0: niat hijrahnya untuk menikahi seorang wanita, maka dia akan dijodohkan. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari wanita itu. Tetapi kalau niatnya karena Allah, dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah Umar ibn Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi. Ya. Itu Umar ibn Khattab. Dipanggil dengan Abu Hafs. Nama panggilannya adalah Abu Hafsin. Beliau Amirul Mukminin. Ya. Thani al-Khulafa al-Rashidin. Beliau adalah Khalifah Rashid yang kedua. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ahadul mubasysyirina bil jannah, dan Umar bin Khattab adalah salah seorang yang telah diberitahukan berita gembira oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa mereka masuk surga, salah seorang dari 10 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa mereka masuk surga dalam satu hadis. Qafala bab al-fitnah. Umar bin Khattab orang yang mengunci pintu fitnah. Ya. Beliau seorang yang mengunci pintu fitnah. Makanya setelah beliau terbunuh, pintu fitnah itu terbuka. Pintu fitnah itu terbuka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau lahir 3 tahun setelah 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi perbedaan umur antara Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab kurang lebih 13 tahun. Ketika Nabi SAW meninggal dalam usia 63 tahun, Umar ketika itu usianya baru 50 tahun. Radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk minas sabiqin al-awwalin ila al-Islam. Salah seorang yang pertama-tama memeluk Islam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau disebut dengan Faruq hadhil ummah. Orang yang membedakan antara hak dan batil, ya. Itu adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin ketika itu di kota Mekah mendapat kemuliaan. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma zilna 'izzatan mundu aslama Umar." Kita tetap menjadi mulia, terhormat semenjak Islamnya Umar ibnul Khattab. Maka dengan Islamnya Umar bin Khattab, ini merupakan satu kemenangan bagi kaum mukminin. Ya. Beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mewasiatkan agar Umar yang menjadi khalifah setelah wafatnya. Itu sekilas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala dalam bab ikhlas keikhlasan ini, itu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Hadis ini hadis yang sangat agung. Makanya banyak ulama mereka menempatkan hadis ini pada tempatnya, posisinya yang mulia. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala tentang hadis niat ini, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ittafaqal ulama ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Semua ulama bersepakat akan kesahihan hadis ini. Dan mereka bersepakat menerima hadis ini. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu as-sahih. Dalam Sahih Bukhari, itu beliau mengawali kitabnya Sahih Bukhari, ya, dengan hadis niat. bagian mukaddimah. Karena tidak ada mukaddimah hadis itu. Apa? Kitab Imam Bukhari itu tidak ada mukaddimah. Lain dengan Imam Muslim. Kitab Sahih Imam Muslim itu ada mukaddimahnya. Kalau Sahih Imam Bukhari tidak ada mukaddimahnya. Tapi Imam Al-Bukhari menempatkan hadis niat ini sebagai nomor satu. Yang pertama. Dalam kitabnya. Kata para ulama, ya, ini Ibnu Rajab, wa aqamahu maqam al-khutbati lahu. Hadis niat ini sengaja ditempatkan pada nomor yang pertama oleh Imam Al-Bukhari sebagai mukaddimahnya. Untuk beliau memberikan isyarat, isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batilun la thamrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Ini isyarat dari Imam Al-Bukhari ketika beliau meletakkan hadis ini dalam hadis sebagai hadis yang pertama dalam kitabnya Sahih Bukhari, ya, ini sebagai isyarat dari beliau bahwa setiap amal, setiap ibadah yang tidak diinginkan, yang dilakukan bukan karena keinginan mendapatkan wajah Allah, bahwa batil. Maka ibadah itu tertolak. Ibadah itu batil. La thamrata lahu. Tidak ada buahnya. Baik di dunia, wala fil akhirah. Ya, dan juga di, tidak ada buahnya di akhirat. Dan juga berkaitan dengan keikhlasan. Kemudian kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, hadal hadith ahadu ahal ahadith allati taduru din alaiha. Hadis Umar bin Khattab ini, innamal amalu bin niyat, adalah salah satu hadis yang merupakan porosnya Islam. Ya. Porosnya semua hadis-hadis Nabi SAW, pusatnya pada hadis ini. Ya. Kemudian beliau menyebutkan perkataan-perkataan para ulama tentang hadis Umar bin Khattab ini. Yang disebut dengan hadis ini, hadis niat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, usulul islami ala thalathati ahaditha. Pokok-pokok, prinsip-prinsip ajaran Islam ada pada tiga hadis. Yang pertama hadis Umar. Ini hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara urusan kami ini yang bukan darinya, maka itu tertolak. Ini hadis yang kedua yang menjadi poros bagi Islam ini. Yang ketiga hadis Hanbal, hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang berbunyi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun dan seterusnya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ya. Wa bainahuma mushtabihatun. Dan di antara dua hal itu, antara benar dan antara yang halal dan haram itu syubhat, ya. La ya'lamuha katsirun minan nas, tidak banyak orang mengetahuinya. Artinya ada di antara ulama yang mengetahuinya. Ada di antara manusia yang mengetahuinya, tapi tidak banyak. Yang mengetahui itu syubhat hanya para ulama. Jadi ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, ada tiga hadis Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi, ya, prinsip-prinsip dasar dari Islam ini. Hadis Umar bin Khattab, innamal a'mal binniyat. Kemudian hadis Aisyah Ummul Mukminin, ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Satu riwayat, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Karena siapa mengerjakan satu amal bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Kemudian yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir, al-halal bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan tentang hadis ini, tentang hadis Umar bin Khattab, hadzal hadithu thuluthul ilmi, hadis ini sepertiga dari ilmu. Jadi kalau ilmu itu ada tiga, maka hadis ini sepertiga dari ilmu itu. Ya. Wa yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqh, dan hadis ini masuk dalam 70 bab, bab-bab yang ada dalam fikih. Ini menunjukkan betapa pentingnya hadis niat ini. Dan masih banyak perkataan-perkataan para ulama tentang hadis niat ini. Saya cukupkan beberapa perkataan saja. Ya, sebetulnya masih ada sejumlah ucapan-ucapan para ulama tentang hadis niat ini. Hadis yang baru kita dengar tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya, ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran-pelajaran yang pertama adalah manzilah hadis ini yang sudah kita uraikan. Kedudukan dan status hadis ini, ya, yang telah diakui oleh para ulama-ulama salafan wa khulafan, baik ulama terdahulu maupun yang datang kemudian. Ya. Ini menunjukkan kedudukan atau pentingnya hadis niat ini. Yang menunjukkan pula pentingnya niat dalam beramal. Ya, betapa pentingnya niat dalam beramal. Artinya keikhlasan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Yang dimaksud dengan amal di sini, kata para ulama, adalah al-a'mal asy-syar'iyyah. Amal-amal yang disyariatkan. Ya. Jadi amal-amal yang kita lakukan, jadi apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala itu harus ada niatnya dalam beramal. Ya. Harus ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian, makna dari innamal a'malu binniyat yang menunjukkan bahwa amal-amal yang disyariatkan oleh Allah itu harus ada niat atau harus diniatkan. Kita sholat harus ada niatnya. Niat karena Allah. Ya, karena Allah perintahkan kita untuk sholat. Wa qimus sholat. Wa atuz zakah. Ya. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka orang ketika dia sholat, dia harus niat karena Allah. Ya. Dan niat bisa bermakna dua. Pertama arti niat itu keikhlasan. Ikhlaskan niatnya karena Allah dalam beribadah. Yang kedua, niat itu juga untuk menentukan ibadah yang kita lakukan. Ya. Contohnya, sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib itu ada bermacam-macam, ada lima. Kalau seorang sholat subuh niatnya duhur, ya batal sholatnya. Dia harus niat ketika sholat subuh, ya sholat subuh. Kalau seorang niat sholat asar dengan niat sholat duhur, dia melakukan sholat asar tapi niatnya sholat duhur, maka batal sholatnya. Ya. Karena dia sholatnya asar tapi niatnya duhur, batal dan diterima. Jadi dia harus tentukan sholat apa yang dia kerjakan. Dan tidak perlu pakai usolli. Ya. Karena memang tidak ada contohnya. Seandainya kata usolli, fardhu subhi, fardhu maghrib, fardhu isya dan seterusnya, itu dilakukan oleh Nabi SAW, pasti para sahabat mendengar. Tidak mungkin mereka tuli semua, tidak dengar. Ya. Tidak mungkin para sahabat Rasulullah yang sholat lima waktu bersama Rasulullah tuli semuanya. Tidak mendengar Rasulullah mengatakan usolli fardhu subhi mustaqbilal qiblati, ya, ima rakataini imaman ada'an lillahi ta'ala. Tidak mungkin mereka tidak dengar. Nah, ketika tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW mengucapkan usolli, maka kita lebih utama mengikuti Rasulullah SAW. Cukup niat dalam hati. Sholat yang aku lakukan ini sholat subuh. Otomatis jelas sholat subuh itu dua rakaat. Tidak ada sholat subuh 4 rakaat. Jadi cukup dalam hati. Kita niat sholat karena Allah. Sholat subuh ya karena Allah. Jadi makna dari innamal a'malu binniat, sungguhnya amal itu tergantung pada niat. Ini artinya kata para ulama, la yu'taddu bil a'mali biduni niyyah. Amal yang dilakukan tanpa niat tidak dianggap. Tidak dianggap. Maka semua amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah harus kita niatkan karena Allah. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka amal itu tidak diterima. Amal itu tidak dianggap. Ya. Ada amalan-amalan yang harus kita niatkan. Contohnya misalnya mandi, mandi junub harus diniatkan. Mandi junub karena Allah. Ada mandi ihram misalnya ketika seorang akan melakukan umroh atau haji, dia dianjurkan mandi. Ya niatkan dalam hatinya bahwa mandi yang dilakukan ini adalah untuk mandi ihram. Entah ihram untuk haji atau ihram untuk umroh. Ketika kita akan ke sholat Jumat di masjid, kita mandi sebelumnya misalnya. Ya diniatkan mandi yang kita lakukan itu untuk sholat Jumat. Ya, atau minta, mandi di hari Jumat. Jadi harus diniatkan. Itu yang akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau seorang dia hanya, pokoknya sekedar aku mandilah. Aku mau sholat Jumat, tapi aku mandi. Tapi dia tidak niatkan mandi itu untuk menghadiri sholat Jumat. Misalnya. Maka dia tidak dapat pahala dalam mandinya itu. Tetapi kalau dia niatkan, maka dia mendapat pahala. Nah, oleh karena itu, setiap amal harus diniatkan. Kalau kita tidak niat dari amal-amal ibadah kita, maka ya amal itu tidak dianggap. Yani tidak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya. Kita berwudu juga harus niat. Ya. Kita berwudu karena Allah. Allah perintahkan kita berwudu dalam Al-Quranul Karim. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa amsahu bi ru'usikum ya wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi kita berwudu karena Allah. Allah perintahkan kita berwudu. Ya. Allah perintahkan kita untuk berwudu. Maka niatkan karena Allah. Kita mandi, mandi yang wajib juga niatkan karena Allah. Dan seterusnya. Amal sholat, puasa, zakat, ya, itikaf di masjid, ya, dan semua amal-amal ibadah hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak niat, maka tidak dianggap amal kita itu. Amal kita tidak dianggap. Ya. Tidak dianggap sebagai ibadah. Maka tidak mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita membersihkan najis, ya, itu tidak perlu niat, ya. Ya soalnya membersihkan najis tidak perlu niat, ya, karena kita akan mengeluarkan najis itu. Jadi perintahkan berniat ketika beramal, ya, ketika beramal. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita ya, al-umur bimaqasidiha. Ini salah satu kaidah. Ya, kaidah-kaidah fiqhiyah. Bahwa semua perkara itu tergantung niatnya. Semua urusan tergantung niatnya. Wa anna man nawa amalan salihan, dan bahwasanya barang siapa yang dia telah berniat melakukan satu amal saleh, namun dia tidak bisa mengerjakannya karena suatu hal, ya, maka dia tetap diberi pahala. Ya. Sekarang misalnya, seorang ingin sholat berjamaah di masjid. Ya. Ya sebelum ketika azan dia berwudu, Kemudian dia misalnya naik sepeda motor ke masjid, tujuannya adalah untuk sholat berjamaah. Ya. Tapi subhanallah, di tengah jalan sepeda motornya gembos, bannya gembos. Ada satu hal, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke masjid. Padahal niatnya sholat berjamaah. Ya. Sehingga dia harus memperbaiki ban motornya. Setelah perbaikan ban motornya, dia ke masjid, sudah selesai sholatnya. Nah, dia tetap dapat pahala. Orang ini tetap mendapatkan pahala sama dengan orang yang sholat berjamaah. Karena dia telah niat untuk sholat berjamaah. Tapi karena suatu hal, penghalang, ya, yang menghalangi dia untuk sholat berjamaah, itu motornya rusak, misalnya, ya, maka dia tidak dapatkan sholat berjamaah. Tapi pahala tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-umur bima qasidiha. Ya. Kalau suatu itu tergantung dari tujuannya apa. Kemudian hadis ini juga, hadis niat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa al-amalu tabi'un linniyah khairan wa syarran. Oh, amal itu dia mengikuti niat. Niatnya baik atau buruk? Ya. Khairan wa syarran. Ya. Maka ketika Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, sungguhnya setiap amal itu tergantung pada niat. Dan bahwasanya setiap niat itu, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu bin niyat menunjukkan bahwa anna salahal amali wa fasadahu bihasabin niyah al-muqtadiyah li'ijadihi. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan innamal amalu bin niyat, ya, ini menunjukkan bahwa baiknya suatu amal, ya, atau rusaknya suatu amal itu tergantung pada niat ketika dia melakukan amal tersebut. Sekarang contoh. Memberi sedekah itu adalah amal yang terpuji. Ya, kita diperintahkan memberi sedekah. Ya. Sedekah ini akan jadi baik kalau niat kita ikhlas karena Allah. Dia sedekah betul-betul karena Allah. Ingin menolong orang ini. Nah, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya dia berikan sedekah ini supaya orang mengatakan bahwa dia seorang dermawan, maka dia tidak dapat pahala. Karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya untuk mendapat pujian dari manusia. Bahwa dia seorang dermawan. Ini niatnya rusak. Ya. Jadi, sabda Nabi SAW, innamal amal bin niat, ya, sungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Ini menunjukkan bahwa baik buruknya amal itu, ya, baik atau rusaknya amal itu tergantung niat yang ada dalam hati seorang. Berarti yang saya contohkan tadi. Kalau dia bersedekah karena Allah, diberikan pada seorang karena Allah, dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, dia ingin mendapatkan ridho Allah, maka dia dapat pahala. Sedekahnya makbul, diterima. Tetapi kalau niatnya dia bersedekah, supaya orang lihat bahwa aku ini orang dermawan, ya dia tidak dapat pahala. Rusak amalannya karena niatnya. Rusak amalannya karena niatnya. Kemudian sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang itu dia akan mendapatkan apa yang dia niati. Dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niati. Ini menunjukkan bahwa anna thawabal amil ala amalihi bihasabi niyatihi. Ya, as-salihah. Bahwa pahala seorang melakukan satu amal tergantung niatnya yang salihah. Kalau niatnya baik, niatnya ikhlas karena Allah, dia dapat pahala. Balasannya apa yang dia niati itu. Ya. Kemudian bisa jadi dia dapat sanksi karena rusaknya niat itu. Ketika dia tidak ikhlas dalam memberikan sedekah, ya, amalnya tidak diterima, Ya, bahkan bisa jadi dia mendapat sanksi dari Allah Ta'ala karena ketidakikhlasannya dalam memberikan sedekahnya. Kenapa dia tidak mendapatkan pahala? Karena niatnya rusak niatnya. Ya. Maka wa inna malikulli mri'in ma nawa. Jadi setiap orang dia mendapatkan, dia hanya mendapatkan dari amalnya, ya, dari apa yang dia niati. Kalau niatnya karena Allah, dia dapat kebaikan. Kalau niatnya bukan karena Allah, berarti dia rusak amalnya itu. Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan dia niatnya. Ya, misalnya orang akan memuji dia karena niatnya supaya dia disebut seorang dermawan. Dia bisa jadi dibalas oleh Allah Ta'ala. Orang-orang pada mengatakan dia ini dermawan, tapi Allah tidak berikan pahala kepadanya. Ya. Karena dia tidak bertujuan untuk mendapatkan pahala. Dia tidak ikhlas karena Allah. Tapi dia ingin dapat pujian. Itu pun kalau manusia memuji. Kalau tidak ya rugi dua-duanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita. Annal amala natijun an iradatin wa kudratin wal irada hiyan niyah. Bahwa amal itu, ya, suatu amal tindakan yang kita lakukan, itu adalah hasil dari kemauan. Ya, dari iradah. Apa cukup hanya kemauan? Tidak cukup. Harus ada kudrah, kemampuan untuk melakukannya. Ya. Jadi amal yang kita lakukan itu adalah gabungan dari dua hal. Setiap amal yang kita lakukan. Salat, puasa, zakat, dan yang lainnya dari dua hal. Ada kemauan, ada iradah untuk mengerjakan amal itu. Yang kedua, ada kemampuan mengerjakan amal itu. Karena kadang-kadang ada orang punya keinginan, tapi dia tidak punya kemampuan. Kadang-kadang ada orang punya kemampuan, tapi dia tidak ingin berbuat. Maka amal perbuatan ibadah itu pada dasarnya dari dua hal ini. Ada kemauan dan ada kemampuan untuk melakukan amal tersebut. Nah, iradah ini itulah niat. Wal iradatu hiyan niyatu. Ya, dan keinginan itulah niat. Ya, maka harus kita selalu introspeksi niat-niat kita. Dalam setiap amal ibadah yang akan kita lakukan, hendaknya kita introspeksi, periksa niat kita. Kalau karena Allah, jalankan. Kalau bukan karena Allah, jangan jalankan. Selalu memeriksa niat kita. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa inna malikulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niati. Ya. Artinya kullu mri'in lahu ma nawa. Setiap orang dia mendapatkan apa yang dia niati. Inna walillahi waddaril akhirati fi amali syar'iyyah. Hasala lahu dzalika. Kalau dalam amalan-amalan yang Allah perintahkan, amalan syar'iyyah, dia niat karena Allah dan dia niat untuk mendapatkan akhirat yang mulia, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tetapi kalau dia dalam beramal dia niat karena dunia, itu bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Ya. Seorang memberi sedekah supaya manusia mengatakan bahwa dia orang dermawan. Ini bisa dia dapat, bisa tidak. Kalau dia niatnya bukan karena Allah. Dia bersedekah supaya manusia mengatakan, memuji dia bahwa dia seorang dermawan. Ini bisa dia dapat, bisa tidak. Kalau ada orang memuji dia, mengatakan, oh Masya Allah kamu dermawan ya, berarti dapat dia dari ucapan manusia yang dia inginkan. Tetapi kalau tidak ada orang mengucapkan hal itu, tidak mengatakan bahwa dia dermawan, ya dia tidak dapat sesuatu. Pahala ya tidak, pujian juga tidak. Maka rugi dua-duanya. Ya. Dan karena itu keikhlasan sangat penting. Banyak ayat-ayat Al-Quran menyebutkan hal ini. Ya, kalau saja bukan karena waktu yang terbatas, saya akan membacakan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hadis innamal amal bin niyat juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Al-inayatu bin niyat. Harus betul-betul memperhatikan masalah niat ini. Memperhatikan masalah keikhlasan dalam beramal. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Ya, niat itu bukan di mulut, tapi di hati. Contoh, ada dua orang ingin pergi ke masjid, ya, untuk sholat Jumat. Yang satu niatnya, ya, dalam hatinya dia ingin datang lebih awal, duduk di shof yang pertama untuk mendengarkan khutbah, ya, dan mendapatkan fadilah, ganjaran di sisi Allah. Yang satu niatnya datang ke sholat Jumat, dia ingin untuk keluar terlebih dahulu setelah sholat Jumat untuk mengambil sendal orang yang terbaik. Dia untuk mengambil sendal orang yang terbaik. Ini sama-sama niat. Satu niat sholat Jumat karena Allah, ya. Satu niat sholat Jumat untuk mencuri sendalnya orang. Apakah orang yang mencuri sendalnya dia harus mengatakan, ya Allah, aku ingin ke masjid sholat Jumat dan aku berniat nanti kalau keluar akan mengambil sendal yang terbaik punya orang. Apa perlu dia ucapkan? Tidak perlu. Allah mengetahui apa yang dia ada dalam hatinya. Makanya para ulama menyebutkan, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Apa gerakan dalam hati ini yang menggerakkan seorang untuk berbuat? Itulah niat. Ya, maka tidak perlu diucapkan. Kalau ada orang mengatakan, ya Ustaz, kan orang kalau mau ihram itu, dia mengucapkan, labbaik Allahumma umrotan, misalnya. Itu kan niat. Bukan niat. Itu bukan niat. Ketika seorang berangkat dari Jakarta ke Mekah, ya, untuk mengerjakan umroh, itu sudah niat dalam hatinya. Aku akan umroh. Ya. Sedangkan ucapan dari miqat, labbaikallahumma umrotan, itu statusnya sama dengan Allahu Akbar takbiratul ihram dalam sholat. Itu harus diucapkan. Tidak ada ulama mengatakan, takbiratul ihram itu tidak perlu dibaca. Cukup di hati. Tidak ada ulama seorang pun mengatakan demikian. Kecuali orang bisu. Orang bisu dia tidak bisa ucapkan. Maka cukup dia takbiratul ihram di hatinya. Tapi selama orang itu bisa bicara, ketika dia takbir, dia takbiratul ihram dalam sholatnya, harus Allahu Akbar. Nah, labbaikallahumma umrotan sama dengan Allahu Akbar ketika sholat. Itu bukan niat. Itu namanya talbiyah untuk umroh. Niat dia di hati. Ketika seorang kumpulkan duit, ya, dia celengi duitnya sampai cukup untuk umroh, ya, dia berangkat umroh, itu sudah niatnya. Itu sudah niat untuk melaksanakan umroh. Tapi ketika masuk dalam ibadah umroh, harus dia ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Makanya orang yang sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, dia tidak boleh lagi mengerjakan larangan-larangan dalam ihram. Sama dengan orang yang sudah Allahu Akbar dalam sholatnya, dia tidak boleh bicara lagi. Tidak boleh tolah-toleh kiri kanan, tidak boleh. Tidak boleh ketawa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Karena sudah Allahu Akbar. Sudah takbiratul ihram. Jadi labbaik Allahumma umrotan itu bukan niat. Itu ucapan masuk dalam ibadah umroh atau haji. Ini mohon dipahami betul. Jangan keliru. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara itu, nanti masih ada beberapa pelajaran penting insyaallah pada pertemuan akan datang. Ya, kita lanjutkan. Sementara sampai di sini masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk sesi berikutnya pertanyaan. Aku qauli hadza wallahu taala a'lam.
1: atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak faedah yang kita ambil dari pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Jazakallah khairan dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Kita akan buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda kirimkan pertanyaannya di melalui chat WA di 021-823-6543. Kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Iskandar di Depok Kosor.
1: Ya, silakan Pak Iskandar.
2: Ya, jadi gini, makasih nih atas pencerahannya pagi ini Pak Ustaz. Jadi gini Pak Ustaz, terkait keikhlasan nih, kalau umpama kita melakukan suatu ibadah atau amalia, tapi kita tahu dari hadis bahwa oh ibadah ini pahalanya anggaplah seperti tadi itu kalau kita mengucapkan doa sesudah wudu bisa memilih pintu surga ya. Kalau kita niatnya seperti itu Pak Ustaz, kamu mengharapkan bahwa kita masuk di salah satu pintu surga itu, apakah itu termasuk ikhlas juga ya? Karena ada juga mengatakan orang ikhlas yang nggak perlu dia apa-apa yang katanya hanya karena Allah semata. Nanti juga kalau kita sholat tarawih, diampuni dosanya itulah. Nah, apakah karena keinginan kitanya bahwa diampuni dosanya itu termasuk ikhlas juga? Baik. Terus yang kedua Pak Ustaz, ada satu ini mengenai kalau kayak itu Pak Ustaz ya, ada dompet atau ikat pinggang terbuat dari kulit ular ya atau kulit buaya ya, itu apakah halal atau haram ya dipakai untuk sehari-hari ya?
1: Baik, terima kasih Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, dari apa yang ditanyakan tadi oleh Bapak penanya, saya bisa memahami. Jadi gini Pak, kalau kita mengejar atau beribadah pamrihnya kita kepada Allah, maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu pamrih dari manusia. Sekarang Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, setelah wudu maka dia dikatakan padanya masuklah dari surga, dari itu surga yang mana engkau kehendaki. Ini janji dari Rasulullah SAW. Kita lakukan karena memang perintah Nabi SAW dan beliau memberikan hal itu, maka tidak mengapa ya, dan itu tetap dikatakan ikhlas ya, tetap dikatakan ikhlas. Kita sekarang misalnya ibadah untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu benar. Itu ikhlas namanya. Karena Allah menyuruh kita mengejar ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ketika Allah perintahkan hal itu dan menyebutkan janjinya, ya, maka kita lakukan, ya, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bertentangan dengan ikhlas. Ya, tidak bertentangan dengan keikhlasan. Misalnya ada hadis, orang yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setiap salat subuh misalnya atau salat maghrib, dia mendapatkan sama dengan pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak dari Bani Ismail. Itu fadilah-fadilah. Maka ketika seorang membaca itu untuk mendapatkan fadilah itu, ini termasuk ikhlas dan tidak bertentangan dengan keikhlasan. Maka dia menjadi boleh. Dia menjadi boleh. Karena kita hanya berharap pada Allah. Kita tidak berharap pada manusia. Oh, ampunan milik Allah, surga milik Allah, pahala milik Allah, Allah yang berikan, Allah yang bagikan. Ya, jadi kita berharap itu semuanya dari Allah, ini adalah tidak bertentangan dengan keikhlasan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan fadilah-fadilahnya. Kita ingin mendapatkan fadilah itu.

0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban Pak Iskandar, mudah-mudahan dapat difahami penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Ikhwata Islam azani Allahu wa iyyakum, kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz melalui pesan singkat yang sudah masuk. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ketika berniat lillahi ta'ala, namun kemudian ada sedikit keriaan sebagai manusia, apakah niat baik tersebut tetap tidak dilanjutkan saja? Apakah niat baik tersebut tidak dilanjutkan saja karena khawatir akan sia-sia yang dilakukan? Contohnya seperti bersedekah dalam kesaharian kita, Ustaz. Mohon Ustaz berikan penjelasan. Syukur, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Tentang masalah ini, ya, jadi bagaimana kalau seorang dia awalnya niatnya ikhlas, tapi kemudian muncul riya? Ya. Sehingga yang ditanyakan tadi, apakah kita lanjutkan pekerjaan amal kita atau kita berhenti? Sebetulnya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum Wal-Hikam, beliau telah menjelaskan perincian dari masalah ini. Jadi amal ibadah itu ada dua macam. Ada amal yang bersambung. Dari pertama sampai akhir itu bersambung satu kesatuan. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya sholat. Sholat itu dari Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, sampai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu satu kesatuan. Paham ya? Nah, dalam amal yang merupakan satu kesatuan, ya seperti sholat tadi itu, misalnya, seorang ketika dia bangun di malam hari, ya, dia sholat tahajud. Lillahi ta'ala. Niatnya betul-betul karena Allah. Allahu Akbar. Ketika dia sedang sholat, ada karyawannya bangun. Ya, melihat dia sholat. Muncul riya dalam hatinya. Ya, muncul riya. Oh, karyawan aku melihat aku sedang sholat. Ini sikap orang ini bagaimana? Itu yang menjadi penentu. Kalau orang yang sholat ini dia melawan ya perasaan riya itu ya, dan dia tetap sholat karena Allah, dia melawan perasaan riya itu, maka sholatnya atau pahalanya penuh. Tidak terancam oleh riya tadi, apa bisikan riya yang ada dalam dirinya. Karena dia melawan. Dia melawan perasaan itu. Tetapi kalau dia ulurkan ya, dia apa seakan terdetik dalam hatinya, iya ya, aku sedang sholat, karyawan kulihat aku sholat, ya dia besok bakal cerita bahwa si fulan sholat tadi malam ini. Itu yang menggugurkan pahala sholatnya. Jadi pahala sholatnya gugur. Karena dia membiarkan niat itu. Dia membiarkan riya tersebut. Tapi kalau dia lawan, maka insya Allah tidak mengapa. Ini dalam amal yang satu kesatuan. Ya. Kemudian ada amal ibadah yang terpisah. Contoh, amal ibadah terpisah. Dalam sebuah pertemuan, kajian, ada panitia pembangunan masjid mengumumkan kepada jamaah. Ya, kita akan meminta sumbangan dari para jamaah sekalian untuk pembangunan masjid. Kemudian didata, ya. Banyak orang menyumbang. Setelah didata, ada satu orang, dia memberi sumbangan paling besar. Misalnya 5 juta rupiah. Yang lainnya itu di bawahnya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 100 ribu, ada yang 50 ribu. Ya, semua terdata. Dan dia tahu data ini. Kemudian, bulan depan, ada lagi kajian. Dia yang pertama kali tadi itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, dia menyumbang 5 juta. Pada pertemuan berikutnya, ya, kajian berikutnya, sebulan kemudian, juga terjadi pengumuman yang sama. Diumumkan oleh panitia pembangunan masjid. Ya. Mengharapkan bantuan dari para jamaah sumbangan untuk bangun masjid.

0: terdetik dalam benak orang tadi yang pertama, aku ingin menjadi penyumbang nomor satu yang tertinggi biayanya, apa sumbangannya di kalangan jamaah ini. Nah, yang pertama tadi, bulan yang lalu, dia dapat pahala murni karena ikhlas karena Allah. Pada pertemuan kedua, ini terpisah, tidak ada hubungan dengan yang pertama. Nah, ini sudah rusak niatnya. Niatnya sudah bukan karena Allah, tapi supaya orang mengetahui bahwa dia penyumbang terbesar. Nah, ini yang gugur, Pak. Pahalanya gugur. Tapi yang pertama tetap, karena tidak ada hubungan antara pertama dan kedua. Contoh lain. Seorang misalnya ngaji di rumahnya setelah maghrib, duduk ngaji. Ngaji biasa. Ya, baca surat Al-Baqarah. Ya. Sampai ayat ke-50 ada bunyi bel. Kring, kring, kring. Maksudnya ada tamu datang. Ya. Ini ada orang buka pintu. Dari ayat 5, karena ada tamu, dari ayat 51 dan seterusnya, dia merubah ngajinya. Diperindah, suaranya diperbagus, bacaannya diperbagus. Karena apa? Ada tamu yang mendengar. Nah, ini termasuk amal terpisah. Ayat 1-50, dia ikhlas karena Allah, dia ngaji. Ya. Dia dapat pahala penuh. Tapi setelah ayat 51 dan seterusnya, karena sudah muncul riya, supaya orang itu dengar, aku ngajinya bagus, maka sudah gugur pahalanya. Jadi kita harus pandai melihat jenis amal itu tadi. Ya, ini diantara yang disebutkan tentang amal ibadah yang terdampak atau yang terkena riya. Kalau seorang melawannya, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau seorang mengulur-ulurnya, dia mengikuti riya itu, maka disitulah gugur amalnya. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan pertanyaan melalui pesan singkat adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di pagi hari ini, Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, terutama untuk diri saya dan juga untuk setiap yang mendengarkannya. Dan apa yang kita kaji tadi menunjukkan betapa pentingnya kita membersihkan, meluruskan niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, agar betul-betul ikhlas karena Allah. Dan harus kita ketahui pula bahwa syaitan dan hawa nafsu, ya, terus merongrong kita untuk merusak niat-niat kita. Maka jangan sampai, hati-hati terhadap hawa nafsu dan syaitan yang membisiki dari luar. Agar kita tetap menjaga keikhlasan dalam beramal, niat karena Allah. Kalau ada muncul perasaan-perasaan riya, harus dilawan, tak boleh dibiarkan. Terus minta ampun pada Allah Ta'ala, istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari riya itu tadi. Jadi hal-hal yang merusak amal kita. Ya, semoga dengan apa yang disampaikan tadi menambah ilmu kita, dan semoga kita bisa menerapkannya dan memperbaiki amal-amal ibadah kita semuanya. Terutama niat dalam hati yang kita ketika beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaannya banyak, godaannya besar, ya, karena hawa nafsu ini ingin mendapatkan pujian. Kemudian dibantu oleh syaitan yang membisiki nafsu ini. Oleh karena itu harus waspada, selalu berpegang kepada atau berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat-niat yang rusak, niat yang tidak ikhlas karena Allah. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu saat datang padaku seorang wanita miskin. Dia membawa kedua putrinya. Maka aku memberinya 3 butir kurma. Sang ibu membagi setiap orang 1 kurma. Beliau angkat 1 butir kurma miliknya ke dalam mulutnya untuk beliau makan. Ternyata kedua putrinya itu meminta kurma itu. Maka sang ibu membelah kurma yang akan dimakannya itu, lalu diberikan ke masing-masing anaknya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibuat kagum dengan sikap ibu tersebut. Maka beliau menceritakan kejadian ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam?
8: Sesungguhnya dengan perbuatan sang ibu tersebut, Allah telah wajibkan dia masuk surga dan memerdekakan dia dari api neraka.
7: Ini poinnya bukan sebatas kurma, ini poinnya rahmat, kasih sayang, perhatian, dan prioritas. Coba evaluasi diri kita. Masih banyak di antara kita yang lebih suka menghabiskan waktu dengan gadgetnya daripada menghabiskan waktu dengan anak-anak. Jangan salahkan siapapun kalau dewasa nanti yang dia nomor 2-kan dalam kehidupannya adalah kita. Selama ini kita nomor 2-kan dia. Berarti pesan yang selama ini dia tangkap adalah nomor 2-kan lingkungan, nomor 2-kan keluarga,

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, bahwa di pagi ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Iman, sarana penyubur keimanan. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Selasa pagi. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Dan hari ini adalah hari Selasa, hari yang pertama di bulan Al-Muharram tahun 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, seperti biasanya kami akan menyampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor yang sama, yakni 0873x04x846. Dan untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request yang benar diawali huruf R dan huruf Q. R Q, kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan nama kotanya. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang Anda inginkan, surah apa, kemudian qori-nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang dapat kami siapkan untuk Anda adalah dari juz 29 dan 30. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian yang terakhir adalah batasan waktu untuk mengirimkan request. Walaupun hari Selasa biasanya lebih siang ya, kurang lebih pukul 8, namun untuk SMS dan WhatsApp dan juga yang lain, pesan singkat untuk request sudah kami buka mulai pukul 6 lebih 59 ya, sama dengan hari-hari yang lain. Pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kirimkan saja request Anda apabila di handphone Anda sudah menunjukkan pukul 6 lebih 59. Baik, khuatul iman, demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk. Diawali dengan request melalui Clubhouse dan juga Telegram. Saat ini belum ada request yang dikirim dari keduanya. Kemudian kita beralih ke WhatsApp ya. Untuk SMS masih belum kami periksa, namun sesaat lagi nanti kami akan menginformasikan apabila memang ada request yang dikirim dari SMS. Kita ke WhatsApp dulu. Sudah ada banyak request yang masuk ya, karena memang sudah pukul 8 lebih saat ini. Request dikirimkan sejak pukul 6.59 tadi, yaitu dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah-surah dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais ya, yaitu surah Al-Fatihah, surah An-Najm, dan surah Al-Qamar. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan, yang merequest surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyati di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddathir dengan Qari yang sama, yaitu Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Baik, kemudian yang berikutnya request dikirim oleh kami Syanur, Marisa Ayu, dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wiguna Regency Surabaya. Yang di request adalah surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzammil, dan surah Al-Qiyamah. Kemudian berikutnya dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, yang merequest surah Al-Fajr dengan karya Ustaz Mufli Safitra. Kemudian berikutnya dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban, yang direquest adalah surah Al-Mulk kalau Ustaz Abu Usama dan surah An-Naziat Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Mbak Ayis Saidah Husna di Lemah Arab Pasuruan merequest surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian dari Ibu Hajah Siti Suhailah dan Tarya Al-Fizah Al-Khi di Bulak Banteng Baru Cempaka Surabaya merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian Bapak Romali dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba qarinya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian yang terakhir masuk dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baiklah khotul iman, segera kami hadirkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sambil menunggu request-request yang belum masuk dan sambil kami periksa request melalui SMS apabila ada ya. Baik, khuatul iman, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
4: Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu wa an

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وارتبتم وغرتكم الأماني وغر

مولاكم وبئس المصير. ألم يأمن

وجهها يا له

ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن

يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, masih ada beberapa surah yang belum kami putarkan. Namun kami jeda sejenak untuk membacakan kembali request-request yang sudah masuk, ya, mumpung masih sempat karena sesaat lagi kita akan berpisah, ya, pukul 9 nanti insyaallah ta'ala. Dan request berikutnya dikirim oleh Bapak Mukhtar di Lemah Arab, Kota Pasuruan, yang merequest surah Al-A'la dengan Qori Ahmad Sa'ud. Kemudian berikutnya adalah Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya, yang merequest surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Hani Arifai. Untuk request melalui SMS belum ada yang masuk hingga saat ini. Baik, ikhwatul iman, kita lanjutkan untuk menghadirkan surah-surah berikutnya yang akan diawali dengan surah-surah dengan Qori Al-Ustaz Abdul Qadir, yaitu surah Al-Munafiqun, surah Al-Kafirun, dan selanjutnya. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

فأصدقناكم من الصالحين.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9:03 waktu Indonesia bagian Barat, maka surah-surah yang belum dapat kami hadirkan insya Allah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri atau setelah program acara Cahaya Pagi. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: بالله من الشيطان الرجيم
4: وإذا قرئ

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ali radhiyallahu an. Jadi yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Kunianya adalah Abu Ruqayyah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Kulna, kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai utusan Allah? Kata Nabi, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para imam pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi jamaah, ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keseluruhan kaum muslimin pada umumnya. Oke. Hadis ini diriwayatkan sahabat Nabi namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Kunianya siapa tadi? Siapa? Abu Ruqayyah. Bapakne Ruqayyah. Lah orang Arab dulu itu berkuniah ada lima macam kuniah. Kuniah itu pakne itu loh Pak. Kalau bahasa Jawa pakne itu. Dulu wong Jawa kalau punya anak namanya Yanto, maka dia diceluk pakne Yanto. Gimana mboten? Nek cara Arabe Abu Yanto. Ngoten nggih? Rasulullah punya anak laki yang pertama namanya Al-Qasim. Maka kunianya Nabi adalah Abul Qasim. Pakne Qasim. Bapake Qasim. Jelas ya? Lah. Orang Arab dulu itu berkuniah dengan lima hal. Yang pertama, yang paling umum, yang paling lumrah, yang paling biasa, yang paling banyak dilakukan oleh orang Arab adalah berkuniah dengan anak laki-laki yang pertama. Saya ulangi, pertama, berkuniah dengan anak laki-laki yang pertama. Jadi meskipun misalnya saya punya anak perempuan yang pertama Bilqis, saya enggak pakai kuniah Abu Bilqis karena cewek dia. Dipahami? Saya punya anak lagi yang kedua Haya. Haya binti Fadlan Fahamsyah. Saya tidak berkuniah dengannya karena dia cewek. Tapi anak saya yang ketiga laki-laki Abdullah, nah, saya berkuniah dengan anak laki-laki saya. Jadi saya adalah Pakne Abdullah. Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah. Lah, itu yang paling umum, paling lumrah. Orang Arab dulu itu berkuniah dengan yang pertama anak laki-laki yang pertama. Kemudian Yang nomor dua, ini lebih sedikit, jarang dipakai. Berkunia dengan anak perempuan. Ini jarang, orang Arab jarang memakai. Berkunia dengan anak perempuan. Contohnya siapa? Sahabat yang ini, yang merawikan hadis ini. Siapa itu namanya? Tamim bin Aus Ad-Dari. Dia berkunia dengan anak perempuannya. Makanya beliau Abu siapa tadi? Abu Ruqayyah. Bapaknya Ruqayyah. Berarti beliau berkunia dengan anak perempuan. Itu nomor dua. Nomor tiga, orang Arab juga kadang berkunia dengan keponakannya. Biasanya kalau gak punya anak. Kalau dia gak punya anak, maka berkunia dengan keponakannya. Contohnya siapa, Ustaz? Contohnya Siti Aisyah, ibunda kita, ibunda dari orang yang beriman, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah. Saya mau tanya, Aisyah punya anak apa enggak? Enggak punya. Seluruh istrinya Nabi itu enggak punya anak dari Nabi, kecuali Khadijah. Kecuali siapa? Khadijah. Semua istri-istrinya Nabi tidak ada yang memperoleh anak dari Nabi kecuali Khadijah. Jangan ngomong Aisyah, Aisyah enggak punya anak. Aisyah enggak punya apa? Anak. Aisyah ini enggak punya anak, Bapak Ibu, tapi beliau itu kunianya adalah Ummu Abdillah. Umi'e Abdullah. Padahal beliau enggak punya anak namanya Abdullah. Terus Abdullah itu siapa, Ustaz? Kok ibunda kita Siti Aisyah berkunia dengan Ummu Abdullah, Ummu Abdillah. Abdullah itu siapa? Ternyata Abdullah ini maksudnya adalah Abdullah bin Zubair, anaknya Asma binti Abu Bakar. Berarti apanya Aisyah? Keponakan, karena Aisyah itu punya saudari. Aisyah binti Abu Bakar punya saudari namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar punya anak namanya

Wong ngarani Abu apa gitu. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Soalnya Abu Hurairah ini seneng kucing. Saking senengi kucing sampai-sampai diceluk Abu Hurairah, Pak Ni kucing. Itu nomor berapa itu? 4. Yang nomor 5 berkunia dengan suatu peristiwa yang pernah ia alami. Seperti Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu dikuniai Nabi dengan Abu Turab. Bapak E Turab. Sama ngerti Turab itu apa? Turab itu debu. Turab itu tanah. Lah kenapa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib kok dipanggil Nabi Abu Turab? Karena pada waktu itu dicari-cari Nabi, ternyata Ali bin Abi Thalib ini tidur di atas tanah. Badannya penuh dengan apa? Penuh dengan debu tanah. Terus dibangunkan Nabi. Kum ya Abu Turab, bangunlah wahai bapak debu. Nah, semenjak itu Ali disebut dengan Abu Turab, dijuluki Nabi. Jadi sekali lagi, kunia dalam bahasa Arab, wong Arab dulu itu berkunia dengan berapa hal tadi? 5. Yang paling umum, yang paling lumrah, yang paling banyak ya dengan anak laki yang pernah. Oke. Lah, sahabat Nabi Tamim Ad-Dari ini termasuk sahabat yang unik. Perawi hadis ini. Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi yang unik. Kok bisa unik, bagaimana Ustaz? Dulu beliau itu agamanya apa? Kristen. Kok zaman Nabi kok sudah ada Kristen? Loh, ya justru Kristen lebih dulu. Jadi Tamim Ad-Dari dulu agamanya Nasrani. Dan Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi yang sudah pernah melihat Dajjal dengan mata kepalanya. Sudah tahu ceritanya belum? Mau saya ceritain? Jadi pada waktu itu Tamim Ad-Dari ini belum masuk Islam. Beliau adalah seorang rohal, pelancong, naik kapal, terombang-ambing di lautan, ya, dibuat mainan ombak, terombang-ambing berhari-hari sampai ini terdampar di sebuah apa? Pulau. Sudah lihat kisahnya? Atau belum? Ayah terdampar di suatu pulau, ini perawi hadis ini, Tamim Ad-Dari ini, pernah lihat Dajjal beliau ini. Terdampar di suatu pulau, maka beliau dan teman-temannya mendarat. Tiba-tiba melihat makhluk yang sangat aneh, yang penuh dengan apa? Dengan apa? Ah, berarti banyak yang tahu sudah hadis ini. Bulu, sampai enggak bisa dilihat mana bagian depan dan mana bagian belakang, saking lebate ulune. Sampai takut iki sapa iki? Kamu ini siapa? Anal jasasa. Saya ini adalah apa? Jasasa. Terus makhluk yang aneh ini ngomong, jalan, diajak. Diajak kemana? Ke makbat, kayak kuil gitu, tempat pemujaan. Ternyata di situ ada laki-laki gawede yang diikat rantai. Diikat apa? Rantai, dibelenggu. Terus akhirnya terjadi dialog dengan makhluk yang gawede di apa tadi? Dibelenggu tadi, terjadi dialog. Terus ditanyai, siapa namanya? Siapa yang ditanyai? Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah ini ditanyai. Kamu dari negeri mana? Apakah kamu sudah mendengar kalau di Mekah itu sudah muncul seorang Nabi? Pada waktu itu Tamim bukan orang Mekah asli, tapi beliau sudah dengar. Oh, beliau dari Arab ya kan? Dengar kalau muncul yang katanya Nabi dari negeri apa tadi? Mekah, hijrah kemana? Ke Madinah. Apakah kau sudah mendengar ada seorang yang katanya Nabi muncul di negeri Mekah? Iya. Terus bagaimana dengan sungai Tiberias? Kok sungai? Apa sih ini?
Danau Toba.

0: bahasa kita tobariyah. Kalau bahasa orang-orang laku, orang-orang barat nyebutnya danau apa? Tiberias. Bagaimana dengan airnya? Apakah akhirnya masih banyak atau apa? Menyusut, kering. Dijawab masih banyak. Bagaimana dengan kurma bisan atau baisan? Apakah kurmanya masih banyak ataukah sudah hilang? Dijawab sama siapa tadi? Tamak Medari, masih banyak. Jadi nanti airnya sungai Tiberias itu akan, danau Tiberias akan kering nanti airnya. Dan kurma baisan nanti akan apa? Habis. Dan ini di singkat kata, intinya karena ini hadis panjang, hadis tentang Dajjal itu, intinya Tamim Ad-Dari dari kisah itu justru menjadi penyebab keislamannya. Ketika beliau nyampe pulang kembali mendarat di Arab, beliau justru pengen ketemu Nabi gara-gara apa tadi? Ketemu apa? Dajjal. Terus datang ke Nabi menyampaikan berita itu. Akhirnya Nabi langsung mengumpulkan para sahabat. Baru saja aku mendengarkan berita dari siapa? Tamim Ad-Dari tentang sifatnya Dajjal yang selama ini seperti yang aku sampaikan kepada kalian. Jadi intinya saja, Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi yang sudah melihat apa? Dajjal. Dan nanti Dajjal akan muncul, bukan turun. Jadi Dajjal itu akan muncul, bukan turun. Kalau turun kan dari atas ke bawah. Muncul berarti nampak. Yang sebelumnya enggak nampak, terus apa? Nampak. Dan nanti Dajjal akan turun di kurang lebih di negeri Isfahan. Isfahan kalau sekarang di mana? Di Iran kalau sekarang. Dan nanti Dajjal akan diikuti oleh kaum Yahudi. Dan yang berhasil membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Jadi nanti akan ada pertarungan dua Al-Masih. Al-Masih yang asli dan Al-Masih yang palsu. Masihid Dajjal sama Isa sama-sama Al-Masih. Tapi yang Dajjal ini membawa kepalsuan, sedangkan Nabi Isa membawa ya, yang benar-benar, ajaran yang benar. Dajjal nipu-nipu orang nanti. Lah kemudian Nabi Isa akan turun di Al-Manaratul Baidha. Nabi Isa akan turun di Manara Putih yang ada di kota Damaskus. Dan nanti kaum muslimin akhir zaman sudah berkumpul di Baitul Maqdis, diimami oleh seorang soleh di antara mereka. Sebagian ulama mengatakan itu Imam Mahdi. Dan itu turun Nabi Isa. Ketika Nabi Isa turun, para kaum muslimin yang hadir pada waktu paham ciri-cirinya Nabi Isa, ya ini Nabi Isa. Karena Nabi Isa diterangkan dalam riwayat, beliau putih kemerah-merahan dan rambutnya apa? Seperti orang keluar dari kamar mandi, artinya rambutnya apa? Klimis. Dan ada seorang sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi Isa, Yesus alaihissalam. Siapa? Urwah bin Mas'ud. Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku melihat terafima makna Yesus yang paling mirip dengan Yesus adalah, atau Nabi Isa adalah siapa tadi? Urwah bin Mas'ud. Dan nanti Nabi Isa ini disuruh kaum muslimin ngimami. Ketika tahu, ketika Nabi Isa turun, orang-orang yang beriman pada waktu itu ngerti, oh ini Nabi Isa ya. Nabi Isa disuruh apa? Ngimami, tapi tidak mau. Nabi Isa jadi makmum. Setelah itu Nabi Isa bertarung dengan Dajjal dan Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di Babiluddin. Gerbang Lot itu ada di Yerusalem kurang lebih, ada di Baitul Maqdis. Lah, itu nanti akhir zaman ya. Tayyib, makanya kita kan tahiyat kan selalu kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil Masih Dajjal, membimbing Mahya wal Mamati mencari fitnatil Masihid Dajjal. Di antara cara supaya terlindungi dari Dajjal membaca surat apa? Al-Kahfi. Ah, itu tentang perawi hadis ini. Kemudian Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Agama adalah apa? Nasihat. Kata nasihat ini ada makna secara bahasa dan ada makna secara istilah. Makna nasihat secara bahasa adalah al-khulus awil ikhlas, artinya murni atau memurnikan dari segi bahasa. Tapi dari sisi terminologi, secara istilah, nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Jadi kalau misalnya kok Fadlan nasihati, Fadlan menasihati Ahmad, berarti Fadlan menginginkan kebaikan untuk Ahmad. Itu makna nasihat. Jadi kalau nasihat artinya iradatul khairi lil mansuh lahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Ahmad menasihati Ali, berarti Ahmad ini pengen Ali itu jadi orang baik. Itu makna nasihat. Nah, kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat. Tadi kan Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Terus para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Yang pertama, lillah, nasihat yang berkaitan dengan Allah. Itu maksudnya bukan nasihat untuk Allah, Allah dinasihati, bukan begitu maknanya. Makanya khawatir-khawatir kalau sama baca sendiri gak paham. Ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Jangan dipahami bahwa Allah dinasihati. Bisa dipahami gak? Ya gak mungkin toh Allah kok dinasihati. Paham gak? Terus apa maksudnya nasihat untuk Allah? Dijelaskan para ulama, ini butuh dipahami, perhatikan. An-nasihatu lillah maknaha, nasihat untuk Allah maksudnya adalah munsorifun ilal iman bihi wa nafyu syirki. Maksudnya adalah iman kepada Allah dan menghilangkan kesyirikan. Itu intinya itu. Jadi agama itu ya, pertama adalah haknya Allah, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu maksudnya. Makanya tadi kan dari sisi bahasa nasihat artinya apa tadi? Memurnikan, mengikhlaskan. Nasihat adalah untuk Allah. Maksudnya apa? Untuk Allah. Berarti iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu makna dari nasihat untuk Allah. Makanya kita harus meninggalkan kesyirikan. Karena intisari ajaran Islam ya tauhid itu. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah, di antara misinya adalah menegakkan tauhid ini. Makanya syiarnya asyhadu an la ilaha illallah artinya tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah maknanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, nasihat untuk Allah artinya kita wajib mengimani Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Dan penting nih masalah tauhid syirik ini. Dulu sudah pernah saya sampaikan di tempat ini bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang ayat ini juga dulu Allah turunkan dalam kitab Taurat, juga dalam kitab Injil, juga dalam kitab Zabur, juga dalam kitab-kitab Nabi yang terdahulu. Kitab suci boleh datang silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Nabi datang silih berganti, Nabi Adam, Nuh silih berganti, datang wafat, datang lagi. Para nabi datang silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti, setiap nabi mesti dapat wahyu ini. Surat apa itu? Ayat berapa? Wis tak sampai nol. Ya cuma yo jenengan iki ono sing pinter, ono sing gak pinter iki lho masalahe. Ayo, ada yang ingat? Sudah pernah saya sampaikan belum? Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang ayat ini juga dulu diturunkan di surat di kitab-kitab yang lain. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang ayat ini juga Allah turunkan ke nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Surat apa itu? Ayat berapa? Iki sudah belajar teman-teman tak gak iki ditakoni gak iso gitu. Surat Az-Zumar ayat berapa? 6 5. Tulisan biar gak lupa. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, walladzina min qablika, dan orang-orang sebelummu, Musa, Isa, Ibrahim, Nuh, semuanya. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalanmu. Haji ping 70, zakat miliaran bahkan triliunan, tapi kalau masih senang pakai pesugihan, percaya jimat, sering ke tempat-tempat keramat, percaya karo Nyi Loro Kidul, nyembah Nyi Loro Kidul atau Nyai Beloro atau tuyul atau sihir, wah ini hancur amalan kita, iman. Makanya jangan melakukan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Saya kasih ilustrasi, ini sudah saya sampaikan, tapi tidak apa-apa saya ulangi lagi biar tambah iling, sing lali biar iling, sing paham cik tambah paham. Ada orang pak minum-minuman keras sambil judi, terus di tempat perjudian nublek mati ndase natap meja perjudian. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau tanya, ini su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah, menutup amalnya dengan judi dan minuman keras, dosa gede ini. Su'ul khotimah, ini contoh pertama. Contoh kedua, ada orang datang ke tempat keramat ingin minta kaya, memberikan sesajen, menyembah sesuatu, terus kebreset mati di tempat itu. Su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Yang pertama su'ul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Leres? Tapi di mata tapi dalam pandangan Allah sama-sama su'ul khatimah, tapi beda penilaiannya. Kalau orang yang pertama itu dia tetap muslim, amalan yang lain tidak terhapus, birrul walidain, bakti ke orang tuanya masih ada. Kalau dia punya sedekah sirri tidak dihapus, mungkin dia pernah sedekah sembunyi-sembunyi, pernah nolong orang susah, mungkin sebelumnya dia bakti ke orang tua, masih tidak terhapus. Tapi kalau yang nomor dua tadi itu menutup nyawanya, usianya dengan kesyirikan, maka surat Az-Zumar tadi bagaimana bunyinya? semuanya akan apa? Hapus. Kalau yang pertama masih berlaku mizan, ngerti mizan? Masih berlaku hisab. Bisa jadi Allah maafkan dia karena punya amalan-amalan lain, atau bisa jadi Allah azab untuk mensucikannya terus nanti dimaafkan. Betul? Tapi kalau yang ini tidak bisa. Itu maksudnya hati-hati dengan dosa syirik. Ah, itu yang pertama. Kalau saya jelaskan panjang, intinya saja tauhid, tinggalkan syirik. Ah, oke. Sekarang yang nomor 2. An-nasiha li kitabihi. Agama dan nasihat itu apa? Untuk kitabnya Allah. Apa maksudnya nasihat untuk kitabnya Allah? Dijelaskan para ulama, Imam Daqiqil Id, pensyarah Arba'in Nawawi, beliau berkata, yang dimaksud nasihat untuk Alkitab adalah al-iman annahu kalamullah. Wajib mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Kemudian diantara juga adalah membacanya, membagusi dalam bacaannya, khusyuk ketika membacanya, dan menolong orang menolong Al-Qur'an dari takwil-takwil orang yang rusak. Membaca, memahami, menafsiri, membela Al-Qur'an dari takwil-takwil ala liberal. Al-Qur'an mau di apa? Hermeneutika. Kalau kitab suci lain dihermeneutikakan, iya betul, memang enggak mampu menangkap perubahan zaman kalau kitab-kitab lain. Tapi kalau Al-Qur'an enggak bisa, enggak usah dihermeneutikakan. Sekarang kan mau digitu ini orang-orang liberal ini. Al-Qur'an pengen dipahami dengan hermeneutika. Itu kan sebenarnya dulu orang barat itu sudah enggak percaya sama Injilnya, maka Injilnya dihermeneutikakan. Gitu loh maksudnya. Lah, wong Islam nih sebagian ya, iku melongo lihat canggih ya barat itu ya. Terus mau pinjem hermeneutika untuk menghermeneutikakan apa? Al-Qur'an. Kalau Injil dipakai hermeneutika masih mungkin menurut mereka. Kenapa? Karena sudah diubah-ubah, tidak cocok dengan zaman dan makan. Sedangkan Al-Qur'an salihun li zaman wal makan, selalu cocok di ruang dan waktu. Maka enggak perlu hermeneutika. Kita pahami Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman ulama-ulama yang diakui keilmuannya. Kemudian di antara adalah membacanya. Membaca Quran penting, Pak. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an bisa memberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Jadi panjenengan kalau sering baca Quran, semangat baca Quran, panjenengan ditolong Quran pada hari kiamat. Tunggu ta Ustaz, tunggu. Perhatikan. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa akan menolong atau memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulu al-Qur'anu, Al-Qur'an akan berkata pada hari kiamat nanti, Rabbi manatuhu an-nauma bil-lail. Ya Allah, dulu aku menghalangi hamba ini tidak tidur malam karena membaca aku, ya Allah. Dia bangun jam 2 membaca aku, ya Allah. Lambung-lambungnya jauh dari tempat tidur karena membaca aku, ya Allah. Maka sekarang izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulu siyam, puasa pun berkata, Rabbi manatuhu at-ta'ama wasyaraba wasahawat. Ya Allah, aku dulu yang menghalangi hamba ini tidak makan, tidak minum, tidak menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku, ya Allah. Maka sekarang izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Fayushfa'ani, dan dua-duanya diizinkan memberi syafaat. Makanya kita harus semangat baca Quran. Semua yang merapat ke Al-Quran pasti jadi yang terbaik. Siapa yang ingin jadi terbaik, bermesra-mesraanlah dengan Al-Quran. Saya kasih bukti ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Tolong jawab. Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah Rasul terbaik. Siapa yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Jibril. Maka Jibril menjadi malaikat terbaik. Al-Quran turun pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Maka Allah jadikan bahasa Arab bahasa yang terbaik. Di mana Al-Quran diturunkan? Makkiyah dan Madaniyah. Kan gitu kan? Diturunkan di Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Maka Allah jadikan Mekah dan Madinah tempat yang terbaik. Siapakah generasi yang menyaksikan turunnya Al-Quran? Para sahabat. Maka Allah jadikan sahabat adalah generasi terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Saya mau tanya lagi, Al-Quran turun pada bulan apa? Pertama kali ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka Allah jadikan Ramadan bulan yang terbaik. Pokoknya nek pengen sing terbaik, deket-deketlah dengan Al-Quran. Maka sepuluhnya sing seneng nang Al-Quran, maca, nafsiri, memahami, ngamal no isine, surgane ya surga sing terbaik. Sampai ere lo bergetar. Jadi kalau jenengan nih Pak, sak sibuk-sibuk jenengan, ojo lali ninggal no Al-Quran. Al-Quran akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Ya sampean sibuk-sibuk ya apa tetep aku dina iki durung maca Quran. Ngono. Saya ulangi ya. Jangan sisakan waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi sediakanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Taulah bedanya menyisakan waktu dengan menyediakan waktu. Untuk Al-Quran enggak boleh siso-siso. Sediakan waktu untuk Al-Quran. Jangan sisakan waktu untuk Al-Quran. Mari subuh, aku kudu maca Quran. Wis, ono dunyo ribut gak ngereken. Maca Quran. Ajep pandek istiqomah. Ini sih nolong kita pada hari kiamat Al-Quran ini. Memberi syafaat pada hari kiamat. Nah kalau dunyo gak pernah maca, ya ditinggalin Al-Quran. Al-Quran akan meninggalkan orang yang meninggalkannya, dan Al-Quran pada hari kiamat akan nolong orang yang membaca. Nah ini semangat. Kata Nabi, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, satu huruf dihitung satu kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi berapa? 10. Berarti kalau alif lam mim, berapa kebaikan? 30. Itu baru alif lam mim 30 kebaikan. Nah bagaimana dengan bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf? Ngitung muka tepat. Loh bismillah. Tak tunggu. Saya tunggu sama hitung. Ayo, berapa? Tiga puluh. 19. Gitu? Ba, sin, mim. Alif, alif, ha, dun. Alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Tuh, 19. 19 ya? 19, betul ya? Kalau 19 Pak, berarti dalam G, 19 ya? Bismillahirrahmanirrahim, sampaian oleh satu sangang puluh keapian, kesainan, kebajikan, kebecean. Sodako itu gak mesti pakai duit. Sodako gak mesti pakai apa? Duit. Dulu Pak, perhatikan. Dulu orang muhajirin itu datang ke Mekah. Datang ke mana? Mekah apa Madinah? Orang muhajirin datang ke Madinah gak bawa apa-apa Pak. Rumahnya ditinggal di Mekah, hartanya ditinggal di Mekah, dikejar-kejar kafir Quraisy. Gak usah tepak di gawanan Medina. Di Medina gak punya rumah, gak punya lahan, gak punya bisnis, karena menyelamatkan agamanya. Tapi gitu tuh gak pernah datang ke Nabi terus, ya Rasulullah, terus pun ini kok tambah gak enak kabeh uripin dewe. Gak ono wajirin cengeng, gak ono. Gak ada orang wajirin cengeng, pendekar-pendekar tangguh. Tapi mereka sedih datang ke Nabi. Sampean tahu enggak apa yang buat mereka sedih? Apakah mereka mengatakan seperti ini? Ya Rasulullah, dos pundi niki kok kita kok ngemper ten masjid mboten gadai griya. Ya Rasulullah, dos pundi dewe-dewe iki mangane piye? Mereka datang ke Nabi bukan urusan dunia. Tapi mereka datang ke Nabi sedih. Bahkan nangis mereka datang ke Nabi. Dalam urusan apa? Mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur." Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita Ansor pulang membawa pahala yang banyak. Ya Rasulullah, mereka puasa, kita puasa orang muhajirin. Mereka sholat malam, kita orang muhajirin sholat malam. Mereka melakukan kebaikan ini, kita melakukan. Tetapi ya Rasulullah, sahabat-sahabat Ansor bisa bersedekah dengan harta-harta mereka, sedangkan kami orang muhajirin gak punya harta untuk bersedekah. Nangis. Nangis karena khawatir kalah akhirat. Cici karo kita. Khawatir kalah dalam urusan. Nangis. Ya Rasulullah, mereka poso, kita poso. Mereka sholat, kita sholat. Tapi ya Rasulullah, mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, sedangkan kita gak bisa. Mereka nangis. Kata Nabi, ya sudah, tak ajari amalan yang nilainya seperti sedekah meskipun gak keluarkan harta. Apa itu ya Rasulullah? Seneng nih dapat. Setelah salam ucapkanlah Pak, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Seneng sahabat muhajirin karena bisa menyaingi Ansor. Maka setelah sholat gak pulang, mereka zikir subhanallah. Mari ngono wong Ansor ero. Orang Ansor tahu, lho lapo wong muhajirin gak mule-mule. Oh, ternyata zikir ini, zikir ini, zikir ini ditiru. Ditiru. Setelah itu orang Ansor datang lagi ke Nabi, sedih lagi. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Saudara-saudara kita Ansor tahu amalan kita. Sufilah, dengarkan saya nih. Mereka adalah generasi yang seandainya di zaman itu ada orang mengajak berlomba-lomba dalam urusan dunia, wallahi tidak ada yang nyambut, tidak ada yang nyambut perlombaan itu, tidak ada, tidak payu. Mereka adalah kaum yang orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Nah kita ini ngingoten bapak ibu baca Quran ini gitu. Ya sama duwe pokoknya sak durunge turu aku kudu maca Quran meskipun seayat tapi ajek. Rasulullah pernah ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah, ya Rasul, kata Rasulullah, dawamuha wa inqal. Amalan yang paling disenangi Allah sing berkelanjutan, sing ajek meskipun sedikit. Pokoknya sak durunge turu maca seayat ya ya paling enggak ya telung ayat lah. Syukur-syukur kalau satu halaman. Terus ajek sebelum tidur baca sedikit. Atau setiap subuh, setiap subuh, setiap subuh. Atau setelah sholat isya. Sampean harus punya tanda di akhirat dengan Al-Quran. sampean harus punya tanda dengan Al-Quran, supaya nanti Al-Quran dihadapan Allah membela panjenengan, dan Al-Quran berkata, ya Allah dulu, ya Allah fulan ini, kalau setiap malam baca aku. Nah ini kita ini kan ngaji kan tujuannya diamalkan di nge sampai jawab, aku juga ragu-ragu gimana itu? Nah, diamal apa? Nek ngaji gak diamal kenapa ngaji gak diamal? Nah mudah-mudahan setelah selesai ini nanti kita dimudahkan Allah bisa bermesra-mesraan dengan Al-Quran. Nah nomor pinter tadi 3 nge nasihat berkaitan dengan Rasul, nasihat untuk Rasul, apa maksudnya nasihat untuk Rasul? 4 hal sudah saya sampaikan dulu di sini. 1, membenarkan beritanya Nabi, masih ingat? Nomor 2, menjalankan perintahnya Nabi. Nomor 3, meninggalkan larangan Nabi. Sing paling penting nomor 4, apa? Dan tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Engkau oleh gak jadi dewi kau oleh. Masalah ibadah copy paste saja. Nabi A ya sudah di copy kita kerjakan. Mesti gue masalah ibadah. Masalah duniawi yang gaming, pesawat, teleskop, kamera, monggo silakan. Mau yang paling canggih silakan. Nek urusan ini dunia. Tapi ini urusan akhirat, is copy paste aja. Ojo ditambahi, ojo dikurangi, spodo. Apa yang di hadis diterangkan Nabi kita jalankan. Terus nomor pinten? Itu sudah saya jelaskan dulu ya, saya enggak usah ngupas panjang lebar. Karena itu penjelasannya panjang, 4 hal tadi itu, menjalankan perintah Nabi, membenarkan apa? Beritanya Nabi, menjalankan perintahnya Nabi, terus meninggalkan larangannya Nabi, terus tidak beribadah kecuali dengan syariat Nabi. 4 hal ini adalah konsekuensi mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nomor pinten saat ini? Nomor 4, an-nasihatu li'a'immatil muslimin, nasihat untuk para penguasa. Apa maksudnya nasihat untuk para penguasa? Mu'awanatuhum alal haq, menolong mereka di atas kebenaran. Ya, menolong mereka dari kebenaran. Kalau salah harus kita tunjukkan dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Tidak boleh memberontak kepadanya. Wa ta'atuhum wa amruhum bihi, mentaatinya dalam hal yang ma'ruf. Wa tanbihuhum, dan mengingatkan mereka. Wa tadhkiruhum, mengingatkan. Birifkin, dengan lemah lembut. Wa lutfin, dan dengan sama dengan lembut kasih sayang. Karena begini Pak, beda orang biasa salah dengan penguasa salah, itu beda cara menasihatinya, beda ya. Makanya Nabi Musa itu Nabi Rasul, diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa, Nabi Harun, idhaba, pergilah kalian berdua menuju Fir'aun. Fakula lahu qawlan layyina, dan kalian berdua ucapkanlah yang lembut kepada Fir'aun. Padahal ini Rasul, manusia terbaik pada zamannya, dan padahal yang dinasihati adalah siapa? Fir'aun. Fir'aun itu gak sholat Pak, gak sholat Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku iki pangeranmu sing maha tinggi. Gak cukup gak nyembah Allah, tapi dia itu nyuruh orang nyembah dirinya. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Kafir teman, notok. Nek ana wong gak gelem nyembah Allah, is kafir ngono, iya kan? Iki gak cukup ngono, ngongkon wong liya nyembah dhewe. Ana rabbukumul a'la, aku adalah pangeranmu sing maha tinggi. Kafir gak ukuran iki. Lho ngono ku Nabi Isa dikongkon sama Allah Subhanahu wa taala, idhaba, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, wa qula lahu, dan ucapkanlah yang baik, yang lemah lembut kepada Fir'aun. Lah pemimpin kita itu masih sujud dalam sujudnya masih mengatakan subhana rabbiyal a'la, sedangkan Fir'aun ana rabbukumul a'la. Makanya ada aturan ya dalam menasihati pemimpin yang salah. Kemudian nomor berapa sekarang? Yang terakhir. Nggih, nomor terakhir nggih. An-nasiha lil muslimin, nasihat kepada kaum muslimin secara keseluruhan, mengarahkan mereka ke jalan yang baik. Ini banyak pak orang-orang ini wudu lu durung ngerti pak, masih banyak orang yang salah sholatnya itu masih belum ngerti. Jadi tugas kita ini berat ya, kita harus rukun, harus guyub untuk menegakkan Islam. Ya, masih banyak saudara-saudara kita yang nggak ke masjid, itu tugas kita. Nah, tugas kita untuk ngajak saudara-saudara kita untuk kembali ke masjid. Azan dulu, setelah azan kalau ada 1-2 pertanyaan monggo, silakan kalau ada pertanyaan.
1: Ya, Ustaz.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi Ustaz mengatakan untuk membaca Al-Quran itu diharuskan mau tidur atau habis sholat subuh. Karena ngajinya itu sudah tua, bacanya terbata-bata, itu bagaimana menurut
0: Ustaz? Pertama, waktu bukan saya tadi. Seingat saya tadi saya tidak mengharuskan, tapi ngasih pilihan waktu gitu. Boleh kalau ajaknya itu setelah maghrib monggo, atau setelah isya monggo, sebelum tidur monggo, sebelum subuh sebelum subuh atau sudah subuh. Nah, intinya disediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Kalau terbata-bata jam pertama nggih, jangan malu belajar. Saya sering nasihati teman-teman tuh yang masya Allah seneng ngaji keliling kemana-mana, bagus itu. Tapi kalau memang bacaan Qurannya itu masih gradul, sementara nggak usah keliling dulu nggak apa-apa, atau dikurangi kajian kemana-mana, dikurangi, difokuskan di mana, baca Quran. Baca Quran, Ustaz saya sungguh malu sih. Masa aku ini belajar Quran mulai apa jenenge? Mulai baca Iqra, isin aku Ustaz. Baca isin, Mbak. Al-Quran itu kalamullah. Ya. Jadi jangan malu untuk belajar Al-Quran, enggak apa. Meskipun sama bareng arek cilik-cilik enggak apa-apa. Atau misalnya ada orang-orang yang sama-sama sampun sepuh, enggak apa-apa. Minta ada yang ngajari di masjid ini, imamnya ngajari orang tua-tua, luar biasa, pahala gede. Jadi pertama jangan sungkan, jangan malu untuk belajar baca Quran. Kedua, wayatata, orang yang baca Quran terus yatata itu artinya kerga-kerga, terbata-bata, maka dia dapat dua pahala. Sing gradul-gradul saja dapat dua pahala. Ndaneo sing gak gradul-gradul. Yang gradul-gradul saja dapat dua pahala kata Nabi. Satu pahala bacanya, dua pahala masyakonya, kesulitan dia. Jadi tetap ya, ia tetap dibaca sekaligus tetap juga harus belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Jadi kuncinya qalisin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Monggo, yang lain kalau ada. Monggo, set. Bisa bermanfaat bagi si mayit di alam barzakh. Iya, bisa. Kan ada hadisnya. Nanti pada hari kiamat, sholat ada di kepala, sisi kepalanya si mayit. Kemudian puasa dan zakat, saya lupa kanan apa kiri, tapi dua-duanya ada di samping kanan dan samping kiri. Yang kanan yang mana? Yang zakat atau yang puasa atau sebaliknya? Zakat terus puasa dan amal-amal kebaikan ada di kakinya yang lain. Silaturahim, bakti sama orang tua dan seterusnya. Termasuk amal kebaikan adalah apa? Membaca Al-Qur'an. Jika datang adab kubur dari arah kepala, maka sholat berkata maqibali madkhal, kamu enggak bisa enggak bisa masuk melalui pintu aku, melalui jalurku enggak bisa. Kalau bacaan Qur'an, dia suka membaca, menghafal, menghayati, mentadaburi, mengajekkan diri, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya Al-Qur'an. Oke. Terus bagaimana senang dengan surat tertentu? Pertama, Al-Qur'an itu dari surat Al-Fatihah sampai surat apa? Anas, kabeh apik, kono sing gak apik, kabeh apik. Semuanya baik. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kabeh, Yasin, An-Naba, Al-Mulk, kabeh apik, kabeh. Ini hukum asalnya baik semua. Tapi ketika Anda mengatakan surat ini berkhasiat ini, nah itu butuh dalil. Kalau ada dalilnya, amalkan. Yakini sesuai dengan khasiatnya. Seperti surat Al-Mulk bisa menjadi perisai dari azab kubur. Suratu Tabarok hiyal mani'atu min azabil kubur. Surat Tabarok, surat Al-Mulk bisa menjadi pelindung, perisai, penolak dari azab kubur. Berarti seandainya jenengan ambil itu terus dilazimi, sah. Kenapa kok sah? Ada dalil yang menunjukkan. Contoh surat Qul wallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Setiap selesai salat Nabi mesti baca. Kalau setelah subuh 3 kali, 3 kali, 3 kali. Betul ya? Setelah maghrib 3 kali, 3 kali, 3 kali. Setelah duhur, setelah maghrib, setelah duhur, setelah asar, setelah isya. Sekali, sekali, sekali. Dan sebelum tidur, tangan kanan, tangan kiri dikumpulkan, ditiup. Baca Qul wallahu, baca Qul a'udzu falaq, Qul bin nas. Terus diusapkan ke seluruh tubuhnya. Terus saya mau melaziminya, terus-terusan mengamalkan itu. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Ada dalil. Setiap sholat Jumat mesti, misalnya, mesti baca apa? Sholat Jumat. Surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah terus dilazimi, dipegang terus. Boleh apa enggak? Boleh, karena memang Nabi menyentuhkan itu. Nah, terus melazimi tanpa ada dalil, lah ini yang dihindari. Baca secara umum boleh, tapi kalau dilazimi terus jangan. Pokoknya nek bojomu meteng, kongkon ngake-ngake maca surat Yusuf, anak ecek ganteng. Lho ngene kok ora dalil. Ya, iso wacaan ngono ae, tapi gak usah diyakini ngono kuwi, Mang. Soalnya membutuhkan dalil. Ada seorang sahabat Nabi, Mas, beliau ini tangga saya ini dari Lamongan. Nggih. Ada sahabat Nabi ini kalau sholat ngimami mesti setelah baca surat di terakhir ditambahi apa? Atau baca apa surat? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Terus Qul huwallahu terus. Sampai para sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah ini senang panggil orang itu. Kenapa kamu selalu baca Qul huwallahu terus? Setelah di penghujung ayatnya kok ada Qul huwallahu. Ya Rasulullah, karena dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah. Allah itu satu, Esa, betul ya? Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah tempat bergantung semua makhluk. Jelas ya? Karena itu sifat-sifatnya Allah dan saya senang baca sifat-sifatnya Allah. Kata Nabi, Allah kata Nabi kabarkan ke orang itu bahwa Allah pun mencintainya. Loh, berarti boleh Ustaz mengkhususkan. Buktinya sahabat itu mengkhususkan terus dibolehkan sama Nabi. Iya, sahabat itu dibolehkan Nabi lah sampean. Apa maksudnya? Makanya itu namanya surat itu namanya sunnah atau hadis takrir. Hadis takrir itu sahabat ngelakoni terus ditetapkan sama Nabi. Lah, singkat kata, kalau tanpa meyakini apa-apa, cuman kebetulan iku sing diapal. Sing diapal surat Al-Mulk. Dari tahajud mesti nggawa surat apa? Al-Mulk. Utawa apali surat Maryam. Setiap tahajud maca Maryam, tapi tanpa meyakini yang aneh-aneh tapi seneng maca tok, ya insyaallah enggak apa-apa. Tapi kalau diyakini nih aku maca iki sekian kali, garing ini, nah ini enggak oleh kudu ana dalil. Bisa dipahami ya? Kata gimana sih? Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah banyak nunggu di luar, cuma neng jadi kita komat saja. Gih, banyak yang di luar nunggu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: kewajiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nasu, hai manusia, termasuk kita semuanya, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kamu manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah, kita tidak butuh kepada makhluk? Karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji. Yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami. Menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk, tidak disuruh berdoa kepada malaikat. Karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi, karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada wali, kepada ustaz, kepada yang lain, karena mereka manusia. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Tidak disuruh kita berdoa kepada batu, tidak suruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepadaku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini.
1: Ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan, krisis moral, krisis karakter, ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang non-muslim, itu wajar. Sejak dulu mereka melakukan itu. Yang tidak wajar kalau ada ujaran kebencian yang keluar dari lisan seorang muslim gak suka sama ajaran Rasul SAW. Allah mengatakan, amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka enggak tahu? Belum tahu sama utusan Allah yang diutus kepada mereka. Mereka enggak tahu. Pantas kalau mereka mengingkari, itu pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu. Syahadatnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh. terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari

0: Semenit manfaat.
1: Ibadah di rumah banyak sekali. Ya, bukan kita dianjurkan sholat sunnah untuk laki-laki itu di rumah. Ya. Sholat sunnah untuk laki-laki di rumah. Kecuali kita belum safar. Kalau safar, boleh meninggalkan sholat sunnah. Dan itu dihukumi kita sholat sunnah. Tapi di rumah dibayangkan kita sholat sunnah di rumah. Ya, supaya rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sunnah, sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Atau yaitu sholat sunnah, yaitu ketika telah fajar menyingsing. Atau sholat tahajud. Ya, kecuali sholat tarawih itu dianjurkan yaitu di masjid. Tapi sholat tahajud, bangun kita malam. Fatahajjad bihi nafilatallah. Inilah rumah-rumah yang bermanfaat. Sekalipun rumah itu sederhana, tapi terisi dengan amal-amal yang baik. Nah, inilah kaum muslimin perlu kita memanfaatkan rumah ini, bukan hanya sekedar dihiasi, dicat atau dibersihkan, tapi bagaimana kita manfaatkan untuk ibadah. Karena kita meninggal dunia, yang kita bawa itu adalah amal ibadah.
0: Semenit manfaat.
2: Salat rakaatain ibadah kulli wudu'in, yaitu diantara sunnah-sunnah harian adalah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah setiap kali kita berwudu. Ya, sholat 2 rakaat setelah wudu. Wahadi minas sunanil yaumiyah. Sholat 2 rakaat setelah wudu ini termasuk sunnah diantara sunnah-sunnah sehari-hari. Allati yatarattabu alaiha fadlun azim, yang membuahkan keutamaan yang sangat besar. Kalau kita bisa melaksanakannya, menjaganya, istiqomah, maka pahala dan keutamaan ini sangat-sangat besar. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan apalagi yang lebih tinggi daripada seseorang dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sempurna, nikmat yang abadi.
0: Semenit manfaat.
3: Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau segala macam ibadah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, itu manfaatnya, faedahnya kembali kepada diri kita. Ya. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mendapatkan ganjaran, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini manfaatnya sangat-sangat banyak. Belum lagi nanti insyaallah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di surga, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Disebabkan misalnya karena zakat yang kita bayarkan atau sedekah yang kita tunaikan.
0: Semenit manfaat.
4: Sebagai pribadi seorang muslimah, tentunya tidak boleh merasa rendah diri maupun minder, ya, merasa bahwasannya ini bukan passion kami, ya, atau belajar itu bukan passion kami, ya. Passion kami ya yang berkaitan dengan rumah tangga dan sebagainya, tidak seperti itu, ya. Tapi kalau kita melihat di para salafus saleh, maka kita bisa mendapati sebagian dari mereka atau bahkan mereka pun juga belajar, ya. Bahkan tidak jarang sebagian atau di antara mereka ada yang berhasil menjadi seorang alimah, seorang ulama, ya. Jadi nisaul ulama, ya. Jadi ulama-ulama dari kalangan wanita. Contoh mudahnya adalah ibu kita, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mana beliau dijuluki dengan afqahun nisa, ya, wanita yang paling faqih. Kalau kita mencoba membuka-buka kitab fikih, maka tidak jarang kita akan dapati wa hadza qaulun qalat bihi Aisyah, ya. Ini adalah pendapat di antaranya pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan

0: beliau memiliki peran yang besar dalam ilmu, wabil khusus adalah ilmu fikih. Ya.
1: Semenit manfaat.
2: Dalam pernikahan harus dibangun di atas keridhaan. Harus dibangun di atas keridhaan. Maka tidak boleh seorang wanita, baik dia gadis ataupun janda, dinikahkan tanpa keridhaan. Dipaksa ya menikah dengan si fulan padahal dia tidak ridho, maka ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh seorang wanita dinikahkan, baik dia janda ataupun gadis, sampai diminta pendapatnya, sampai diminta izinnya, karena pernikahan harus dibangun di atas keridhaan, supaya terwujudkan cinta dan kasih sayang, supaya langgeng rumah tangganya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan jika rumah tangga ya yang dibangun atas dasar ketidaksukaan, keterpaksaan, karena itu rawan ya pecah, rawan ya ketidakharmonisan.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Baik, pertanyaannya bagus sekali tentang apakah boleh seseorang berdoa. Karena memang di antara tempat-tempat berdoa dalam sholat yang kita dianjurkan adalah sebelum salam. Setelah kita baca tasyahud atau tahiyat, kemudian baca sholawat, ya. Setelah sholawat itu adalah tempat untuk berdoa sebelum salam. Yang ditanyakan, boleh tidak seorang membaca doa yang banyak, yang panjang? Jawabannya boleh. Namun ada tetapinya. Apa tetapinya? Tetapinya adalah kalau seorang sholat sendirian, silahkan dia perpanjang. Doa apa saja. Perbanyak doa saat itu. Tetapi permasalahannya kalau dia menjadi imam. Imam sholat. Lah kan ada makmum di belakang. Makmumnya banyak. Masing-masing punya kepentingan. Atau ada yang sudah tua. Ada yang punya urusan. Nah di saat ini tentu seorang imam harus bijak dalam masalah membaca doa itu. Yang sewajarnya lah. Jangan sampai dia membaca lama bacaannya sampai makmumnya subhanallah karena kelamaan. Iya. Jadi di sini boleh, tapi di saat sendirian silahkan perpanjang doa itu. Namun kalau seorang jadi imam, ya dia harus paham tentang keadaan makmum. Wallahu a'lam.

untuk masalah menindik telinga bayi perempuan ini hukumnya adalah dibolehkan ya. Jadi apa namanya yang mau ditindik silahkan, yang tidak juga silahkan ya. Sebagaimana tadi kita ketahui para sahabiat ketika mereka mengumpulkan sedekah mereka setelah dinasihati oleh Rasulullah SAW, di antara yang mereka kumpulkan adalah anting ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita memakai anting ya, tentu dengan ditindik kan seperti itu, maka ini diperbolehkan. Adapun tentang usianya, maka ini bebas ya. Di sana tidak ada sebatas yang saya ketahui, tidak ada hadis khusus yang menjelaskan hendaknya harus ditindik umur sekian misalnya, tidak ada ya. Jadi mau kapanpun, selama syaratnya tadi tidak menimbulkan madorot ya, selama tidak menimbulkan madorot atau bahaya bagi si anak, maka boleh-boleh saja ya. Satu-satunya nas yang menunjukkan akan waktu ya, atau penentuan waktu yang harus kita lakukan kepada anak kecil adalah khitan ya, yang mana dalam hadis disebutkan hendaknya atau sunnahnya dikhitankan di 7 hari tadi yang baru lahir tadi ya, yaitu akikah, kemudian juga dikhitankan dan sebagainya, maka itu adalah yang ada dalilnya. Adapun yang lainnya ya Allah alam, sebatas yang kami ketahui tidak ada, maka dalam masalah ini adalah bebas. Wallahu alam.

masalah ini, ya anak itu tidak bisa dikatakan anak yatim. Ya. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa dia anak yatim. Karena anak yatim itu yang telah meninggal ayahnya. Itu yatim. Nah sekarang ayahnya berpisah dengan ibunya. Cerai. Ayahnya tidak menggubris anaknya. Yang dosa itu ayahnya. Sang ibu yang memelihara anak ini, dan dia mengeluarkan keringatnya, mencari nafkah untuk mendidik, memelihara anak ini, itu yang dapat pahala. Sedangkan ayahnya dapat dosa karena tidak bertanggung jawab. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi demikian. Apa bisa kita perlakukan seperti anak yatim? Iya. Ya. Boleh, kalau misalnya seorang ibu dia tidak punya duit, seorang wanita yang ditinggal cerai oleh suaminya, ya, kemudian dia ya tidak mampu, ada orang-orang yang juga yang memberikan, tidak apa-apa, terima, boleh saja, ya, boleh. Sambil juga dia mungkin kerja, ada penghasilan juga untuk memelihara anaknya. Ada pun seorang memberikan sedekah, bantuan, selama seorang tidak meminta-minta, maka boleh dia menerimanya. Silakan ambil. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.

0: berkaitan dengan khiyar, nanti juga akan ada pembahasan secara khusus. Intinya tadi yang dibahas adalah khiyar majlis atau khiyar ijtima. Ini khiyar yang tidak ada kesepakatan, akan tetapi Allah yang langsung menetapkannya. Jadi ridho atau tidak ridho salah satu pihak, namun harus ridho karena ini syariat yang memperbolehkan. Di antara syarat di antara bentuk khiyar yang lainnya adalah khiyar syarat. Artinya penjual atau pembeli atau salah satunya itu memberikan atau meminta syarat khiyar selama 3 hari misalkan. Ini barangnya saya beli, namun saya minta syarat untuk berpikir lagi selama 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari ini saya yakin, maka saya akan lanjutkan jual belinya. Namun kalau ternyata saya nggak yakin, nggak jadi beli, atau saya mau tanya istri dulu di rumah, atau biar dilihat dulu istri, nah, nanti kalau cocok ya saya ambil, kalau ternyata nggak cocok nanti saya kembalikan, maka ini juga diperbolehkan. Berarti ini masuk ke dalam khiyar syarat. Namun kalau sudah di luar majelis tadi itu butuh kesepakatan di awal, butuh dinyatakan di awal berapa waktunya, khiyarnya itu berapa hari, dan nanti syarat pengembaliannya seperti apa, itu hendaknya disepakati terlebih dahulu di awal transaksi. Wallahu ta'ala.
1: Al-Iman TV. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
1: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
2: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Cahaya Sunnah.
3: Anna Jabir ibn Abdillah al-Ansari qal wa huwa yuhadithu an fatratil wahy faqala fi hadithih بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع.
4: Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang terputusnya wahyu dengan sabdanya, pada suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit, maka ku angkat pandanganku ke arah datangnya suara itu. Kulihat olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat karenanya, lalu pulang. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Lalu Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. maka berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah berhala. Maka semenjak itu wahyu turun berturut-turut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.

0: dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri'a

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Semenit manfaat.
1: Meninggalkan sesuatu akan bernilai ibadah harus disertai dengan niat atau al-qasd, yaitu keinginan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tentu maksudnya di sini adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Maka kita harus ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, harus ikhlas. Loh kok ikhlas? Tadi perbuatan iya, ikhlas jelas. Tapi sekarang kita meninggalkan sesuatu kok ikhlas? Maka jawabannya iya juga. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika orang yang biasa melakukan mabuk, minum-minuman keras. Ada orang yang setiap hari pasti menghabiskan satu botol miras untuk mabuk. Hari pertama, kedua, atau sudah berlangsung selama beberapa tahun. Suatu ketika, dia ingin beli miras lagi, tapi nggak punya uang. Berarti dia nggak jadi beli miras. Berarti dia meninggalkan mabuk. Nggak jadi mabuk, padahal sudah direncanakan. Apakah ketika dia meninggalkan mabuk tadi mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Karena dia nggak ada keinginan untuk meninggalkan. Karena dia terpaksa meninggalkan mabuk. Karena memang nggak ada uang. Nggak ada yang ngasih minum-minuman keras. Coba kalau ada, dia pasti mabuk. Maka dia meninggalkannya tadi tidak mendapatkan pahala.
0: Semenit manfaat.
1: Ibadah itu memiliki dua syarat, yaitu syarat agar diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah tidak hanya sekedar beribadah, apalagi kita juga sudah melewati bulan Ramadan, bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Akan tetapi kita semuanya bisa melihat barometer, indikasi, standar bahwasanya suatu amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Lalu apa saja kaidah atau syarat diterimanya amal ibadah? Para ulama menjelaskan bahwasanya amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Yang pertama harus ikhlas, artinya harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, al-mutaba'ah, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ya, Reza jujur aja, akhir-akhir ini suka telat sholat, kadang lupa, kadang ngerasa belum siap.
3: Nak, kamu tahu nggak, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada mencuri atau berzina.
2: Hah? Serius ya? Tapi kok kayaknya banyak orang anggap hal ini biasa aja ya?
3: Iya betul, karena mereka belum tahu hukum dan dalilnya. Meninggalkan sholat itu berbahaya. Ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dari pencuri dan pezina. Karena sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya roboh, apalagi coba yang tersisa.
2: Ya Allah, selama ini aku meremehkannya. Padahal sholat yang 5 menit itu penentu akhiratku.
3: Wahai anakku, masih ada waktu. Jangan tunggu hatimu jadi keras. Mulai dari satu sholat ke sholat yang selanjutnya. Jaga dan istiqomah.
4: Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan ibadah sholat lebih buruk daripada orang yang mencuri dan berzina, dengan kesepakatan para ulama. Jami'ul Masail, jilid 4, halaman 142.
5: Renungan Suara Al-Iman.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
0: Agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda.
2: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhill aw udhall aw azill aw uzall أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan solawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku." Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, aku memohon karuniamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik." Wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku." Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan." Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan solat sesudahnya.

0: dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11 halaman 209.
3: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anda punya anak? Berapa umur anak Anda? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Anak Anda sedang berlatih untuk berjalan? Bagaimana ketika dia sedang berlatih untuk berjalan? Apakah dia sering terjatuh? Oh, tentu saja. Namanya orang berlatih berjalan, dia pasti sering untuk jatuh. Ketika dia lagi jatuh, tersandung kursi misalnya, apa yang Anda lakukan saat itu? Ketika dia menangis dan tidak henti-henti tangisnya, kebanyakan orang atau orang tua akan mengatakan kepada anaknya, cup cup cup cup, jangan nangis. Mana yang nakal? Ini ya yang nakal ya, kursinya ya. Dipukul kursi itu, blok blok blok. Ini ya nakal, nakal kursinya, nakal, nakal kursinya. Dipukul-pukul kursinya itu, sampai kemudian si anak diam, dan selesailah episode kehidupan tersebut. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan tadi, atau apa yang kita lakukan terhadap si kursi itu, ternyata tidak tepat? Ah, itu kan sudah lazim, Ustaz, biasa. Dari dulu mbah-mbah kita juga seperti itu. Saya katakan, coba kita berpikir sejenak. Apa sih salahnya si kursi itu? Apakah dia itu punya akal? Kok sampai dia itu dipukuli seperti itu? Apa kita tidak menzalimi kursi tersebut? Kemudian, pernahkah kita berpikir apa dampak dari praktek tersebut ketika kita memukuli kursi yang tidak bersalah itu? Tentunya ada dampaknya. Apa kira-kira dampaknya? Banyak. Dampak buruk yang akan ditimbulkan dari perilaku yang tidak benar tersebut, banyak. Antara lain, ketika kita pukul kursi itu, pada saat kita memukul kursi tersebut, disadari ataupun tidak disadari, kita seakan-akan sedang mendidik anak kita bahwa dia tidak pernah bersalah. Yang bersalah adalah orang lain atau benda lain yang bersalah. Dan ini bisa jadi akan terbawa sampai dia besar. Sampai dia besar, dia selalu merasa bahwa dialah yang benar dan dia tidak pernah salah. Kalau ada kejadian apapun, yang salah adalah orang lain, sehingga yang harus ditegur adalah orang lain dan bukan dia. Orang tua baru sadar perilaku buruk anaknya ketika anaknya itu dia mulai melawan kepada orang tuanya. Dinasihati oleh orang tuanya, dia tidak menerima. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak mau dinasihati. Dia merasa bahwa yang perlu dinasihati adalah orang lain, sehingga dia terjerumus kepada penyakit kesombongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah

adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Dia tidak bisa menerima bahwa dirinya adalah salah. Yang salah adalah orang lain. Dan ini terus dia bawa sehingga ego dia itu semakin tinggi. Dia semakin sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain. Ternyata yang membuat perilaku buruk itu siapa? Kita orang tua. Disadari ataupun tidak. Terus, bagaimana yang seharusnya kita lakukan, Ustaz? Yang kita lakukan adalah ketika anak kita menabrak kursi tadi, kemudian dia menangis keras. Bukan kursinya yang kita pukuli. Tapi yang kita lakukan adalah saat itu kita berusaha untuk menjelaskan duduk permasalahan dari kejadian tersebut kepada si anak. Bagaimana kita katakan? Kita katakan sama anak, "Oh, jatuh ya, Nak. Kesandung kursi ya. Lain kali hati-hati ya, Nak. Kalau berjalan, lihat-lihat. Jangan tergesa-gesa berjalannya." Ya. Jadi secara tidak langsung kita sedang mengajarkan kepada anak kita bahwa kita perlu mengambil pengalaman, ya. Kita perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang kita lakukan atau yang kita jalani. Ketika kita ingatkan anak kita seperti itu, secara tidak langsung kita sudah mengambil dua pelajaran. Yang pertama, atau memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahwa seorang anak perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang dia lakukan. Kita katakan kepada si anak, "Nak, hati-hati lain kali, ya. Lain kali hati-hati dalam berjalan." Sehingga apa? Sehingga si anak itu mengambil, "Oh, kalau kayak gitu, kelak kalau misalnya saya berjalan, saya harus berhati-hati jalannya, jangan sampai seperti kejadian kemarin." Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah yang akan kita tanamkan ketika kita ingatkan anak kita adalah bahwa anak kita supaya dia mengaku dan merasa bahwa dia itu pernah salah. Dia mengalami kesalahan. Dan ini adalah merupakan bekal berharga untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Bahwa manusia pernah salah. Ketika dia salah, ya dia mengaku salah. Jangan sampai dia itu menyalahkan orang lain yang tidak bersalah. Maka berhati-hatilah wahai orang tua. Kejadian yang sedikit seperti ini, yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang, ternyata berdampak buruk buat kehidupan seorang anak. Hati-hati dengan perilaku orang tua. Hati-hati dengan perilaku sang ayah dan sang ibu. Makanya As-Samarqand di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau pernah bercerita bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang bapak yang dia mengadukan anaknya yang durhaka. Kata si bapak sambil menyeret anaknya, "Ini loh Umar, anak saya ini durhaka sama saya. Tolong ingatkan dia." Umar pun memanggil anak tersebut dengan pandangan yang tajam. Dia mengatakan, "Nak, kenapa engkau berdurhaka kepada orang tuamu? Apakah engkau tidak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala durhaka kepada orang tuamu? Bukankah berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib?" Setelah diberi nasihat seperti itu, sang anak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sebelum saya jawab pertanyaanmu, tolong jawab pertanyaanku." "Apa pertanyaanmu?" "Pertanyaanku wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak kepada orang tuanya?" "Ya, punya hak." "Apa haknya wahai Amirul Mukminin?" "Haknya adalah seorang anak perlu dipilihkan ibu yang baik oleh bapaknya, kemudian dikasih nama yang baik pula, dan juga orang tua perlu mendidik anaknya, mengajarinya Al-Quran, mengajarinya ilmu-ilmu agama. Itulah kewajiban seorang orang tua kepada anaknya, dan itulah hak anak kepada orang tuanya." Ketika mendengarkan perkataan tersebut, maka sang anak pun menjawab dengan tegas, "Wahai Amirul Mukminin, orang tua saya sama sekali tidak memenuhi haknya atau tidak memenuhi kewajibannya, dan saya tidak pernah mendapatkan hak-hak tersebut dari bapak saya. Saya dipilihkan ibu yang tidak baik, kemudian juga bapak saya memberi nama saya dengan nama yang jelek,
Lalu yang terakhir, bapak saya enggak pernah ngajarin saya. Enggak pernah mengajarkan Al-Qur'an kepada saya. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh si anak, maka Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab memandang tajam sang bapak dan mengatakan, "Enyahlah engkau dari mukaku, karena sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu." Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para orang tua dimanapun Anda berada, perilaku kita sangat berpengaruh kepada pendidikan anak kita. Maka jangan sampai kita merusak buah hati kita, dan semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Seandainya kita ternyata masih seperti itu, mari kita perbaiki diri kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, menjadi qurratu a'yun kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabbi, jadikanlah pasangan dan keturunan kami sebagai orang-orang yang menyejukkan pandangan mata. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Semenit manfaat.
1: Sikap seorang muslim, ya, kalau dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, tidak ada yang namanya toleransi. Ya, tidak ada yang namanya apa? Tidak ada toleransi dalam masalah keimanan dan peribadahan. Sekali lagi, tidak ada kata toleransi dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam masalah penyembahan, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka orang-orang kafir tidak mau menyembah kepada Tuhan yang kita sembah, tidak mau menyembah kepada Allah, maka kita orang yang beriman tidak akan pernah mau beribadah dan tidak akan pernah ridho terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
1: Ibadah kita, amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Semua orang akan meninggalkan kita. Ya, ketika kita dikubur, ketika kita dimasukkan, ketika jenazah kita dimasukkan di dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, semua orang akan meninggalkan kita. Yang bersama kita, yang menemani kita, hanya amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang kita kerjakan itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. Wa la khayra fi man raha laysa bi'alimin basirin bima ya'ti wala muta'allimin. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, juz 1 halaman 147.
3: Idza'atu sautil iman lil mu'minin wal mu'minat.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: كَثِيرًا.
1: Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, apabila kita ingin mencari teladan, apabila kita ingin mencari contoh, mencari panutan, maka tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi kita sekalian, bagi seluruh kaum muslimin, seorang rasul, yaitu rasul kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam.
2: Renungan bagi kita semua bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi kita mengajarkan hal-hal yang kecil dan yang sangat mendatangkan kemanfaatan bagi umatnya.
1: Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah panutan kita yang kita ambil jejak langkah beliau, baik dalam ibadah beliau, baik dalam akhlak beliau, dalam muamalah, dan dalam seluruh hal kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang baik.

0: sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti pernah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tatkala telah tersadar, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang dia lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sudah benar? Karena kalau tidak, apa yang dia lakukan justru malah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah ayat yang sangat pendek, yang sangat ringkas, yang menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang yang berbuat dosa ketika melakukan apa-apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu yang terdapat dalam surat Thaha ayat yang ke-82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Yang mana arti dari ayat tersebut, dan sesungguhnya aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Subhanallah, ayat yang begitu ringkas, ayat yang begitu pendek, namun menjelaskan kepada kita yang tidak lepas dari berbuat dosa dan maksiat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang kembali kepada Allah, bagi orang yang dia meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan, baik dosa kemusyrikan, dosa kekufuran, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan. Maka ketika seseorang meninggalkan dosa tersebut dengan penuh penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi, maka dia termasuk di antara orang yang akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan yang berikutnya, setelah bertaubat kepada Allah, maka hendaknya dia amanah, yaitu beriman. Maka dari sini kita harus benar-benar memperbaiki keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keimanan kita masih bercampur dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan atau bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang mungkin merupakan warisan dari nenek-nenek moyang kita, yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka perbaiki iman kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita belajar keimanan yang benar, keimanan yang sahih, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Setelah itu wa amila shaliha, kita melakukan amal soleh. Setelah bertaubat, meninggalkan dosa, kemudian memperbaiki keimanan, lalu setelah itu kita melakukan amal-amal soleh. Kita melakukan amal-amal yang wajib, harus kita pertahankan amal-amal yang wajib, harus kita jaga amal-amal yang wajib, lalu kita tambah, kita perbanyak dengan amal-amal yang sunnah, namun tetap kita memperhatikan kualitas dari amal-amal soleh kita. Dan perlu dipahami bahwasanya amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilandasi dengan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan tersebut adalah amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena pada hakikatnya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian apakah cukup? Ternyata lanjutan ayat tersebut tsumma tada, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Maka di sini di antara hal yang penting adalah kita harus istiqomah di atas keimanan, di atas amal soleh. Kita harus istiqomah. Dan dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya maksud dari tsumma tada yaitu orang yang melazimi ajaran-ajaran Islam sampai dia meninggal dunia. Kemudian dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya maksud dari tsumma tada adalah orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus diperjuangkan, yaitu ketika kita sudah bisa bertaubat kepada Allah, kemudian beriman dengan keimanan yang benar, kemudian kita memperbanyak amal-amal soleh, maka hendaknya kita istiqamah di atas agama Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita meninggal dunia. Maka kalau kita melakukan hal-hal tersebut, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha tsumma ihtada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, agar kita benar-benar di atas petunjuk Allah ketika kita hidup di dunia ini, sehingga kita apabila melakukan perbuatan dosa, kita benar-benar meminta ampunan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dan kita mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Nyeri kaki akibat diabetes.
3: Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini?
2: Jawaban. Nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan, apakah sering mengangkat beban berat? Sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya? Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: Kapan menghentikan obat anti-epilepsi? Bagi pasien yang menderita penyakit epilepsi akan mendapatkan obat rutin berupa obat anti-epilepsi atau OAE yang harus diminum setiap hari. Sampai kapan obat anti-epilepsi harus selalu diminum? Pada dewasa, penghentian obat anti-epilepsi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang. OAE dapat dihentikan tanpa kekambuhan pada 60% pasien. Dalam hal penghentian OAE, maka ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu syarat umum untuk menghentikan OAE dan kemungkinan kambuhnya bangkit atau kejang setelah OAE dihentikan. Syarat untuk menghentikan pemberian OAE adalah sebagai berikut. Setelah minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG, elektroensefalografi atau rekam otak normal. Penghentian OAE disetujui oleh pasien dan keluarganya. Harus dilakukan secara bertahap, 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3-6 bulan. Bila digunakan lebih dari 1 OAE, maka penghentian dimulai dari OAE yang bukan utama. Bagi penderita epilepsi, harus rutin minum OAE sesuai anjuran dokter. Pemberian OAE harus rutin. Yang boleh menghentikan dan mengatur dosis hanya dokter spesialis saraf. Semoga bermanfaat. Sumber, Pedoman Tata Laksana Epilepsi Perdosi 2014. Artikel www.kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
4: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedikulosis carpitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat, sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan sampo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malasyen 0,5% atau 1% lotion atau spray, biarkan 1 malam. Permethrin 1% krim, biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Itulah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
3: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
3: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhaman.
2: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
3: Bala qadirin 'ala an nusawwiya bananahu.
2: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
3: Bal yuridul insanu liyafjura amamahu.
2: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
3: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
2: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
3: Fa'idha bariqal basar.
2: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
3: Wa khasafal qamar.
2: Dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
3: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.
2: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
3: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.
2: Kemudian sesungguhnya, kami yang akan menjelaskannya.
3: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ.
2: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
3: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ.
2: Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul. Dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
3: Kemudian dia berpaling dari kebenaran.
2: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
3: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta?
2: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hal ta'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura?
2: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.
1: Muttakiina fiha 'alal araa'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamhariira.
0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا.
0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul Iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 12:40 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Harga emas dunia melonjak sementara harga minyak mentah anjlok pada perdagangan di Senin dini hari tadi setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Penurunan harga minyak terjadi setelah Pakistan yang berperan sebagai mediator mengumumkan tercapainya kesepakatan damai antara Washington dan Teheran. Kesepakatan damai itu mencakup pembukaan Selat Hormuz, jalur perdagangan strategis minyak dunia. Melansir laporan Anadolu, minyak mentah Brent yang sebelumnya diperdagangkan di atas $87 turun ke bawah level $84. Di sisi lain, harga emas justru menguat lebih dari 1% karena investor beralih ke aset safe haven setelah perkembangan terbaru terkait konflik AS Iran. Pelaku pasar menilai kesepakatan damai itu berpotensi meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah sekaligus mengurangi kekhawatiran terhadap inflasi dan kenaikan suku bunga global. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai menata ulang pelaksanaan Care Free Day atau CEDF di Jalan Darmo agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala DLH Kota Surabaya M. Fixer mengatakan penataan itu dilakukan dengan memusatkan pedagang kaki lima di sisi timur dan barat jalan. Sementara jalur utama CFD di Raya Darmo dikhususkan untuk aktivitas olahraga dan pejalan kaki. Ia berharap himbauan itu bisa diikuti dengan baik oleh masyarakat agar pelaksanaan CFD ke depan lebih tertata lagi. Berita Aliman hari ini dipersembahkan oleh Madei Tour and Travel. Tersedia paket umroh super hemat dengan jarak hotel kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Harga mulai Rp28.900.000. Segera daftarkan diri Anda bersama keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
7: Dan lantunan ayat-ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri'al Qur'an

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wal-mursalati 'urfa.
2: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
3: Fal-'asifati 'asfan wan-nashirati nashra.
2: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
3: Fal-fariqati farqa.
2: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
3: Fal-mulqiyati dhikra.
2: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
3: Udhran aw nudhra.
2: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
3: Innama tu'aduna lawaqi'.
2: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
3: Fa'idhan nujumu kumisat.
2: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
3: Wa'idhas sama'u furijat.
2: Dan apabila langit terbelah.
3: Wa'idhal jibalu nusifat.
2: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
3: Wa'idhal rusulu uqtitat.
2: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
3: Li'anni yawmin ujjilat li'yawmil fasl.
2: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan.
3: Wa ma adraka ma yawmul fasl.
2: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
3: Wailul yawma'idhin lil-mukadzibin.
2: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
3: Alam nuhlikil awwalin.
2: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
3: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
2: Lalu kami

0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lumin faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?
1: Waj'alna fiha rawasiya shamikhat wa asqaynakum ma'an furata.
0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun safr.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakih mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawmidin lil mukallibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamattau qalila innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.

0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
2: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
2: Kalla sa'lamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Thumma kalla sa'lamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala utada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: Wa ja'alna al-laila libasa.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
2: Wa banayna fawqakum sab'an shidada.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: Wa ja'alna sirajan wahhaja.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
2: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
2: Linukhrija bihi habban wa nabata.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: Wa jannatin alfafa.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: Inna yawmal fasli kana miqata.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: Yawma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
2: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
2: Yuttaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
2: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
2: Jazaa'u wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
2: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
2: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
2: Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
2: Innalil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: Hadaiqa wa anaba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
2: Wa kawaiba at-taraba.
0: Dan gadis-gadis yang sebaya.
2: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
2: La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
2: Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

0: Bang.
1: Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: An-nazi'ati ghorqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
2: Wan-nashithati nashtha.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
2: Was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
2: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: Yawma tarjufu rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
2: Tatba'uha rajifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
2: Qulubun yawmaidin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
2: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
2: Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
2: A'idha kunna idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
2: Qalu tilka idzan karwatun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
2: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
2: Fa idza hum misamirah.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
2: Hal ataka hadithu Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
2: Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah tua.
2: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: Faqul hal laka illa an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
2: Wa ahdika ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: A'antum ashaddu khalqan am as-samaa'a banaaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari kiamat.
2: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
2: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
2: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar
2: Quraisy,
0: maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
2: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal, tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
2: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu, Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan. Di tangan para utusan malaikat. Yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya. Dan dari ibu dan bapaknya. Dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus, Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
2: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars. Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Liman syaa minkum an yastaqim.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.
2: Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin.
0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
2: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
2: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
2: Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah.
0: Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
2: Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
2: وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
2: أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
2: Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin.
0: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.
2: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
2: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
2: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
2: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
2: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
2: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
2: ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
2: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
2: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin.
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ.
0: Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu?
2: كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
2: Yashhadul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
2: Innal abrar lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
2: 'Alal a'raik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
2: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
2: Yusqawna min rahiqin makhtumin khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim.
2: Aynai yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.
2: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
2: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
2: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.
0: Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
2: على الأرائك ينظرون.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan.
2: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan,
2: وألقت ما فيها وتخلت
0: dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
2: وأذنت لربها وحقت
0: dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
2: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
0: wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
2: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
2: Bala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
2: Wallayli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
2: Walqamari idza ittasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
2: Latarkabunna tabaqan 'an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
2: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
2: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
0: dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
2: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
2: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i dzaatil buruj.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal yaumil mawud.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wasyahidin wa masyhud.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Qutila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nar dzatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum 'alayha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودَ
0: sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
2: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ آمنوا بالله العزيز الحميد.
0: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
2: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
0: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.
2: Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq.
0: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: kabir.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
0: Inna batasya rabbika lasyadid.
1: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
0: Innahu huwa yubdi wa yu'id.
1: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
0: Wa huwal ghafurul wadud.
1: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
0: Dzul 'arsyil majid.
1: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Hal ataka hadithul junud.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
0: Fir'aun wa Thamud.
1: Yaitu Fir'aun dan Samud.
0: Balilladzina kafaru fi takdzib.
1: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
0: Wallahu min warain muhit.
1: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
0: Bal huwa Qur'an majid.
1: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
0: Fi lawhin mahfuz.
1: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Was-samaa'i wat-thariq.
1: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
0: Wa ma adraka mat-thariq.
1: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
0: An-najmu tsaqib.
1: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
0: In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
1: Setiap orang pasti ada penjaganya.
0: Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
1: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
0: Khuliqa mimma dafiq.
1: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
0: Yakhruju min bain sulbi wat taraib.
1: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
0: Innahu ala raj'ihi laqadir.
1: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
0: Yauma tubala as-sarair.
1: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
0: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
1: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
0: Was-samaa'i dzaati raj'.
1: Demi langit yang mengandung hujan.
0: Wal-ardi dzaati shada'.
1: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
0: Innahu laqaulun fasl.
1: Sungguh, Al-Qur'an itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
0: Wama huwa bil hazl.
1: Dan Al-Qur'an itu bukanlah sendal gurauan.
0: Innahum yakiduna kaida.
1: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
0: Wa akidu kaida.
1: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
0: Famahhilil kafirin amhilhum ruwaida.
1: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Sabbihisma rabbikal a'la.
1: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
0: Alladzi khalaqa fasawwa.
1: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
0: والذي قدر فهدى
1: yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk
0: والذي أخرج المرعى
1: dan yang menumbuhkan rerumputan
0: فجعله غثاء أحوى
1: lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman
0: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى
1: kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa
0: إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى
1: kecuali jika Allah menghendaki sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
1: dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat
0: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى
1: oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى
1: orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran
0: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى
1: dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya yaitu orang yang akan memasuki api yang besar neraka
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
1: selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى
1: sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman
0: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
1: dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
1: sedangkan kamu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia
0: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى
1: padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
0: Inna hadza lafi shuhufil ula.
1: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
0: Shuhuf Ibrahim wa Musa.
1: Yaitu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Hal ataaka haditsul ghasyiyah?
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
0: Wujuhun yawmaidzin khashi'ah.
1: Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina.
0: Aminatun nasibah.
1: Karena bekerja keras lagi kepayahan.
0: Tasla narun hamiyah
1: mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
0: Tusqa min 'ainin aniyah
1: diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
0: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
1: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
0: La yusmin wa la yughni min ju'
1: yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi.
0: La tasma'u fiha laghiyah
1: di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
0: ونمالك مصفوفة وزرابي مبثوثة
1: dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar
0: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat?
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
0: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at?
1: Dan langit bagaimana ditinggikan?
0: Wa ila al-jibali kayfa nusibat?
1: Dan gunung-gunung bagaimana

0: kepadanya dengan azab yang besar.
1: Inna ilaina iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alaina hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-fajri wa layalin ashr.
0: Demi fajar, demi malam yang 10.
1: Wasyafi'i wal-witr.
0: Demi yang genap dan yang ganjil.
1: Wal-layli idha yasr.
0: Demi malam apabila berlalu.
1: Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr.
0: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Irama dzatil 'imad.
0: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
0: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: Wa thamud alladhina jabu as-sakhr bil wad.
0: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: Wa fir'aun dhil autad alladhina taghaw fil bilad.
0: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.
1: Ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
0: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: jahalan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla bal la tukrimun al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wala tahaddun ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan.
1: Dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris-baris.
0: Wa jaa

0: الْكِرَامِ.
1: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
0: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي.
1: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan

0: hidupku ini. Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa tahillu bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: Ulaika ashabul maimanah.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi, serta penghamparannya. Demi jiwa, serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Qad khaba man dassaha.
0: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Tsamud bi tawwaha.
0: Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
1: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا.
0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah.
1: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا.
0: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Demi siang, apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
0: Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
0: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala, dan demi malam, apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam nasyrah laka sadrak.
0: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?
1: Wawadana anka wizrak.
0: Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
1: Alladhi anqadha dhahrak.
0: Yang memberatkan punggungmu.
1: Wa rafa'na laka dhikrak.
0: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
1: Fa'innaha al-usri yusra.
0: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Inna al-usri yusra.
0: Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Fa'idha faragta fansab.
0: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waszaitun.
0: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turi sinin.
0: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
0: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfala safilin.
0: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
1: Illalladzina amanu wa amilussalihati falahum ajrun ghairu mamnun.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: Fama yukadzibuka ba'du biddin.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: Alaysallahu biahkamil hakimin.
0: Bukankah Allah hakim yang paling adil?
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Menobi yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
6: متى تعلم توبة صالحة نصوحا من سيئة أهرى الله حتى ولو كانت شرك متى توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإغلاء والعزم لا يعود وأتباعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم والله يغفر سيئاته ويبدله حسنة جل وعلا. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا مع التوبة يبدل الله سيئات حسنة إذا تابوا توبة صادقة من الشرك من الزنا من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا إذا تاب توبة صادقة ندم ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئاته وأبدله حسنة سبحانه.

0: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
1: Ya, kadang-kadang ini juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu yang hak ini Al-Qur'an Sunnah Al-Fahmi Salaf. Dia ikut, dia ingin paksakan istrinya seperti dia. Gak bisa, dia bina istri ini sejak dulu ya mengikuti bid'ah. Dia yang bina dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik. Doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lemah-lembut kepada wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan, dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah-lembut. Doakan dia. Dan wanita, dia wajib taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami, dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut, dia enggak bisa terima. Dia harus jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya. Harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia paham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk, diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi gak bisa dengan cara dia harus ikut, kemudian dia gak pernah membujuk dengan kasar, gak boleh. Jadi Islam gak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, gak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat, melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Qur'an surah An-Nisa di ayat 34. Berikutlah hadis Nabi, ketika anak 10 tahun enggak salat pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wa adribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi, suruh anak kamu salat ketika umur 7 tahun. 10 tahun enggak salat pukul dia. 10 tahun enggak salat pukul, dan pisahkan tempat tidur antara laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
2: Allah akan menjaga Al-Quran Al-Karim dari berbagai macam kebatilan. Makanya Allah katakan, la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa min khalfih. Tidak akan pernah ada ya mendekatinya, datang kepadanya. Apa itu kebatilan? Apakah dari arah belakang maupun dari arah depannya? Yang menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah penjagaan yang sungguh sangat luar biasa. Tidak ada satupun usaha dari mereka, musuh-musuh Islam, di dalam menyimpangkan, mengganti, mengurangi ayat atau surat dalam Al-Qur'an, melainkan Allah buktikan keburukannya, Allah buktikan kejahatannya, Allah singkap semua apa yang menjadi usaha mereka untuk mengganti Al-Quran Al-Karim. Allah menjaganya melalui mereka, para ulama-ulamanya, mereka para wali-walinya. Allah akan menjaga Al-Quran ini sampai nanti akhir zaman.
0: Semenit manfaat.
3: Tidak penting untuk mengetahui hak-hak di dalam pandangan ini, karena pertama kita dapati bahwa masih banyak di antara manusia termasuk diri-diri kita yang masih meremehkan tentang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat gambar-gambar, foto-foto yang tidak selayaknya dari wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bisa menggoda iman, yang bisa menggugah syahwat, ya, sehingga mengantarkan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ainani zinahuma an-nadhar." Ya, zinanya mata itu adalah dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Semenit manfaat.
5: Dan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya juga muslimah. Maka dalam hadis ini kita dapat memahami bahwasanya suatu hal, ya, suatu ibadah yang bersifat wajib, yang tidak lepas dari kehidupan kita, salah satunya adalah belajar ilmu agama. Jadi jangan sampai terpatri dalam benak kita ibadah wajib itu hanya ya yang umumnya saja, sholat, zakatul mal, ya, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ketahui juga, ya, wabil khusus para muslimah, di sana ada sebuah ibadah lain yang hukumnya itu wajib, dan itu adalah belajar ilmu agama.
4: Semenit manfaat.
6: Dan lebih utama lagi, lebih baik lagi kalau orang yang kaya itu dia sadar akan zakatnya, kemudian dia cari orang-orang yang miskin, orang yang fakir, ya, kemudian dia mengantarkan harta zakat itu ke rumah orang fakir miskin itu langsung, diketuk pintunya, kemudian diberikan. Jadi di satu sisi ini bisa mengingatkan orang kaya ini akan nikmat Allah berupa harta, akan nikmat Allah berupa kecukupan. Karena apa? Karena orang kaya ini datang langsung ke rumah orang miskin ini tadi, melihat bagaimana keadaan rumahnya yang mungkin gak layak dihuni, bagaimana keadaan keluarga orang miskin ini tadi, ya. Jadi dengan melihat secara langsung keadaan orang fakir miskin ini, orang yang wajib zakat ini, dia akan lebih bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini telah diberikan kepada orang kaya ini.
4: Semenit manfaat.
7: Kezaliman ini adalah dosa pertama yang Allah segerakan azabnya, berbuat zalim. Mengambil harta orang, mencela kehormatannya orang. Ya. Ini disegerakan azabnya di dunia. Makanya hendaklah kita berhati-hati. Ittaqu da'watal madlum. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi itu dibawa mendung, diangkut ke langit atau diangkat ke langit. Tidak ada penghalang antara Allah dengan doa orang yang terzalimi. Artinya Allah menerima doa orang yang terzalimi. Nah, termasuk doa yang mustajabah adalah da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Orang yang mendolimi bisa tidur pulas. Orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman dan Allah akan membalaskan, ya, kedoliman yang tidak mampu terbalas. Makanya hati-hati.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Tentang permasalahan ini, ya, memang suatu permasalahan yang sampai sekarang saya masih berusaha untuk mendalami, ya, karena memang saya sempat mendengar, ya, jadi namanya azil ini nggak boleh dilakukan kecuali tanpa ridho istri, ya, sempat saya pernah baca, sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sekarang kalau misalnya memang si suami melihat dalam rangka maslahatnya itu, dia mungkin ingin mengatur kehamilan dan lain sebagainya, ya. Tentu dalam masalah ini akan dinilai mana yang lebih mana yang lebih dekat dengan maslahat, ya. Jadi ini nggak bisa kita bilang suaminya yang benar atau istrinya yang benar, ya. Jadi harus lihat memang kondisinya bagaimana, ya. Kalau sekarang misalnya kondisinya memang baru saja melahirkan, ya. Kemudian si suami pengen ngatur supaya ya anaknya terdidik dengan pendidikan yang maksimal gitu loh, ya. Jadi supaya tidak terlalu repot dan sebagainya. Maka di sini bisa saja yang lebih maslahat adalah pendapatnya suami, ya. Maka selain dalam masalah ini seorang suami istri saling berkomunikasi, ya, bagaimana baiknya. Jadi intinya dalam masalah ini nggak bisa kita mengatakan yang benar mana. Jadi harus sesuai dengan kondisinya. Atau sebaliknya misalnya, ya, suaminya nggak pengen punya anak dengan alasan yang bukan syar'i. Nah ini kan jelas suaminya yang salah, ya. Atau si istrinya memang harus mendapatkan hal seperti itu misalnya, ya. Jadi dalam masalah ini kita tidak bisa menghukumi siapa yang benar atau yang salah. Intinya adalah yang paling mendekati maslahat dia yang memang harus hendaknya dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam.

baik, yang terpenting adalah ya, yang terpenting adalah pertama kali diri kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka pada ibu yang bertanya, dahulukan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, sebelum menasihati orang lain. Kita coba diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya tidak melakukan hal tersebut. Baru kemudian yang lainnya sedikit demi sedikit, ya, dengan cara yang baik kita jelaskan, ya, kalau kita mempunyai dalil kita sebutkan dalilnya. Karena memang tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih mempunyai kepercayaan-kepercayaan seperti itu, ya. Dalam arti bahkan meminta kepada orang yang telah meninggal, dan ini tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu yang pertama saya nasihat kepada yang bertanya, dahulukan diri kita dan keluarga kita. Baru kemudian yang lainnya, kita pelan-pelan dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia kita nasihati mereka. Mereka mau alhamdulillah, kalau juga tidak, yaitu yang penting kita sudah menyampaikan. Wallahu a'lam.

Pahala istri salihah yang bisa apa namanya berbuat baik kepada suaminya, Allah sebutkan dalam sebuah hadis ya, apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, kemudian juga berpuasa di bulan Ramadan, kemudian juga menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya ya, maka akan dikatakan masuklah engkau dari pintu manapun dari pintu-pintu surga. Dan keutamaan ini khusus istri ya, tidak disebutkan dalam hadis suami yang seperti ini dapat kayak gini juga, tidak ya. Tapi keutamaan masuk surga mau lewat manapun ini khusus istri yang tadi apa salihah tadi. Adapun suami yang salihah ya, maka ketika dia berbuat baik kepada istrinya, maka dikatakan dia telah melakukan amanah dengan baik ya, melakukan tugas dengan baik ya, dan telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi saat nanti ketika di hari kiamat dia ditanya oleh Allah ya, bagaimana sikapmu kepada istrimu ya, nanti dia akan menjawab dengan baik pula ya. Ketika ditampakkan amalnya, bagaimana muamalah dia dengan istrinya, dia akan tidak susah di hari kiamat kelak ketika dihisab oleh Allah Azza wa Jalla ya. Jadi intinya kedua-duanya memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka marilah kita sebagai suami maupun istri berusaha untuk menunaikan kewajiban kita tanpa terlalu menuntut hak-hak kita. Wallahu a'lam.

Hadiyu itu istilah dalam haji. Hadiyu itu jadi dalam haji itu ada istilah hadiyu, ada istilah dam. Ya kadang-kadang campur-campur sih. Tapi kalau mau diperinci, kita akan menganggap hadiyu itu binatang yang disembelih sebagai rangkaian ibadah haji. Kayak orang yang tamattu, misalkan begitu, rangkaiannya ya nyembelih hadiyu. Kalau orang itu qiran, rangkaiannya ya ada sembelian hadiyu. Kalau orang itu ifrad, rangkaiannya tidak ada hadiyu. Itu yang pertama. Yang kedua, dam itu darah yang dikucurkan, binatang yang disembelih, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin sekitar tempat itu karena pelanggaran kewajiban-kewajiban haji atau melanggar larangan-larangan haji. Nah, hadiyu itu syarat dan rukunnya persis dengan udhiyah. Binatangnya, tata caranya, sembelihannya, bahkan juga waktunya. Waktunya itu dimulai dari tanggal 10 Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah dan yang berikutnya. Wallahu alam. Jadi istilah untuk ibadah haji sembelihannya itu namanya hadiyu, sedangkan istilah ini untuk negeri, jadi istilah untuk di luar ibadah haji maka namanya udhiyah. Wallahu alam bissawab. Nah,

0: Ketika seorang sholat berjamaah di masjid misalnya, karena kejadian ini hanya untuk orang yang sholat di masjid. Kalau seorang sholat di rumah, seorang wanita, dia sholat sunnah qobliyah subuh misalnya di rumah. Ketika sedang sholat qobliyah subuh di rumah, di masjid sampingnya iqamatus sholat, maka tidak ada hubungannya. Dia tetap lanjutkan sholat qobliyah subuh sampai selesai, baru dia sholat sendirian, sholat subuh. Tapi sekarang kejadiannya di masjid, seorang datang sholat berjamaah di masjid. Kalau dia baru Allahu Akbar sholat sunnah, langsung iqamah dikumandangkan, maka batalkan sholatnya. Karena tidak ada sholat sunnah jika telah dikumandangkan iqamah sholat wajib. Tetapi misalnya seorang sudah satu rakaat, atau sudah bangkit dari rukuknya rakaat kedua, dalam sholat sunnahnya, tahu-tahunya dikumandangkan iqamah, maka dia lanjutkan. Ya, lanjutkan sholatnya ya, secara ya lebih cepat, kemudian ikut berjamaah. Jadi kalau sudah satu rakaat atau sudah ruku pada rakaat kedua, ya, maka segera selesaikan. Selesaikan sholatnya. Tetapi kalau baru Allahu Akbar atau baru baca Al-Fatihah rakaat pertama, iqamah dikumandangkan, maka dibatalkan sholatnya dan sholat bersama imam. Ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam.
1: Al-Iman TV. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Talkshow Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talkshow bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
4: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turo Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Magah Darmiman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidoto Kidul nomor 51 Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabung umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

رسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis saubil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala'.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaytanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minash shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Ilaha ya sunnah.
1: Haddasana Amr ibn Khalid qala haddasana Laysu an Yazid an Abil Khair an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyul islami khair qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif.
2: Dari Abdullah bin Amr, ada seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam manakah yang paling baik? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa saja yang kita alami, termasuk apa saja yang kita hadapi. Di antaranya adalah tentang pembagian rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau menerangkan bahwa malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada sebuah janin yang berumur 120 hari di dalam rahim seorang wanita. Dan malaikat itu diperintah untuk mencatat 4 hal. Salah satunya adalah terkait dengan rizki yang akan dia peroleh ketika menjalani kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, hendaknya kita yakin bahwasanya kita ketika hidup di dunia pasti telah dicatat rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain, pun kita tidak akan pernah mengambil rezeki dari orang lain, meskipun orang lain tersebut adalah orang terdekat kita seperti saudara kita ataupun keluarga kita. Maka kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman, hendaknya kita memiliki sifat iffah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla berupa sempitnya rezeki. Karena siapa yang memiliki sifat iffah, berusaha untuk memiliki sifat luhur ini, yaitu menjaga dirinya dari meminta-minta, dari mengemis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rizki serta memberikan dia kecukupan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta ada riwayat pula dari Al-Imam Ahmad bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan potongan hadis, Rasul mengatakan, "Wa may yasta'fif fa yu'iffahu Allah. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Disebutkan oleh Ibnu At-Tin, makna dari yu'iffahullahu, Allah jadikan dia mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya adalah imma an yarzuqahu minal mali ma yastaghni bihi anis su'ali. Bisa berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia rizki berupa harta yang dengan itu dia tidak lagi meminta-minta kepada manusia. Wa imma an zur'an yarzuqahu al-qana'ata, atau bisa berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambah rizki untuknya. Yani yang dimaksud adalah rizki materi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan qana'ah, kecukupan dalam hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita semua bersabar atas ujian Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah bersabar di dalam menghadapi ujian kekurangan, ujian kesempitan, ujian tidak lapang dalam urusan rezeki. Cara bersabarnya adalah kita berusaha untuk menahan diri dari meminta-minta kepada manusia, dari memohon-memohon
kepada manusia. Yang dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan yu'iffahullahu, Allah taala akan menjadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya. Allah subhanahu wa taala akan menjaga kesuciannya. Di antara makna mampu menjaga kesucian, di antara mana dijaganya kesucian kita dari dijaganya kesucian kita oleh Allah azza wa jalla adalah Allah memberikan kita limpahan rizki yang dengan itu kita dicukupi oleh Allah taala serta kita tidak lagi meminta-minta atau dijauhkan dari meminta-minta kepada manusia. Atau makna yang kedua, rizki tidak bertambah, nominal tidak bertambah, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat qona'ah di dalam hati kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang mampu menjaga kesucian-kesucian diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat agung, nikmat istimewa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu, nikmat usia atau nikmat umur. Bahkan karena pentingnya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu lebih di satu surat di dalam Al-Qur'an. Contohnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah bersumpah dengan waktu, wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu juga, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Walaili, demi waktu malam. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu di dalam Islam, waktu bagi seorang muslim dan muslimah adalah sesuatu yang sangat berharga. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya? Agar kita bisa menggunakan waktu ini dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Bagaimana caranya kita mengisi waktu kita dengan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita sampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan agar waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semakin lebih bermanfaat dan bisa mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu pagi ini waktu yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memang tidak mengantuk dengan ngantuk yang berat, maka jangan kita tidur di waktu pagi. Salat subuh dengan sampai terbitnya matahari kita usahakan isi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Baca Al-Quran, baca zikir pagi, kemudian persiapkan anak-anak sekolah. Bagi yang bekerja, persiapan bekerja, niatkan bekerja untuk mencari nafkah. Jadi yang pertama adalah gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, apabila kita ingin waktu yang Allah berikan kepada kita semakin bermanfaat adalah selesai dari satu aktivitas, maka kerjakan menuju kepada aktivitas yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Apabila engkau selesai dari suatu urusan, fansab, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan urusan yang lain. Apabila kita selesai dari suatu ibadah, maka beralihlah kepada ibadah yang lain. Apabila kita selesai dari suatu urusan, maka beralihlah kepada urusan yang lain. Apabila kita selesai dari suatu aktivitas yang bermanfaat, maka beralihlah kepada aktivitas yang lain. Selesai baca Al-Quran, kita bisa mendengarkan murattal. Selesai mendengarkan murattal, kita bisa mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Yang penting, waktu yang Allah berikan kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang bisa menambah pundi-pundi pahala kita sebagai bekal kita di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang kita miliki semakin berharga, semakin bermanfaat, yang ketiga, jangan menunda-nunda dalam melakukan aktivitas. Seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Abdullah bin Umar pernah berkata, "Idza asbahta fala tantadiril masa." Apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Dan apabila wa idza amsayta fala tantadir sabah. Apabila Anda berada di waktu sore, janganlah Anda menunggu datangnya waktu pagi. Apa yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Umar? Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaknya aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan di waktu itu jangan kita tunda sampai di waktu berikutnya. Apabila kita ingin baca Al-Quran di waktu pagi, jangan tunda sampai menunggu datangnya waktu sore. Apabila kita ingin bersedekah di waktu pagi, jangan kita tunda untuk bersedekah sampai datangnya waktu sore. Begitu juga, apabila di waktu sore kita ingin datang ke pengajian, kita ingin mendengarkan kajian, jangan tunda sampai datangnya waktu pagi. Terus seperti itu, ya. Karena waktu demi waktu akan terus berjalan. Waktu berjalan dengan cepat, dan waktu yang telah berlalu tidak mungkin kembali lagi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, agar waktu yang Allah berikan kepada kita semakin bermanfaat. Yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umurku. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada waktu yang Kau berikan kepadaku. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada sisa umur yang Engkau titipkan kepadaku. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Bisa sampai 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita tidak tahu. Dan yang penting kita memohon kepada Allah keberkahan atas waktu yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang kelima, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang kita miliki semakin bisa mendatangkan pahala bagi kita, yaitu kita marilah kita meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Marilah kita meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang muslim dan muslimah, di antara tanda bagusnya kualitas keislaman seseorang yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk di dunia, terlebih-lebih tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya, maka sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan, kita pikir terlebih dahulu, apakah kegiatan ini, aktivitas ini mendatangkan manfaat untuk saya dunia dan akhirat? Apakah aktivitas ini, kegiatan ini bisa mendatangkan pahala bagi saya nanti di akhirat? Itulah pikiran seorang muslim dan muslimah. Dia berusaha menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan dia berusaha meninggalkan segala sesuatu, segala ucapan, segala perbuatan yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Terlebih-lebih, seorang muslim dan muslimah wajib meninggalkan segala sesuatu, segala ucapan dan perbuatan yang jelas-jelas mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lima hal tersebut bisa kita renungkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita semakin kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV. Al-Iman TV.
2: Yuk, umroh bersama Madai.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab. 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab. 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
4: Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Dengan wahyu ini.
6: Terus sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
7: Kitabul Iman, الباب الأول أول الإيمان قول لا إله إلا الله. ثلاثة عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سورة التوبة الآية 113 وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سورة القصص الآية 56 أخرجه البخاري 1360
8: Dari Sa'id bin al-Musayyab, dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, "Tatkala Abu Thalib akan meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin al-Mughirah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kata yang saya akan bersaksi dengannya untukmu di hadapan Allah.'" Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, "Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Maka Rasulullah SAW terus mengajak Abu Talib bersyahadat dan mengulang-ulanginya. Namun akhir ucapan Abu Talib adalah dia berkata seperti agama Abdul Muttalib. Dia enggan mengatakan la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Demi Allah, saya akan mohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang melakukan ini." Maka Allah Ta'ala memberikan ayat yang artinya, "Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam." Surat At-Taubah ayat 113. Dan Allah Ta'ala memberikan ayat tentang Abu Talib. Dia berfirman kepada Rasulullah SAW yang artinya, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: الإيمان تي في.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: الانشقاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. إخوة الإيمان, para pecinta Alimah TV dan para pendengar setia Radio Suara Alimah 918 AM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam program pembelajaran Bahasa Arab edisi 16 Juni 2026 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan program pembelajaran dasar kita dalam tema tafsir Quran bersama guru kita, Ustaz kita, yaitu Ustaz Abdul Basit LC MPD Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau telah bersama kami di studio Aliman TV. Dan sebelum kita memulai pertemuan kita, pembahasan kita, marilah kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar antum pada sore hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Nah, Ustaz, untuk sore hari ini, surah apa yang akan menjadi pembahasan kita, Ustaz?
2: Tapi insyaAllah kita akan masuk pada Darsu Ar-Rabi', yaitu pelajaran yang keempat, ya, yang akan membahas Suratul Insyiqaq. Itu Surat Al-Insyiqaq, mulai ayat 1 sampai 15, insyaAllah ta'ala.
1: Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar sekalian, itulah tadi tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu membahas pembelajaran yang keempat dengan tema surah Al-Insyiqaq dari ayat 1 sampai dengan 15. Dan kami mengingatkan, insyaallah nanti setelah pembahasan akan ada sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program pembelajaran Bahasa Arab sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu 08 73 4 8 46. Baiklah, langsung saja kita mempersilahkan kepada guru kita, Ustaz kita, Ustaz Abdul Basit LC MPD Hafizullah Ta'ala, untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini kepada Ustaz Abdul Basit LC MPD Fa'alaihi Fa'liyatafadban Nashkurah.
2: Jazakumullahu khairan kathira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Para pemirsa Aliman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa menganugerahkan kepada kita beragam kenikmatan, baik nikmat yang zahir, yang nampak, maupun nikmat yang batin, yang tidak nampak. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat-nikmat yang kita rasakan ini senantiasa dijaga oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali mempelajari tafsir ringkas dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30, yaitu juz Ammah, yang mana materi ini untuk program pembelajaran bahasa Arab yang fokus pada maharatul qira'ah, ya, kemampuan, kemahiran dalam membaca dan memahami apa yang dibaca. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Baik. Dan pada sore hari ini kita akan mempelajari 15 ayat dari surat Al-Insyiqaq. Ya, 15 ayat dari surat Al-Insyiqaq, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yang mana surat Al-Insyiqaq ini, surat Al-Insyiqaq ini insyaallah ya sering kita baca dan juga sering kita dengarkan, atau bahkan sudah kita menghafalnya agar semakin kita mantap ya dengan surat Al-Insyiqaq ini, maka kita harus memahami, harus mengerti apa maksud dari tiap ayat yang ada dalam surat Al-Insyiqaq ini. Ya, maksudnya dari ayat yang pertama umpama, idza samaa'u syaqqat, ini maksudnya apa ini? Ya. Atau ayat yang ke-15, bala inna rabbahu kana bihi basira, itu maksudnya apa? Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat tersebut, sehingga kalau kita benar-benar memahami, mengetahui makna yang terkandung dalam setiap ayat tersebut, insyaallah akan semakin memantapkan iman kita, bahkan akan semakin menjadikan kita itu cinta dengan kalamullah, dengan firman Allah, dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena hakikatnya ayat-ayat Al-Quran adalah sebuah pesan yang ya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka kalau kita tidak bisa memahami pesan tersebut, ya, maka kita enggak bisa merealisasikan maksud dari pesan tersebut apa gitu. Nah, ini insyaallah akan kita bahas, ya, akan kita pelajari bersama sehingga kita bisa meresapi, merenungi, menghayati dari setiap ayat yang ada dalam surat Al-Insyiqaq ini. Baik. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Insyiqaq, maka kita kuasai dulu, atau kita ta'arufan dulu ya, kita kenalan dulu dengan al-kalimat al-jadidah, yaitu kosakata-kosakata yang baru. Di sini cuma ada beberapa kalimat jadidah, kosakata yang baru, jadi insyaallah lebih mudah ya. Baik, saya akan baca saqra alaikum kull kalimatin min al-kalimat al-jadidah marratain. Ya, saya akan baca setiap kata dari kata-kata yang baru ini sebanyak 2 kali ya. Nah, nanti didengarkan, istami'u jayidan, dengarkan dengan baik ya, dan sekalian dipraktikkan ya, sekalian dipraktikkan. Baik. Al-kalimatul jadidatu insyaqqa yansyaqqu, insyaqqa yansyaqqu, haqqa yahiqqu, haqqa yahiqqu, ajsamun, ajsamun, takhalla yatakhalla, takhalla yatakhalla, kadihun, kadihun, kadihun, kadihun, mulaqin, pakai qaf ya, mulaqin, suburun, Hara yahuru. Hara yahuru. Ay raja'a. Inqasama yanqasimu. Inqasama yanqasimu. Sahala yusahilu. Sahala yusahilu. Nah, ini kosakata-kosakata yang baru, ya, yang nantinya insya Allah akan memudahkan kita dalam memahami kata-kata yang ada dalam surat Al-Insyiqaq dan juga nanti makna-maknanya. Baik, setelah kita tadi mendengar dan juga melafalkan, ya, maka kita pun perlu mengetahui makna, arti dari setiap kata tersebut. Insyaqqa yansyaqqu, insyaqqa yansyaqqu, infa'ala yanfa'ilu, ya. Kalau yang belajar sharaf, ya, infa'ala yanfa'ilu, insyaqqa, terbelah, terpecah, gitu, terbelah, insyaqqa yansyaqqu, ya, insyaqqal qamar, umpama ada bulan purnama, gitu, ya, ya, ternyata insyaqqa, terbelah. Nah, itu insyaqqa yansyaqqu. Haqqa yahiqqu, haqqa yahiqqu, ay wajib yajib, wajib, harus, ya, haqqa an yadkhula, wajib, ya, baginya untuk masuk. Baik, ajsamun, ajsamun jama' taksir, ya, jama' taksir dari jismun, ajsamun, jism, jism, ya, jasad, ya, jadi jismun ajsam, jasadun ajsad, ini jasad, tubuh, badan. Takhalla yatakhalla, takhalla yatakhalla, bima'na taraka, yatruku, meninggalkan, ya, takhalla yatakhalla, bima'na taraka, yatruku, meninggalkan. Kadihun, kadihun, yani amil, amil bil ain, amil, amila ya'malu, amil, orang yang bekerja keras, orang yang berusaha, orang yang beramal, orang yang melakukan sesuatu, gitu, ya, itu amilun. Kadihun, kadihun, ini masdarnya, masdar, yaitu amal, kadhun, ya, perbuatan, amalan, usaha, gitu, ya, kadhun. Taib, mulaqin, mulaqin, ini isim fa'il, ya, laqa yulaqi, ya, mulaqin, orang yang bertemu, ya, orang yang bertemu. Ini kalau ada alnya, ya-nya di akhir itu kelihatan, al-mulaqi. Tapi karena tidak ada alnya, maka ya-nya dihapus, mulaqin, yaitu orang yang bertemu. Suburun ay halak, suburun ay halak, kehancuran, kebinasaan. Subhanallah, ya. Subur, halak, kehancuran. Ya, kehancur. Sa'iran, nah sa'ir ini neraka sa'ir, ya sa'ir yaitu neraka. Taib hara yahuru. Apa artinya hara yahuru? Raja'a yarji'u. Ya, artinya apa? Raja'a yarji'u, kembali. Hara yahuru, kembali. Inqasama yanqasimu, insyaqqa yansyaqqu. Terpecah, terbelah. Ya. Sahala yusahilu. Sahala yusahilu. Kalau sahlun apa? Biasa dulu kan jadi al-lughatul arabiyyatu sahlatun, ad-darsu sahlun. Nah, ya. Artinya apa? Kalau sahlun mudah, kalau sahala fi'il itu apa? Memudahkan. Sahala yusahilu, memudahkan. Sahalallahu laka umuraka. Nah, ya. Sahalallahu, semoga Allah memudahkan. Nah, ini adalah beberapa kata ya yang baru beserta artinya ya. Baik, nanti bisa dibaca lagi, kemudian diulangi, dilatih ya, sambil nanti di murojaah makna-maknanya. Baik, sekarang kita akan membaca surat Al-Insyiqaq ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Lalu setelah itu insyaallah akan kita terjemahkan ya 15 ayat yang pertama dari surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا

0: basira. Subhanallah, ini adalah ayat-ayat dari surat Al-Insyiqaq. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Baik, kita coba untuk mengetahui arti dari setiap ayat, mulai dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-15. Idza as-sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Dengan insyaqqa, insyaqqu, terbelah. Apabila langit terbelah. Wa hazinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabb-nya. Itu langit tadi patuh kepada Rabb-nya. Wa huqqat, dan sudah semestinya langit itu patuh. Nah, bayangkan ya, makhluk Allah ketika diperintahkan ya enggak bisa untuk menentang, melawan. Ya harus patuh. Nah, ini makhluk Allah. Yang lebih hebat, yang lebih besar, yaitu apa? Langit. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit itu patuh kepada Rabb-nya, dan semestinya langit itu patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu diratakan, dihamparkan, dilapangkan, ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Jadi bumi tersebut memuntahkan apa yang ada di dalam bumi tersebut. Wa takhallat, dan menjadi kosong. Sudah dimuntahkan semua. Ini maksudnya apa nanti? Kita akan pelajari insyaallah. Ya. Jadi bumi tersebut memuntahkan apa-apa yang ada di dalamnya, sehingga bumi itu menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi itu patuh kepada Rabb-nya. Dan sudah semestinya bumi itu patuh kepada Rabb-nya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Rabb-mu, maka kamu akan menemuinya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka adapun orang yang catatan, ya, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Biyamini, catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaba yasira, maka dia akan diperiksa, dihisab, dengan hisab yang mudah, dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dalam keadaan bergembira. Ya, habis dihisab tadi, diperiksa dengan hisab yang mudah, ya, maka dia kembali dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita, kembali kepada keluarganya yang iman. Wa amma man utiya kitabahu wara'a wahri, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Ya, diberikan dari sebelah belakang, belakang punggungnya. Yaitu maksudnya di punggungnya, belakang punggungnya. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Ya, dia akan berteriak. Dia akan mengatakan, celaka, celaka aku ini, karena aku menerima buku catatan amalku waro Allah di sini. Itu dengan tangan kiri di belakang punggung. Wa yasla sa'ira. Setelah itu dia akan masuk ke dalam api neraka, dibakar dalam api neraka yang sa'ira, itu menyala-nyala, panasnya luar biasa. Innahu kana fi ahlihi masrura, padahal dahulu ketika di dunia itu dia bergembira, dia bahagia bersama keluarga-keluarganya. Tapi kan dulu kafir. Ya, makanya kadangkala kita lihat ada orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah. Di dunia dikasih kenikmatan oleh Allah, bahagia hidupnya. Tapi ternyata di akhirat, subhanallah, diazab. Wa yasla sa'ira, masuk ke dalam api neraka yang panas menyala-nyala. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia mengira bahwasanya dia tidak akan kembali pada Rabb-nya. Dikiranya cuma hidup di dunia saja, setelah itu enggak ada apa-apa. Padahal setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat, termasuk di dalamnya alam barzakh, menunggu datangnya hari kiamat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Artinya ya, jangan punya anggapan seperti itu bahwasanya kita enggak akan kembali kepada Allah. Jangan seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya Rabb-nya kana bihi basira. Senantiasa melihat hambanya, melihatnya. Jadi dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Ya, nah itu ayat yang ke-15. Ya, jadi sudah kita baca nih. Ya, sudah kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Baik, ya, kita masuk di halaman berikutnya. Insyaallah setelah ini ada kesempatan untuk para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin membaca. Ya, kita baca dulu ma'anil kalimat. As-sama'u syaqqat ay as-sama'u qasamat. Langit telah terbelah. Wa hadza yahdutsu yawmal qiyamah. Dan ini maksudnya terjadi pada saat datangnya hari kiamat. Kalau sekarang belum datang hari kiamat, gak bisa terbelah langit. Tapi nanti kalau hari kiamat sudah datang, maka langit akan terbelah. Gak bisa bayangkan seperti apa langit bisa terbelah. Azinat li rabbiha sami'atis sama'u. Langit itu mendengar, wa ta'at, dan patuh taat amra rabbiha, perintah Rabbnya. Ya, nah, jangan sampai kalah dengan makhluk Allah yang lainnya. Allah perintahkan langit untuk terbelah, tunduk dan taat. Ya, dan manusia diperintahkan untuk sholat, ya enggak sholat. Ya, diperintahkan untuk zakat, tidak zakat. Diperintahkan untuk puasa, tidak puasa. Ya, diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, malah berbuat syirik. Ya, disuruh menjauhi perkara-perkara yang haram, malah dilanggar. Nah, ini manusia ya. Maka banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Huqqat ay wajibun 'alaiha an tuti'a. Itu wajib bagi langit tersebut untuk taat, tunduk kepada Allah. Al-ardu muddat ay busitat, dilapangkan, diratakan. Alqat ma fiha akhrajat kull ma fiha min ajsamil amwat. Jadi ketika sudah datang hari kiamat, maka bumi itu akan mengeluarkan semua yang ada di dalam bumi berupa jasad-jasad mayat yang dikubur di dalam perut bumi. Itu dikeluarkan semua. Sampai takhallat tarokat, sampai semuanya dikeluarkan kan kosong. Kadihun ay amilun mujtahidun. Kadihun itu maksudnya adalah orang yang bekerja keras, mujtahid, bersungguh-sungguh. Qad ajhada nafsahu fil amali hatta athara fiha al amal. Ya. Jadi benar-benar bekerja keras, memaksakan dirinya untuk bisa bekerja keras dalam melakukan sebuah amal, perbuatan, dan itu sampai-sampai membekas, ya, membekaskan pada dirinya. Ya, innaka kadihun ila rabbika kadha, innaka amilun fid dunya. Sesungguhnya engkau amilun fid dunya, orang yang melakukan, bekerja, berusaha, ya, itu kalian lakukan di dunia ini, fid dunya, sa'iron ila rabbik, dan kalian berjalan menuju Rabbmu bi amalika, dengan setiap amal perbuatanmu, min khairin au syarrin, baik amalan yang khair, amalan baik, au syarrin, atau amal kejelekan. Jadi kita ini ya manusia, beramal dan beramal, melakukan dan melakukan, dan itu akan kita bawa, amalan baik, amalan buruk, itu kita bawa menuju Allah untuk mempertanggungjawabkannya. فَمُلَاقِيهِ سَتَلْقَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكَ جَزَاءَ عَمَلِكَ سَتَلْقَى لَقِيَ يَلْقَى. Bertemu. سَتَلْقَى سَ akan talqa, kamu menemui. Artinya apa? Kamu akan bertemu yaumal qiyamah, di hari kiamat, عِنْدَ رَبِّكَ, di sisi Rabbmu, جَزَاءَ عَمَلِكَ, bertemu dengan balasan dari amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau melakukan amal-amal yang jelek, maka nggak mungkin mendapatkan balasan yang baik, tapi akan mendapatkan balasan yang jelek pula. Jadi kita semuanya ini sama-sama nabung. Ada yang nabung yang baik-baik, ada nabung yang jelek-jelek. Semuanya akan dipanen. Ya, semuanya akan dipanen. Subuh, bukan? Utia, dikasih. Yasirun. Yasirun di sini artinya sahl. Yasir. Sahl, yaitu mudah. Ya, ada tadi yang dihisab, diperiksa dengan hisab yang mudah, yasir au sahl. Yang qalibu ila ahlihi masrura, yadhhabu ila ahlihi fil jannati masrura. Subhanallah. Karena di dunia baik, maka di akhirat kelak dia akan pergi, yadhhab ila ahlihi, pergi ke keluarganya. Fil jannah, yang ada di surga, masrura, pergi dalam keadaan bahagia, senang, sukacita. Masya Allah. Ya. Suburun halak. Suburun halak. Yaitu kebinasaan, kehancuran. Yada'u suburun, yada'u ala nafsi bil halak. Mendoakan untuk dirinya sendiri dengan kebinasaan. Ada orang seperti ini. yang mendoakan dirinya sendiri dengan hal-hal yang jelek, kebinasaan, keburukan. Waliyadzubillah, mudah-mudahan dijauhkan ya dari yang seperti itu. Utiya kitabahu wara'a dhahrihi, utiya kitabahu biyadihil yusra. Dia akan diberikan kitabnya, catatan amalannya, biyadihil yusra, dengan tangan kiri, allati ghullat, yang dibelenggu. Fakanat wara'a dhahrihi, dan tangan kiri yang dibelenggu tersebut itu berada di belakang punggungnya. Kama ghullat yaduhul yumna ila unuqihi, sebagaimana tangan kanannya juga dibelenggu, ila unuqihi, sampai ke lehernya. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Yasla sa'ira, tidak hanya itu, maka yu'azzabu, diazab orang tersebut fi jahannam, di neraka jahannam. Lai yahura, lai yarji'a, lai ya'uda, artinya tidak kembali. Lai yub'as ba'dal maut, ya, anggap, dia menganggap tidak akan dibangkitkan setelah mati. Artinya kalau sudah mati ya beres. Padahal ada hari kebangkitan. Dibangkitkan semua orang-orang yang sudah mati. Ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Naam, inna Allah kana bihi alima. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi, Maha melihat, ya, apa yang dikerjakan oleh manusia. Baik, ya, kita kasih kesempatan kepada para pemirsa untuk membaca, ya, ma'anil kalimat, tapi dibagi dua ya, biar enggak terlalu panjang. Baik, naam, silakan.
1: Sekarang membuka sesi interaktif. Kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kalimat sebuah tulisan, dan menghubungi kami di nomor call center kami, yaitu 0-8-8-5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah
2: Umatillah. Saya mau sekarang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Ibu Muadzillah? Alhamdulillah sehat semua Ibu, Masya Allah. Sudah siap Ibu ya untuk membaca ma'anil kalimat?
2: Insya Allah.
0: Sampai famulaqihi. Nah gitu ya Ibu ya. Apa boleh, silakan Ibu.
2: Ma'anil
0: kalimat, naam.
2: Ma'ani akan mati. Asama'u syakot, asama'u kosama. Wajar Ya dusu yang ma'iyamah.
0: Naam.
2: Kalimat dirobia sangat disama'u wa'atohat amro robia.
0: Naam.
2: Hukot wajibun alia antutia di mudat di musitok lama fiyari ajisamil amwati
0: lam
2: akholak parokat kadihun aminu mustahidun kot ajidhaga nafsaru fil amali kata asalo fiha fiha amarat fiha amarat.
0: Naam.
2: Innaka kadihun ila rabbika fatahan. Innaka amilun fi dunya sa'irun ila rabbika bi amalika min khairin aw syarrin. Fa'ulati satalqa yawma qiyamati inda rabbika jayyan amalika.
0: Baik. Ya khi, cukup Ibu Mardila ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan, masyaallah.
2: Fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitrah, fitr
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pemirsa dan pendengar ya, masih ada separuh lagi yang terakhir ya, silakan mencoba.
1: Nah, syukur jazakillahu khairan kami ucapkan kepada Umar Abdullah yang telah bergabung, dan kami masih menetapkan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dapat segera menghubungi nomor kami di 0873x04x8. Baiklah, kita telah terhubung. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
3: alhamdulillah, hati saya
0: sehat. Masya Allah, sehat Ibu ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan untuk membaca. Tadi mulai dari Utiyah sampai bala inna kanabihi basir. Naam.
3: Bismillah. Utiyah. Yasirun sahlun yang kolibu ila ahlihi masrurun yatabu ila ahlihi fil janati masrurun
0: non
3: suburu alaku yatku syukuran yatku ala nafsihi ilhalaki
0: enam
3: utia kitabahu waro'a dohri utia kitabahu yadi isro alati gulat karena waro adohri kama ulat yaduhul yumna ila unuqihi
0: naam
3: yasla sa'iron yaud dabu di jahannam
0: naam
3: lan yakhuro lan yaji'a lan yauda lan yu'asa ba'dal mauti bala inna rabbuhu kana bihi basiron.
0: Ulangi Ibu. Inna rabbahu bala inna rabbahu
3: bala inna rabbahu kana bihi basiron na'am inna allaha kana bihi aliman.
0: Masya Allah barakallahu fiik Ibu Ani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tadi sudah latihan baca ya, yaitu ma'anil kalimat ya. Jadi ada beberapa kata ya yang itu dijelaskan maksudnya. Ya, dijelaskan maksudnya agar lebih paham. Maksudnya azinat li rabbiha sami'atis sama'u wa ta'at amra rabbaha wa ta'at amra rabbiha. Nah, jadi itu jelaskan maksudnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada al-makna, makna dari 15 ayat yang pertama surat Al-Insyiqaq ini bagaimana maknanya? Ya. Nah, di sini ada dua paragraf. Paragraf pertama cuma dua baris. Paragraf kedua banyak ya, banyak. Baik, kita akan baca pelan-pelan ya, sehingga kita mengetahui makna secara global 15 ayat yang pertama dari surat Al-Insyiqaq ini. Idza as-sama'u qasamat. Idza as-sama'u qasamat yawmal qiyamati wa sami'at wa ata'at amra rabbiha. Apabila langit itu terbelah. Kapan itu langit terbelah? Yaumal qiyamati. Pada saat hari kiamat. Wa sami'at wa ata'at, dan langit itu mendengar. Ya, langit itu mendengar, wa ata'at, dan mematuhi, mentaati amru rabbiha, perintah Rabb atau pemilik, pencipta dari langit tersebut, yaitu Allah. Jadi langit ini makhluk, ketika diperintah oleh Allah maka dia taat, tidak bangkang, tidak menentang, tidak ingkar, ya, atau melawan. Nah ini, subhanallah, ini yang harus kita ambil faedah, ya. Langit yang sebesar itu, yang luar biasa, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya, itu aja taat, tunduk kepada Allah. Kita lanjutkan, wa idzal ardu busitat, dan apabila bumi itu diratakan, ya, bumi itu diratakan, dihamparkan, wa akhrajat kullama fiha min ajsamil amwat, dan bumi itu mengeluarkan semua apa-apa yang ada di dalamnya, di dalam bumi. Contohnya apa? Ajsamil amwat. Ya, contohnya adalah mayat-mayat. Ya, mayat-mayat yang dikubur di dalam bumi itu dikeluarkan semuanya. Wa tarakatha. Ya, sehingga menjadi kosong. Sehingga

balasan amalmu yaumal qiyamah, pada saat hari kiamat. Jadi memang dunia ini amalun la hisab. Di dunia ini tempatnya beramal, bukan dihisab. Nah, nanti di akhirat itu hisabun wala amal. Nanti di akhirat itu hisab, kamu melakukan ini, nah, balasannya ini. La amal, sudah enggak bisa beramal lagi kalau di akhirat nanti. Tinggal memanen apa yang dikerjakan, dilakukan di dunia. Ya. Makanya kalau yang merasa aman melakukan kejahatan, ya kejelekan, enggak ada apa-apa kok saya. Saya mencuri, saya merampok, saya berzina, saya minum-minuman keras, saya syirik, gak apa-apa di dunia ini, gak ada apa-apa. Nah, ini ingat ini, hati-hati ya, famulaqih, pasti nanti akan dapat balasannya. Kalau tidak di dunia, berarti nanti dia kadang di dunia dapat balasan jelek, di akhirat juga dapat. Ya, karena enggak bertobat. Ya, maka hati-hati. Sebagaimana juga kalau berbuat baik, kok enggak ada yang ngasih pujian, enggak ada yang ngasih likes ya. Tenang saja. Enggak butuh yang namanya dipuji orang, disanjung, enggak butuh. Beribadah, berbuat baik itu hanya karena Allah. Ya, dikasih balasan duniawi, nanti akan ada balasan di akhirat. Sehingga tenang hidup seorang muslim itu. Ya, karena ada orang yang enggak dipuji, langsung sedih, murung orangnya. Ya, padahal sudah melakukan ini, melakukan itu, enggak dipuji sama orang, enggak disanjung sama orang, sedih akhirnya. Ini karena memang niatnya sudah rusak. Ya. Fama man 'amila khairan fasawfa yu'ta kitaba 'amalihi biyadihi al-yumna wa yuhasibuhu Allahu hisaban sahla. Maka adapun orang yang beramal baik, maka kelak akan diberikan buku catatan amalnya biyadihi al-yumna, dengan tangan kanan. Wa yuhasibuhu Allah, dan Allah menghisabnya dengan hisaban sahla, dengan hisab yang mudah. Wa yarji'u ila ahlihi fil jannah masrura. Lalu setelah itu, setelah dihisab, diperiksa dengan periksa yang mudah, kembali ke keluarganya yang iman, yang mukmin, yang ada di surga dalam keadaan senang. Subhanallah, begitu indahnya. Ya. Wa amma man 'amila syarra, adapun orang yang melakukan amal-amal jelek, fasawfa yu'ta kitaba 'amalihi biyadihi al-yusra min wara'i dhahrihi. Maka kelak akan diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kiri. Min wara'i dhahrihi, di belakang punggungnya. Apakah cukup di situ? Tidak. Wa sayad'u 'ala nafsihi bil halak. Maka dia akan mendoakan kepada dirinya dengan kebinasaan. Celaka, gitu kan ya. Celaka. Nah, baru nyesel sekarang karena sudah tahu bagaimana nanti nasibnya akan dimasukkan ke dalam api neraka, disiksa, celaka, celaka. Ya, mendoakan terhadap dirinya dengan kebinasaan. Wa yu'adzabu fi jahannam, dan akan disiksa di neraka jahannam. Bada an kana ya'ishu fid dunya ma ahlihi farihan masrura, padahal dulu ya'ish, hidup di dunia bersama keluarganya itu dalam keadaan senang, bahagia, gembira,

dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat. Itu namanya istidraj, jebakan. Ya, nggak bersyukur malah tambah kufur kepada Allah. Makanya dulu hidupnya senang, gembira, ternyata di akhirat dimasukkan, diazab ke dalam api neraka. وَبَعْدَ أَنْ كَانَ يَعْتَكِدُ أَنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Dan setelah anggapan dia, keyakinan dia bahwasanya manusia tidak akan hidup lagi setelah mati, artinya enggak ada, mereka menganggap enggak ada hari kiamat, enggak ada hari kebangkitan, enggak ada hari perhitungan, enggak ada hari pembalasan. Ya, walan yuhasab ala a'malihi. Mereka menganggap amal perbuatan mereka tidak akan diperiksa, tidak akan dihisab. Subhanallah. Naam. Innallaha kana 'aliman bikulli a'malihi. Lidzalika yuhasibuhu 'alaiha. Ya. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap amal perbuatan manusia, sekecil apapun perbuatan kita, Allah tahu. Ya, mau CCTV yang kayak gitu aja kita takut. Ya, takut direkam, takut kelihatan CCTV. Ada CCTV bisa dimanipulasi, bisa ditutup, bisa di. Tapi kalau Allah yang melihat, tidak ada yang samar, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah tahu sekecil apapun perbuatan kita, Allah tahu. Dan Allah akan balas kalau ya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Ya, sekecil apapun, seberat biji sawi, Allah tahu. Ya, "Lidzalika yuhasibuhu 'alaiha." Makanya Allah itu akan menghisab setiap amal perbuatan manusia. Nah, ini makna secara global, secara umum, ya, dari 15 ayat yang pertama dari surat Al-Insyiqaq. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya sehingga kita diberikan taufik oleh Allah untuk semangat, ya, melakukan amal-amal baik, amal-amal soleh, amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah, dijauhkan, dilindungi dari yang namanya segala macam keburukan, ya, segala macam kejelekan, ya, sehingga kita tidak terjatuh, tercebur di dalam amal-amal yang buruk tersebut. Ya, demikian yang bisa kita pelajari insyaallah untuk tadribatnya. Sebenarnya kan senang ya kalau jawab-jawab tadribat, ya, latihan. Tapi insyaallah kita akan jawab latihan-latihannya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi azza wa jal. Demikian ya yang bisa kita jelaskan dan bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Basit LC yang beliau hafizahullah ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi amal jariah bagi beliau kelak di akhirat. Dan juga kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada para pemirsa dan juga para pendengar sekalian yang telah membersamai kami pada program pembelajaran Bahasa Arab sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan program pembelajaran Bahasa Arab dalam pembahasan Tafsir Al-Quran bersama guru kita, Ustaz kita, Ustaz Abdul Basit LCMPD Hafizahullah Ta'ala setiap hari Selasa pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di Aliman TV dan Radio Suara Aliman 918 AM. Berikutnya saya selaku MC mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini pamit untuk undur diri dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menanti. New follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Bertalbiyah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi SAW mengatakan bahwa Jibril datang kepada saya dan mengatakan, wahai Muhammad, perintahkan para sahabatmu untuk mengangkat suara dalam bertalbiyah, karena itu syiarnya haji. Itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Bahkan dulu para sahabat Nabi SAW sebagaimana disampaikan Ya'qub bin Zaid, kalau ihram tidaklah mereka sampai ke daerah yang bernama Rauha kecuali suara mereka habis karena kerasnya talbiyah mereka. Begitu ihram di Yalam Lahir Saud, talbiyah. Pas turun dari pesawat, talbiyah. Menuju airport, talbiyah. Nanti imigrasi, talbiyah. Kalau kita naik bus lagi, talbiyah. Apa arti talbiyah? Apa arti labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik itu artinya kata untuk merespon panggilan, undangan atau perintah. Labbaik itu mengandung makna al-khudu' wadh-dhul, merendah dan tunduk. Lalu yang berikutnya, labbaik bermakna iqamah, kata para ulama. Artinya konsisten nurut sama Anda dan merespon undangan Anda. Dan labbaik ini juga bermakna ikhlas. Tidak ada kepentingan. Yang penting bisa munajat sama Allah Ta'ala. Allah marta ya Allah. Lagi-lagi labbaik, kembali labbaik. Ya Allah, aku penuhi undangan. Labbaik ala syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagi engkau. Aku hanya beribadah kepadamu. Baru ditutup, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya puji dan puja dan kenikmatan dan kekuasaan itu semata-mata milikmu ya Allah. Gak ada yang berhak dipuji di haji. Gak jamaah, gak pembimbing, gak tim teknis, gak travel. Gak ada yang berhak dipuji. Bismillahirrahmanirrahim.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu lifestyle yang sangat happening ya dan booming pada hari ini adalah jalan-jalan. Orang banyak jalan-jalan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri dan mengeluarkan uang 2-3 digit, sebuah keniscayaan kalau kita mau jalan-jalan. Ada hal yang perlu kita renungkan ketika kita berpikir untuk mengisi liburan, mengisi waktu. Kenapa kita nggak berpikir bahwa prioritas pertama adalah pergi ke Mekah dan ke Madinah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betapa banyak di antara kita bisa jalan ke negara A, negara B, negara C, padahal dia nggak pernah diundang sama kepala negaranya. Sedangkan ini Rabbul Alamin undang dia, tapi dia nggak pernah datang ke sana. Hidup ini cuma sekali, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita nggak pernah merasakan sensasi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Bagaimana kita merasakan atmosfer keimanan di sana, lalu kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di depan, samping kanan, samping kiri kita dan belakang kita semua berjalan satu irama dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak pernah merasakan kenikmatan berdoa di sofa, di marwah, doa yang dijamin diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi SAW, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Allah undang mereka datang, maka giliran mereka minta, Allah pasti ijabah. Bagi kita yang sedang cari hidayah atau berusaha mempertahankan hidayah, berusaha mempertahankan hijrah kita dengan susah payah, maka jaminan hidayah ada di sana. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, wa hudalil alamin. Mekah atau Masjidil Haram adalah pusat hidayah buat alam semesta. Dan sudah terbukti jutaan orang dapat hidayah di sana. Jutaan orang pulang dengan membawa hidayah dan istiqomah di tanah airnya. Belum lagi kita berumrah dengan seorang ahli ilmu. 9 harian itu kita bisa nanya, kita bisa minta masukan dari beliau atau siapapun ahli ilmu yang kita rasakan kita serak dengan beliau, nyambung dengan beliau, chemistry-nya dapat. Ini kesempatan besar. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah dan merasakan segala sensasi dari ibadah, dia harus perjuangkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah. Dan semoga kita salah satu hamba Allah yang dimudahkan untuk kesana dengan siapapun kita berangkat, tapi pastikan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan tujuan kita adalah menjadi tamu Allah, mendapatkan pahala umrah dan mempertahankan hidayah.

0: الله.
1: Dialah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.
2: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang Maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: Inna Allah huwa Ar-Razzaqul Quwwatil Matin.
2: Yang artinya, sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu khairur raziqin.
2: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wa inna Allah lahu khairur raziqin.
2: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Warzuqna wa anta khairur raziqin.
2: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: Wala min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
2: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum.
2: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
2: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
2: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: Wala min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
2: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالٍ

0: صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
1: Yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman

0: فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا.
1: Yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr, ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: "Wa ma

0: qad ahsana Allahu lahu rizqa,
1: yang artinya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
2: Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia karena tujuan tauhid. Karena tujuan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku di dalam ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka. Perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah firman-Nya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang terdahulu. Dan ketahuilah bahwa larangan pertama yang Allah larang dari manusia ini adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang manusia untuk menyekutukan Allah. Jangan sampai terjadi menduakan Allah di dalam penyembahan kepada Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamūn." Dan janganlah kamu menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak, yang seharusnya kita esakan, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saudaraku yang Allah muliakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dan pertama perintah yang Allah perintahkan adalah tentang tauhid. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari berbuat syirik. Maka sungguh sekali lagi inilah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tahukah kita bahwasanya misi daripada dakwah para nabi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kandungan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan melarang mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh telah kami utus untuk setiap kaum seorang rasul. Untuk apa itu? Mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam ibadah, dan melarang mereka, melarang manusia dari menjadikan tagut-tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk mengesakan Allah di dalam ibadah, mengikhlaskan niat-niat kita di dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia diciptakan, tidaklah manusia mereka diperintahkan melainkan agar hanya semata-mata mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid, di atas akidah dan iman billahi taala, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim sejati. Di mana muslim yang sejati itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keyakinan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: hatta.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada jiwa yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Kita sampai yang terakhir, yang ceramah kita yang terakhir itu Audatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam ila Makkah, halaman 75. Audatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam ila Makkah. Wasara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta ila jana min Makkah, Makkah tapi Hira. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari kota Makkah bersama Maulana Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian bagaimana di kota Thaif situ Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kemudian pula Rasulullah SAW menuju ke Makkah lagi. Dari adat istiadat orang Arab dahulu, bahwa orang meninggalkan kotanya untuk yang punya niat untuk berhijrah tidak boleh kembali lagi ke negaranya. Kalau kembali lagi ke negaranya kan dibunuh. Maka Rasulullah SAW waktu dekat dengan Makkah di Hira, di Gunung Hira, Rasulullah meminta kepada orang-orang dari orang-orang di penghuni kota Makkah yaitu Al-Anas bin Juwayr. Disebut di sini wasara Rasulullah SAW hatta ila jana min Makkah maka bin Hira. Duduk Rasulullah di Gunung Hira, yakni menunggu jawaban dari Quraisy apa yang mungkin apa tidak dia masuk ke kota Makkah. Bapak orang kita punya Khuzah, Rasulullah SAW mengirim utusan dari Bapila Khuzah dan akhlas bin Syurai liujirahu hatta liudzara pada Allah Amin Habib Mawli. Dia mengirim seorang dibagi Khuzah kepada akhlas bin Syurai. Akhlas bin Syurai ini adalah Halim, bukan Quraisy ya, tetapi dia datang, pendatang dan dia menghuni kota Makkah. Rasulullah minta kepada Al-Ahlas ini untuk melindunginya sampai dia masuk ke dalam kota Makkah, tidak ada orang yang mengganggunya. Setelah matinya bapaknya, mamanya Abu Thalib, karena jauh ke pembina di Abu Thalib, mana yang akan melindungi Rasulullah SAW. Dahulu orang-orang Quraisy memberanikan diri untuk mengganggu Rasulullah SAW itu semua terjadi setelah Abu Thalib meninggal dunia. Dahulu sebelum Abu Thalib meninggal dunia dia berani mereka mengganggu Rasulullah SAW. Kemudian Al-Anas mengatakan kepada Rasulullah SAW, jawab oleh Al-Anas, ana halifun wal halif la yujir. Saya seorang sekutu, sekutu pura saya bukan dari Quraisy, maka saya tidak bisa untuk melindungi. Bapak Adhan Nabi SAW bila Suhaib bin Amr yang tuh minum jiwa. Kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Suhaib bin Amr, salah satu dari pembesar Quraisy, untuk melindunginya. Bapak Suhaib, inna bani Amr la yujir ala bani Ka'ab. Sungguhnya Bani Amr dia dari kabilah Bani Amr dari Quraisy tidak bisa menolong atau melindungi seorang dari Bani Ka'ab. Ya sebut di sini ayla astati an ujiruka an kulli ahli Makkah. Saya tidak bisa melindungimu dari seluruh penduduk kota Makkah. Bapak Adhan Nabi SAW dari Muttawi bin Haji Rasulullah SAW mengirim utusan seorang pembesar Quraisy bin Abi Nufal namanya Mut'im Kapan aku akan takam? Kata Yakub tadi, ya, saya sanggup untuk melindungimu. Tumma tasallaha wa ja'a ilayhi wa qawlahu. Kemudian dia memanggil Ihmad bin dia tasallaha, yang memakai yaitu senjata. Dia bersenjata. Dia ambil senjatanya untuk melindungi Rasulullah SAW dan juga memanggil anak-anaknya untuk melindungi Rasulullah SAW. Fakola dia berkata, kalau ilmu istilah wakumu indahnya lebih, kata kepada anak-anaknya, pakailah senjata, senjata-senjata kalian, dan tunggulah di Al-Qalil Bait, di Al-Qalil itu pojok-pojoknya Baitullah Al-Haram. Fa'ini Rasulullah Muhammad, sungguhnya aku telah melindungi Rasulullah SAW dan ajar Muhammad, ya Rasulullah SAW. Maka ila Rasulullah SAW anak pun, kemudian dia memberitahu kepada Rasulullah agar dia masuk ke Makkah. Padahal Rasulullah SAW memahami Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW masuk ke Makkah bersama yaitu bantunya Zaid bin Harithah. Hatta intama ila Masjidil Haram, sampai Rasulullah sampai ke Masjidil Haram. Fa'ala kuntu bin Hadi ala rahilati. Kemudian Allah bin Hadi berdiri yang menunggangi untanya dan dia berkata, dia menyatuh di muka orang-orang Quraisy, ya ma'asyar Quraisy, ini kau hajar tu Muhammad. Wahai orang-orang Quraisy, setiap sore itu berkumpul besar-besar Quraisy itu di Masjidil Haram. Maka diiklankan oleh Abu Thalib bin Adi bahwa Muhammad Rasulullah SAW baru melindunginya, tidak boleh orang mengganggunya. Jadi artinya apabila seorang ini mengganggu Rasulullah yang mengganggu, lalu Muhammad bin Adi dia berkata, ya masyarakat Quraisy, ini ketajar ke Muhammad fala yahju minkum ahad, tidak boleh di antara mereka yang mengganggunya. Wantara Rasulullah SAW terlalu, maka Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram, dia di istana Rasulullah ini di Rukun Yamani, ya. Sekitar tempatnya di Rukun Yamani, Rasulullah di situ pergi ke situ. Rasulullah Rasulullah Rukatai, dan dia sholat Rukat di Masjidil Haram. Tuhan sholat Rukatai, kemudian dia pergi menuju ke rumahnya Rasulullah SAW. والمطعم بن عدي وأولاده محبقون الكسب السلاح حتى دخل البيت. كمان المطعم بن عدي كان أنا أنا أنا رسول الله كانوا معي صافي كانوا معي الإسلام. وقام أبو جهل إلى المطعم بن عدي وديا أبو جهل رقيقا المطعم بن عدي بدمو بهم المطعم. فقال أبو جير أنت أبو جهل تعني أولاد أبو جهل engkau melindunginya, apa engkau mengikut Rasulullah SAW, jadi masuk ke rumah dalam Islam. Orang baru mujirun, kata Ibu Tafib Nadi, aku melindunginya. Dia tetap dengan agamanya. Pokoklah ujian dan ajarlah dan ajarlah, kita melindungi orang yang engkau melindunginya. Engkau, aku harus melindungi yang engkau melindunginya. Bagaimana tasawuf yang Muqtabi bin Adi? Dan ini perlakuan Muqtabi bin Adi menunjukkan hal yang banyak di sini. Amran muhinnan, penting. Yajib alaina al-nabi bindahu wa'ilan. Kita berhenti sejenak. Bagaimana Muqtabi bin Adi ini seorang kafir? Tidak di atas agama Rasulullah SAW. Tapi kok melindungi Rasulullah SAW, dia benci sama Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasulullah SAW minta perlindungan, dilindungi ada saja dalam bisa menjadi yang termasuk bagus, yang terpuji. Ilhala bahwa Allah tabaraka wa ta'ala lama ta'ala Nabi SAW inna wa ta'atahu minal marah. Rasulullah SAW, Allah SWT, Rasulullah SAW, sebagai nabi yang terakhir, Allah memilih salah satu dari orang bangsa Arab, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa tak dipilih Rasulullah SAW? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW berkata bahwa Allah Taala telah menjadikannya tiga jurang, dua biasa panjang dan arah tidak ini yang dia. Orang Arab dan semuanya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ada waktu itu sebetulnya Yahudi dan lain-lain dan bangsa umat itu garu-garuan perlahan. Bangsa Arab lebih baik walaupun mereka masih dia ini. Dan Allah SWT telah melihat hati-hati manusia waktu itu dilihat hatinya Rasulullah SAW mereka paling baik hati. Kemudian Allah SWT melihat setelah melihat hatinya Rasulullah SAW, Allah SWT melihat sahabat-sahabatnya, hati-hati sahabatnya, dilihat paling baik. Maka sahabat-sahabatnya dipilih oleh Allah SWT sebagai pendamping Rasulullah SAW. Disebut di sini bahwa Allah SWT telah memilih Nabi yang terakhir dari bangsa Arab. Kenapa? Wadzakarlah al-ilm fi dzalika hikmah kathiratan. Orang-orang ulama telah menyimpulkan kenapa kok Rasulullah SAW dipilih dari bangsa Arab. Rasulullah SAW sudah tercantum namanya di Taurat dan Injil. Dan mereka tahu orang-orang Bani Israel tahu kalau Nabi yang terakhir itu adalah dari bangsa Arab. Tapi mereka mengatakan mungkin tak, mungkin nanti ada orang-orang Bani Israel yang dipilih lagi. Padahal tercantum di kitab suci mereka yang Taurat dan Injil. Bahkan disebut sama Allah SWT namanya Ahmad bin Injil dan di Taurat Muhammad, terang-terangannya. Tidak bisa diragukan lagi. Tapi waktu datang Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi mereka tidak percaya orang-orang Bani Israel. Kenapa kok dipilih dari bangsa Arab? Hasad di hati mereka. Disebut di situ bahwa ulama-ulama telah mengatakan bahwa tentang masalah hikmah kenapa kok Rasulullah dipilih dari bangsa Arab? Sebut. Karena Allah azab hikam anal Arab lahum sifat ma laysa li ghairihim. Karena waktu itu orang-orang bangsa Arab mempunyai akhlak, mempunyai sifat tidak ada di bangsa lain. Bangsa yang ada sifat-sifat yang baik. Karena tujuan al-Arab di Karim kita apabila membaca sirah Rasulullah SAW akan mendapatkan bahwa bangsa Arab itu terkenal Karim dermawan yang lebih dikawal hikmatan diberi contoh kawannya atau namanya dermawannya terkenal bangsa Arab itu adalah Muhammad syuja'un la yu'lahu syai'an pemberani tidak takut sedikit pun tidak gentar dan hobinya bangsa Arab apa menjahitnya perang itu hobinya. Hobinya mereka, kalau mereka ingin menyenangkan hati, mereka cari alasan yang tidak ada, artinya sama sekali terjadi antara kabilah ini sama kabilah ini perang. Bertahun-tahun. Berhadir adalah hak kejar, dan mereka memegang masalah tetangga. Kehormatan tetangga dipegang oleh mereka itu. Alamnya kalau antara orang jahili, Antara ini seorang hidup di zaman jahiliyah dahulu, seorang penyair masyhur terkenal dengan fasihnya, syairnya yang luar biasa dan juga pemberani. Antara ini pemberani terkenal di bangsa Arab sampai sekarang. Kalau ada seorang pemberani, bukanlah Antara, yakni pemberani, yakni kesimpulan sebagai pemberani. Dia penyair, dia menyatakan dia seukur dengan sifatnya dia itu. Padahal ini hidup dia di zaman jahiliyah. Ya pun dalam syairnya, Wa'umu kofi ma'adati jawati hatta yuwari jawati matuara. Dia menyatakan apabila tetanggaku perempuan keluar dari rumahnya, aku menutup mataku. Saya tidak melihatnya. Menghormati perempuan tetanggaku tadi sampai tetanggaku itu dulu. Tetapi ada keluar dari rupanya, perempuan itu jadi ganggu oleh mereka. Kalau mereka seakan-akan tidak melihat, supaya jangan sampai diganggu. Wahyu Taufi, maka jadi jaroti, hatta ibadah jaroti masuah. Orang tak, orang disucukin ke desa. Mereka jujur, tidak pernah bohong mereka. Apalagi orang-orang Quraisy. Fikhusu dia disurfiyah ma'ala hiratu al-Qurum. Kita telah mendapatkan waktu hiratu dipanggil oleh Raja Murawi hiratu, hiratu Nius. Kau tak disurfiyah, Abu Sufyan berkata untuk ditanya oleh hiratu Nius. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah Muhammad ini yang mengaku dirinya Nabi pernah berdusta? Abu Sufyan itu masih dalam keadaan kafir. Tidak mau dia berdusta. Dia mengatakan dia jujur kepada Yeriko. Padahal Abu Sufyan menginginkan suatu percerah terhadap Rasulullah SAW tidak dapat. Allah SWT bagaimana dia menjadi ya? Wallah ikan kemahor. Dia berdusta. Apakah Rasulullah Muhammad ini pernah berbohong? Tidak pernah, katanya Abu Sufyan. Tidak berdusta dia. Walaupun musuhnya, tapi tidak berdusta. Dia bilang Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. Muhammad itu pernah berdusta. Lalu dia mengatakan, Wallahi lalu annal Arab taksad wa'alaya hirbatan lakadhan. Wallahi dia bilang demi Allah. Apabila saya tidak akan dijelak oleh bangsa Arab, apa akan berbohong. Tapi kena akan dijelak, saya tidak mau bohong. Karena ini menunjukkan bahwa bohong jangan itu ayat besar. Ngomong ini, berbicara ini waktu dia masih di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, Abu Sufyan waktu itu. Wafidhi mal'anamu wa tukuhu ul'amana. Mereka mempunyai anak-anak, anak-anak bahagia diri yang tinggi. Wa tukuhu ul'amana jalan ul'amana. Mereka ul'amana, tidak pernah kohim. Wa ul'amana jalan bisa-bisa menjalankan amanati. Dia telah mengetahui bahwa bersahabat dahulu, apabila diamanati oleh seorang, kemudian amanatnya dari yang dipegang oleh orang tadi akan diambil, dirampas oleh seseorang yang mati di atasnya itu, di atas amanatnya. Disebut di sini, kita yang belajar lagi berarabi, dia akan tahu besoknya sama, ada dari Bani Syaiban, yang mengatakan di sini, Bapak Nabi disebut bahwa satu suamu al-ma'amru khais masyhur jiddan. Satu orang namanya suamu al dahulu di bangsa Arab. Terjadi kisah ini sama Imru Khais adalah orang penyair besar dahulu. Sebetulnya dari Hamamun dia. Lama jalan sambil difa'alna. Ada seorang anak memberikan kepada semua orang ini amanah, anaknya perempuan. Dia waktu itu mau pergi kemana, dibilangin anakku perempuan, tolong melindunginya. Dan itu diganggu oleh Rukai, mau diambil sama Rukai. Maka dia memulangi Rukai sampai dia mati semua orang itu, untuk melindungi anak perempuan tadi.
4: Minta kepada orang ini untuk melindunginya.
3: dia bayangin aku dan dia menjawab. Rasulullah SAW berkata, ajirni hatta aku badani. Rasulullah SAW mengatakan, wahai pemimpin haji, lindungilah aku sampai aku masuk ke Makkah, ke dalam Makkah.

0: berhenti sama Rasulullah. Orang jadi dunia boleh berhenti sama Rasulullah. Abu Jahal. Waktu dia melihat bahwa Muhammad yang punya haji telah melindungi Rasulullah SAW. Di tempat di sini, subhanallah Abu Jahal, ya selalu Muhammad yang punya haji. Dia bertanya kepada Muhammad yang punya haji. Abu Jahal tahu apa? Engkau ini melindungi Muhammad atau engkau mengikuti Muhammad agamanya? Allah kamu jiwa, kata yang mungkin saya melindungi dia. Allah kot ajarta, kot ajarta. Dari Abu Jahal. Abu Jahal punya kesempatan besar membunuh Rasulullah SAW waktu itu. Tidak ada alasan. Tapi tidak mau dia. Karena telah dilindungi oleh Al-Mutawinah. Dia bilang, kami melindunginya Muhammad seperti engkau melindunginya. Ya pun benar, kot ajarta, kot ajarta. Tapi dulu melindungi akhlak mereka. Walaupun mereka berjahiliyah, tapi mereka punya akhlak yang tinggi. Kalau Allah berkandung, rahimahullah, di mukaddimah ini, seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun dalam mukaddimah kitabnya, iya, dan kitabnya Ibn Khaldun itu masyhur di seluruh dunia. Dia mengatakan kita Arab berjamaah fi sifat katsira min al-husn. Sungguhnya bangsa Arab telah kumpul kepada diri-diri mereka itu banyak sifat-sifat yang baik. Wa inna mereka yahtajuna ila ad-din. Nanti mereka itu menginginkan agama. Apabila ada agama yang menyatukan mereka, yang mengajari mereka agar mereka tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala. Ila ad-din yahtajuna wa yuqawwimu min sulukihim. Kalau dia waktu mendapatkan agama, jadi luruskan akhlaknya dari agama itu mereka akan hebat, akan menjadi orang yang paling baik di dunia. Maka jadi masukan di Rasulullah SAW orang yang paling baik di dunia. Jangan bandingannya. Mencapai waktu Allah SAW dari sahabat-sahabat Nabi Nabi Allah dari jauh sampai yang kiamat tidak ada yang lebih baik dari ashab Rasulullah SAW. Kuntul khairu umatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bima'rufi tentang orang yang mengingkari untuk minum benar dari Allah SWT dikunci di dalam Al-Quran kiri sungguhnya generasi yang terbaik dunia ini adalah terakhir generasi ashabi Rasulullah SAW. Bukan di sini sebut Bapak Allah Tabarak wa Ta'ala Nabi Muhammad SAW di hari syariat samihah. Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir dan diberikan Al-Quran dan syariat Islam. Bila terdiri yang terakhir dengan agama yang lurus ini, para mertawat Al-Arab ada di Indah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, waktu Rasulullah SAW berdakwah kepada bangsa Arab, pertama di Makkah, kemudian di Madinah, kemudian waktu Fatah Makkah, seluruh bangsa Arab ke Jazirah Arab yang masuk dalam agama Islam. Rasulullah SAW ketika meninggal, tidak ada 50 tahun dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Karena mereka memegang teguh, mereka punya akhlak yang tinggi, kemudian memegang agama ini, maka mereka lurus akhlak-akhlak mereka. Maka dimenangkan sama Allah SWT. Disebut di sini,
1: dimenangkan yang luar biasa di Badar.

0: besar. Aku akan melaksanakan permintaan dan untuk Ibn Adi. Seperti sini, lokal untuk Ibn Adi hajar, katakan untuk masalah ini mulai kena senang, nah ini yang ditaruh. Pasukan ini, apa itu menjahu, aku akan berikan kepadanya. Allah telah taruh tahu lalu, atau tinggalkan mereka untuk Allah Ibn Adi. Rasulullah SAW, ini artinya, mengetahui tidak lupa dengan jasa yang Bapak Ibn Adi. Bahkan istijabat ahli Madinah disebut di sini bahwa mereka itu ashabi Rasulullah SAW ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Disebut di sini dalam sifat-sifat bangsa Arab satu mereka fikahan, mereka memberani. Bahasa-bahasa, dia terang, berenang. Waktu Rasulullah SAW keadaan sahabat-sahabat yang memerangi orang-orang kafir, bagaimana cerita di pemberanian ashabi Rasulullah SAW imam al-Hibadul-Hudra, bagaimana hebatnya mereka tidak takut sedikit pun waktu memerangi mereka kerajaan Romawi, kerajaan Persia yang terbesar waktu itu seperti Amerika sekarang ini tidak diletak sama sekali. Anda kata mendengarkan cerita yang Khalid bin Walid di Uzbud di Yarmouk, di peperangan Yarmouk bersama waktu melawan orang-orang Romawi. Waktu dia bertemu dengan panglimanya kerajaan Romawi berhadapan dengan Khalid bin Walid. Dan apa yang dikatakan Khalid bin Khalid bin Walid kepada orang itu tadi? Katanya panglimanya Romawi itu, kita telah mengetahui yang kalian yang wabang sahara sering meminta kepada kami apabila negara dilanda kekeringan, kita akan kasih kepadamu ya Khalid pakaian-pakaian dan kita akan jual kepada tentara-tentara, tapi pulanglah jangan sampai kita bertempur. Kami ya Khalid mengatakan laisa li ajri hadza jinna, kita datang di sini meminta kepada kalian bantuan tidak. Kaget ini panglima Romawi karena dahulu untuk zaman jahiliyah bersarat pun kau minta kepada negara-negara yang kuat ini seperti sekarang yang minta kepada Amerika atau kepada yang lain-lainnya. Kata yang paling berbalik lesanya negara Cina kita jatuh di sini menutup itu maka era raja Romawi ini ya kan panglima Romawi kalau gitu apa kalian datang begitu? Kalau yang kau berbuat itu antara sembihna, bihanna lakam, rumah itu. Saya dengar apa daging-dagingnya kalian ini bangsa Romawi manis, darah-darahnya manis. Kita ingin meminum dari darah-darah kalian. Waktu itu panglima itu bilang apa? Oh, kita kalah. Langsung dia menatap, kita kalah, pasti kita kalah. Pasukan kaum diwali yang tidak sampai 40 ribu, mereka 400 ribu. Dikalahkan oleh kaum diwali itu. Jika ada kalah yang menyedihkan, mereka telah menderita kekalahan dari pasukan Islam. Kalau masalah keberanian, apabila kalian mendengar atau membaca wajah-wajah Rasulullah SAW bagaimana peperangan mereka kepada Rasulullah SAW dahulu. Karena sumber Allah, bagi Allah Ta'ala Amin. Berperang waktu itu di Uhud, di Uhud. Berhadir seorang kafir. Allah sumber Allah ini adalah misal Rasulullah SAW. Dia adalah satu sepuluh yang dijamin masuk surga. Pukul itu musuhnya itu dengan pedangnya itu nusuk ke badannya jalan dalam waktu mau diangkat sama sudah berapa ombaknya tadi itu luar biasa ya apa namanya kekuatannya juga ini sampai bengkok itu apa namanya ombaknya katanya sih saya tidak mengatakan kekuatan apa yang dimiliki oleh mereka Tuhan di Rasul kita sisi. Perkenalan kalian orang kenur sederhana itu makan itu sama air yang paling sulitnya. Kalau daging itu jarang-jarang. Kenapa? Karena mereka punya iman yang luar biasa di hati mereka. Punya kekuatan yang luar biasa mereka itu. Ada terkenal ya di seluruh dunia. Bagaimana ada Allah sudah di Rasulullah wa tabi'in waktu mereka berjihad bisa bikinlah pemberantasnya mereka terkenal di seluruh dunia. Tidak satu pun bisa melawan mereka. Ketika mereka memegang teguh kepada tabi'in, memegang teguh kepada ajaran Islam, mengikuti jejak Rasulullah SAW, maka dimenangkan oleh Allah SWT. Intasallah yang hukum Allah SWT yang hukum Allah la yakhlifu wahdahu, Allah SWT tidak menyelisih janjinya. Pasti akan dipenuhi sama Allah SWT. Insya Allah dalam pengajian-pengajian kita aja nanti akan menemui bagaimana pemberanian ashabi Rasulullah membela mereka terhadap Islam, musuh penduduk kufur, musuh kufur, dan yang lain-lain. Pada istijabat ahli Madinah, oleh ahli Madinah, penduduk kota Madinah, yaitu Ibnu Al-Aqsa, Ibnu Khazraj, menerima agama ini Islam. Penduduk kota Madinah itu mempunyai hati yang halus, yang menerima kebenaran dengan cepat. Karena negaranya, Ibnu Khazraj ini, dulu ditu sama orang-orang Yahudi. Berperang mereka, perang saudara selama 150 tahun, namanya Bu'ah, perang Bu'ah. Mereka menyinyirkan dari jenuh mereka dengan peperangan ini antara Rasulullah. Satu saudara mereka itu Ibn Am, anak paman. Maka mereka jenuh dengan peperangan ini. Mereka menginginkan seorang pemimpin yang hebat yang bisa menyatukan mereka, yaitu Rasulullah SAW. Maka kita mengatakan Rasulullah SAW mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka mereka serta masuk dalam agama Islam. So, di sini bagaimana orang-orang Ansar masuk dalam agama Islam? Dakhala Nabi SAW ila baladihim baratan qaniyatan ila Makkah. Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah. Setelah dijamin oleh Imam bin Hajim dengan selamat dari Baitul Haram dan berangkat kepada Allah bikin Baitul Haram dan sholat di situ. Ila masdar nur ladzi tajalla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhwatu wal bidah. Di Makkah situ di Makkah kota Makkah itu mulai terbentuk itu nur cahaya itu cahaya Islam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kota Makkah dia berdakwah. Dan di kota Makkah di situ ada familinya, keluarganya. Kalau mereka lah musim haji, untuk datang musim haji. Haji ini. Sama terhadap ya Ashraf minal Nubuwwah. Tahun 11 dari Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Mereka Nabi SAW di Mina. Rasulullah SAW lewat di Mina. Pasalnya Ashraf di jalan yang kerja. Rasulullah SAW mendengar suara-suara di antara orang-orang yang pergi ke yang punya niat untuk berhaji itu dari kota Madinah. Jadi sampai jahiliyah supaya kalian tahu sampai jahiliyah dahulu orang-orang itu walaupun mereka musyriki mereka pergi ke haji, mereka berumrah, dan mereka mensucikan kota Makkah, mensucikan Baitul Haram. Maka harus kita ketahui keahlian ini. Rasulullah mendengar suara ini dan dilihat sama Rasulullah datang dari penduduk kota Madinah. Dahulu namanya Yathrib. Terus aku ini sama Rasulullah SAW dan dia berkata nama Dabai. Kalau di panggilan Madinah, Al-Qaqib atau Tayyiba panggil sama Rasulullah SAW atau Madinah itu. Kumpul Umar al-Khazraj dan semuanya dari suku al-Khazraj. Wahum mereka adalah Ashab bin Zurarah. Wahum bin al-Harith, wa Rafi' bin Malik, wa Qutbah bin Amir, wa Uqbah bin Amir, wa Jabir bin Abdillah. Enam orang itu pergi haji. Bertemu dengan Rasulullah SAW, didatangi oleh Rasulullah SAW untuk mendengar suara mereka. Wakala min sa'adatihim anhum kami sema'un min ulama'in min Yahud ala nabiya mabruh di hadal zaman. Yang waktu mereka itu mendengar dari sekutu-sekutu mereka, yaitu dari orang-orang Yahudi. Penghuni Yahudi kota Madinah itu apabila, yaitu Banu Nadir dan Banu Quraidah. Mereka itu orang penduduk kota Makkah, jaya kota Madinah. Dia tahu bahwa semua mendengar dari munafik, dari sekutu-sekutu. Orang Yahudi ini ada Banu Nadir dan Banu Quraidah, sekutunya Rasulullah. Sekutunya Rasulullah berkurus. Maka mereka mendengar dari mereka, karena mereka ada kita. Orang Yahudi ini punya kitab, dia tertawar. Mereka membaca, kan seperti Al-Hamsal, orang-orang yang penduduk Makkah, juga Juhal, dan tidak ngerti ilmu. Orang-orang Yahudi ngerti ilmu. Maka dari itu disebut Al-Mahbub alaihim, yang dimurkai oleh Allah SWT. Karena mereka tahu kebenaran tapi mengingkari kebenaran. Ibn Al-Mahbub yang dimurkai oleh Allah SWT. Mereka dahulu apabila berkumpul dengan ulama, dengan ulama yang Ibn Al-Qudz wal Khazraj ini, orang-orang bangsa Arab ini, Al-Ansar, kemudian dipanggil oleh Rasul Al-Ansar. Mereka mengatakan nanti kalian apabila mereka dalam keadaan kalah, atau orang-orang Arab itu dalam sesuatu, mereka mengeluh dan mengatakan, ngancam orang Rasulullah SAW. Nanti ya, kalau datang seorang Nabi dari kita akan bunuh kalian seperti Adu dan Mu'ud. Diancam dahulu. Disebut, kalau makanya Rasulullah Hajib salat al-Adi ajaratan yang kedua marah di Mina, Rasulullah SAW. Wakala misa'ajati manam kami isma'un min ulabai minal Yahud ala Nabiya Mabud di hadha zaman. Mereka mendengar dari orang-orang Yahudi di kota Madinah bahwa sudah dekat Nabi yang muncul dari Makkah dan akan membela kami. Kami nanti akan membunuh kalian seperti Adul dan Mu'ud. Ila kalat al-Yahud daiman takul al-Uz. Ila kalat al-Yahud daiman takul al-Uz wal-Khuzrat. Hada awal uruj Nabi. Ini adalah wajah Nabi yang muncul. Maksudnya kuasa rendah, dia mau kita akan ikuti dia. Walau puluh pun sama itulah, kita akan membunuh kalian, dan pembunuhan yang luar biasa. Kata demikian cuma ada sabar, lalu Allah SWT. Kalau baca Amun Nabi SAW, Allah SWT, waktu datang Rasulullah SAW ke tempatnya, Al-Uswal Khazrat ini, Musim Al-Haji, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, yang enam itu, yang saya sebut nama-nama ya, satu surah dan saudara-saudara. Dia mengatakan Rasulullah SAW, Allah Rahman Antum, kata Rasulullah, siapa kalian? Al-Uswal Khazrat, kami dari Qabilah Khazrat. Allah Innumar Tiamu, untuk kalian sekutu dengan orang Yahudi, kata Rasulullah ditanya, Allah Naam, iya betul. Allah Rahman Antum, sunnah kami. Apakah kalian mau duduk bersama saya berbicara kepada kalian? Alangkah baiknya apabila kalian duduk bersama saya berbicara dengan kalian. Oh, lupa mereka kata, iya, apa-apa. Baca rasulmu, maka duduk bersama Rasulullah SAW. Padahal kamu lah tidak mau tahu bagaimana dia duduk ini. Rasulullah SAW menyebutkan kepada mereka tentang dakwahnya, dakwah Islam, dan Rasulullah menyuruh agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Bukan alim bahwa ayat kita bila itu barang Taala dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat-ayat dari Al-Quran Al-Karim. Bukan waktu di bawah maka satu dalam yang lain orang-orang Islam di Vietnam ini mengatakan kepada temannya, dia mengatakan mereka mengatakan Taalamu Allah ya Allah, inna bin Nabiul Ladhi Tawhidu bi Yahud. Wahai saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Muhammad ini seperti apa yang dikatakan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi ini orang yang sudah Rasulullah SAW yang diutus sebagai Nabi. Mereka yang bunuh nakal. Para tasbih pun tak memilih, jangan sampai orang Yahudi menjauhi kalian masuk ke dalam agama Islam. Ayo kita masuk ke dalam agama Islam. Tak ada mulakan, pas memulai jabat ini. Mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Serentak enam itu. Tanpa berkata kepada Rasulullah, kenapa, bagaimana, tidak ada. Lalu mereka mengatakan, Asyadu Allah, inna ilmu Allah, untuk mendahului orang Yahudi itu. Yang mana mereka tahu betul bahwa ini adalah Nabi. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Rusal dan Intizam ada dulu sebelum Aisyah, ada yang mengatakan di dunia dan ada yang mengatakan Aisyah yang dulu. Tapi saya lihat setelah Rasulullah SAW telah mengawini setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid kepada Saudah binti Zamah, kemudian Aisyah. Waktu sudah selesai, insyaAllah dalam pengajian kita yang akan datang, kita akan menceritakan tentang Al-Isra wal Mi'raj. Itu demisi itu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqim da'wata alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada jiwa yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من

الحكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.

ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: ابن يحيى. والذي حلل لي أن أبين أن الوضوء سهل ويسير وبدون تكلف، أني رأيت شريطا لأحدهم وهو يتوضأ يتكلف جدا في الوضوء، ثم يقول أخذت هذا عن آبائي عن أجدادي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد لا يقبل عند أهل العلم، وإن الإسناد الذي يقبل عند أهل العلم هو الإسناد الذي يذكر فيه الرجال من هم ومن يكونون. وكذلك سمعت لأحد طلبة العلم يذكر حديثا لتنتهكن هذه الأصابع أو لتنتهكنها النار، يعني تخليل الأصابع، والحديث صححه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن هذا سنة وهو تخليل ما بين الأصابع خاصة أصابع الرجلين لأنها ملتصقة نوعا ما بخلاف أصابع اليدين هي منفتحة والماء طبيعي جدا يدخل من خلالها. نسأل الله تبارك وتعالى مما علينا وعليكم باتباع السنة، والله على أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu atamanil akmalani ala mabusi rahmatanil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah fikih seputar jual beli. Kaidah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu yang berbunyi la yanqidul bai'u illa 'ala mal. Jual beli tidaklah sah, tidaklah terjadi kecuali pada harta. Lalu apa dimaksud dengan harta di sini? Yaitu kullu syai'in lahu manfaah mubahah mutlaqan, yaitu segala sesuatu yang memiliki manfaat mubah, manfaat yang diperbolehkan secara mutlak. Dan ini yang juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antara syarat sah jual beli adalah bahwasanya objek jual beli itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan manfaat di sini manfaat secara umum, secara mubah, bukan manfaat secara haram dan yang lain sebagainya. Nah, di dalam kaidah yang mulia ini dapat kita mengetahui bahwasanya apabila seseorang jual beli yang tidak ada manfaatnya, itu akan mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Dan juga berkaitan di sini ada empat keadaan yaitu yang berkaitan dengan manfaat pada objek jual beli tersebut. Yang pertama, apabila pada objek jual beli tersebut terdapat manfaat mubah mutlakon, yaitu manfaat secara mubah secara mutlak, maka hukumnya adalah boleh. Contohnya apa? Seperti jual beli baju. Jual beli baju ya hukum asalnya boleh, tidak ada larangan. Jual beli makanan, jual beli pecel misalkan, jual beli mie dan seterusnya, maka itu diperbolehkan karena terdapat manfaat secara mutlak. Dan ini yang tentu yang terjadi dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada larangan sama sekali. Kemudian yang kedua, apabila manfaat tersebut adalah manfaat muharramah, manfaat yang dilarang, yang mana syariat ini telah melarang harta tersebut untuk diperjualbelikan, telah melarang untuk dimakan misalkan. Contoh jual beli khamr, khamr untuk diminum itu dilarang, maka jual belinya juga otomatis dilarang. Dan juga para ulama menyebutkan diharamkannya alat musik, maka jual belinya pun juga akan menjadi terlarang. Di antara dalilnya, patokannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah idha harrama ala qaumin akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan kepada suatu kaum untuk makan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil yang diperoleh dari jual beli makanan tersebut. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala melarang makan daging babi, Allah melarang makan daging anjing misalkan, maka di sini jual belinya otomatis juga menjadi haram. Kalau ada orang yang mengatakan, loh, saya menjual khamr tapi saya tidak minum, maka dia tetap berdosa. Bahkan apa yang dihasilkan itu juga haram bagi dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya tadi. Lalu kemudian kondisi yang ketiga adalah apabila manfaat itu terdapat atau adanya manfaat ketika dibutuhkan, yaitu manfaatnya ada ketika dibutuhkan. Bisa jadi hukum asalnya itu dilarang, akan tetapi karena ada hajah, karena ada kebutuhan, maka di sini ya memang para ulama berselisih pendapat. Kita ambil contohnya misalkan, boleh apa tidak menjual anjing muallam, anjing yang sudah terlatih. Kalau anjing biasa, anjing peliharaan di rumah, para ulama sepakat bahwasanya kita dilarang jual beli. Akan tetapi bagaimana dengan anjing muallam, anjing yang sudah terlatih dan ini memang dibutuhkan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil qalbi illa kalbasayt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli harta yang diperoleh dari jual beli anjing illa sayt, kecuali illa kalbasayt, yaitu kecuali kambing yang kecuali anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk mungkin menjaga persawahan dan yang lain sebagainya. Nah di sini sebagian ulama mengatakan diperbolehkan karena di sini indal hajah, karena memang ada kebutuhan, seseorang membutuhkan anjing yang terlatih tadi dan untuk mendapatkannya tidak ada yang memberikan secara gratis, jadi memberikannya dengan jual beli. Maka di sini sebagian ulama meskipun ini adalah masalah ijtihadiyah, ada yang mengharamkan secara mutlak dan juga ada yang memperbolehkan, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizallahu taala bahwa beliau membolehkan karena adanya hajah. Kemudian poin yang keempat adalah jual beli barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Bagaimana hukumnya? Maka hukum asal jual beli yang tidak ada manfaatnya itu terlarang. Kenapa terlarang? Karena jual beli yang tidak ada manfaatnya itu sama saja idha'atul mal, sama saja menyia-nyiakan harta. Lalu kita beli sesuatu tapi tidak kita manfaatkan atau tidak ada manfaatnya sama sekali, berarti itu termasuk mubazir, termasuk buang-buang uang. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang atau membenci, innallaha karaha alaikum qariha lakum, Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian pertama kila wa qal, yaitu gadis-gadis ngomong apa namanya yang tidak diketahui sumbernya, wa kasratu soal, Allah Subhanahu wa taala juga membenci banyak bertanya yang ada manfaatnya. Dan yang ketiga adalah idha'atul mal, melarang dari menyia-nyiakan harta. Sehingga ketika kita membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka itu sama saja dengan membuang-buang harta. Dan memang dalam masalah ini manfaat di sini bisa relatif, tergantung dengan uruf, tergantung dengan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat, yang bisa jadi itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Kalau dulu mungkin kita mengetahui ada orang itu jual beli ya perangko hanya untuk dikoleksi misalkan. Nah ini apa manfaatnya? Hanya disimpan saja, ditata secara rapi, dan ini manfaat tidak ada. Maka seperti ini ya tidak sepatutnya kita membeli sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi manfaat dunia tidak ada, apalagi akhiratnya tidak ada manfaatnya. Maka lebih baik kita meninggalkan jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya tadi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.

Kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abed, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aib. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abed. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil. Di sisi yang lain, dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyeliputi diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan hujan keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan suak beliau, dan masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendetekkan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abid, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun, kecuali
dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya, tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab, dari penjuru yang jauh. Umar bertanya, kemana kalian hendak berangkat? Abdullah menjawab, ke Baitullah. Umar berkata, di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus? Abdullah menjawab, Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya? Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, laisa bi'amaniyukum wala amani ahli alkitab, may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling besar harapannya? Abdullah menjawab, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu, dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul di Makkah. Saat itu jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku yang akan melakukannya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya. Abdullah berkata, biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku. Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah berdiri di atas makam.
dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Abdullah terus membacanya, maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, inilah yang kami takutkan akan menimpamu. Maka Abdullah berkata, demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi. Mereka berkata, jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai. Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, apa yang kamu keluhkan? Dia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, rahmat Rabbku. Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia biasa, kita tentunya ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita berkeinginan orang-orang yang dekat dengan diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, anak didik kita, kita ingin mereka semuanya mendapatkan hidayah. Di saat kita memberikan nasihat, mereka menerima nasihat tersebut. Ketika kita menyampaikan ilmu agama, tausiah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menerima dan mengamalkan nasihat tersebut. Namun, terkadang kita juga mendapatkan fenomena di masyarakat. Di saat kita menyampaikan nasihat, baik itu secara lisan ataupun nasihat secara tulisan, terkadang ada orang-orang yang belum menerima nasihat yang kita sampaikan. Nasihat yang sudah kita sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan hati ke hati. Namun terkadang nasihat-nasihat tersebut belum mereka terima dan belum mereka amalkan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik misalnya, seorang muslim menyampaikan agama Allah, dia tidak perlu berkecil hati ketika nasihat yang disampaikan tidak diterima. Karena para nabi dan rasul dahulu, mereka menyampaikan agama Allah, mereka menyampaikan tauhid, mereka mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Namun ada di antara para nabi dan rasul yang mereka dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Ya, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang nabi yang diberikan oleh Allah mujizat berupa kapal yang diselamatkan dari banjir yang besar. Nabi Nuh mengajak putranya agar beriman. Namun putra Nabi Nuh tidak mau beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim

0: alaihissalam, beliau seorang nabi, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, beliau diberikan mukjizat, meninggalkan ibadah kepada patung dan berhala. Namun Allah berkehendak lain. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau beriman dan beliau tetap di atas kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul. Beliau penutup para nabi dan rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Yang dimana Abu Thalib ini punya jasa yang besar terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk memeluk agama Islam atau untuk beriman. Hal-hal di atas, kisah-kisah dari para nabi dan rasul, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang manusia, seorang muslim dan muslimah hanya bisa menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, menyampaikan tausiah. Adapun orang yang diberikan nasihat, orang yang diberikan wejangan, orang yang diberikan tausiah menerima atau tidak, itu kembali kepada hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 156. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak, yang pantas mendapatkan hidayah. Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai seperti Abu Thalib. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang luas siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita senantiasa giat dalam menyebarkan nasihat, menyebarkan postingan-postingan yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita saling mengingatkan, kita saling nasihat-menasihati dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Apabila ada orang yang menerima nasihat dari kita, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita menyampaikan nasihat, kemudian ada orang yang tidak menerima atau belum mengamalkan nasihat yang kita sampaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita tetap bisa keistiqomah sampai malaikat maut datang mengambil nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kami pribadi dan bagi para kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Mas Meke, saya mau minta tolong nih. Iya mas, HP saya mas. Error kenapa ya mas? Kok tiba-tiba nggak bisa ya? Tak buka-buka di gambar-gambar itu nggak bisa itu?
3: Gambarnya nggak muncul mas?
2: Nggak muncul ya, wah jen. Coba. Apanya baru loh mas, ini mas belum lama loh.
3: Mas baru ini.
2: Betul ya mas, dengan yang ahlinya ahli mas.
3: Coba tak lihat ya mas.
2: Oh itu gantung ya, HP
3: ini.
2: Coba mas.
3: Kalau nggak muncul gambar, kemungkinan slotnya rusak ini mas. Slot memory cardnya. Ayo coba saya lihat dulu ya mas. Slotnya.
2: Wah kayak bisa dibenaknya orang ya bu ya. Coba mas, bisa ya mas. Wah, kamu gak usah mas, dengan ini pinter aku dunia.
3: Nah bener mas Fitra.
2: Apanya mas?
3: Slotnya rusak ini kata ini. Jadi dia gak bisa baca jadinya.
2: Masih bisa ngerti ini mas?
3: Gak bisa dibenda nih. Kalau udah rusak ini gak, bisa dibenda nih. Tapi mas, gak tak lihat masih bisa dipakai nelpon, dipakai WhatsApp masih bisa. Tapi nyimpannya di memori internal.
2: Wah, ya racun kok mas, namun gue sekedar gue telepon naro gue. Ya aneh ya.

0: Pak Masuk masih
1: kurang ya Mas ya.
0: Tapi buat teman-teman video banyak Udah nggak bisa nanti Mas?
1: Nggak bisa Mas. Maaf ya Mas. Mas Petro, saya masih ada urusan. Mohon maaf sekali nggih. Saya tak pamit dulu ya.
0: Mas makanya nggak bisa nih?
1: Bener Mas, saya nggak bisa ini. Soalnya rusak slotnya. Jadi nggak bisa. Nggih. Saya pamit dulu Mas.
0: Moga Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayak gini HP nih. Aku kurung suwe kok dan rusak. Wah, jangan memori ini barang ini. Ngapa nih loh? Wah, kok tidak lewat ya? Oh, alah, tak terlalu lah. Muka-muka ya, cintuk kuradong. Ya, Mas Anto. Mampir Mas Anto.
2: Iya, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Berapa Mas?
0: Sih, Mas.
2: Artukul ya?
0: Pun. Shhh, beneran. Begini-gini, Mas.
2: Iya Mas.
0: Yes. Sama nak bantuin lo.
2: Oh oh.
0: Sigis cocok Mas. Pucuk dicinta ulang tiba alias kebenaran lan jodoh Mas.
2: Iya Mas.
0: Rasa tuh ato. Bentar nih handphone gue baik.
2: Kamu tuh lo Mas.
0: Wih. Saya mulus lo. Belum suwe. Atau gue ngapain handphone?
2: Ane ngomah rebutan buat nero anak kan saya ini usum sekolah apa gitu nih
0: daring sih pak
2: aku mau marahi pusing
0: itu cukup tinggu
2: iya
0: belakang dirinya
2: yang sing ngurang mana nih mas aku
0: pengen ayo ini ngurang kan cok dulu ngurang mungkin tak larang gitu loh itu second dan suwi mas lagi itu kuyan
2: itu lepet masalah mas
0: cukup nak membayar itu cukup gitu
2: kan jauh lebih roh mas
0: ayo rong juta wae.
2: Lah yo corong yuto duitku kurang yo.
0: Anyare 4 juta yo, empon kowe niki iki, iki second separo harga sampai
2: ya rene ning kertu karo pulsane mbok dirongi pira ngono nggo tuku kertu karo pulsa Mas.
0: Kok tukang nyang to Mas ngene.
2: Ora apa-apa wong yo golek ngirit sithik ngono lho Mas.
0: Wis tak potong. Dadi sak juta 800 yo.
2: Yo wis Mas, ora apa-apa. Tapi iso apik to iki?
0: Dicek wae wong barange sing mulus saya ngono. Aku mung tak iki bosenan yo. Aku anggur ndek handphone rong sasi tak dorong sasi tak dorong ganti anyar kok aku jelek kok ngiki.
2: Yo, coba tak cek sik yo.
0: Dicek sik.
2: Jane aku ora dong handphone. Ning iso to iki dienggo download Zoom, dienggo apa sekolah-sekolah kuwi iso to.
0: Oh, cukup banget anake mbok tak dudu iki seneng banget yo. Iku nggo sekolah daring wis. Ini malah anaknya pinter biangan malah ini canggih ya, ini rame sedur, gede kok ini
2: saya itu tahu 500 ya?
0: Ya, saya itu di sini, tak hitungnya, saya harus ngecek
2: ya, aku mau ini di
0: ini biro?
2: Di ruang yuto
0: wah, malah badi ruang apa ya?
2: Nah, aku tuku kertu karo Musa
0: itu tak hitungnya,
2: tak hitungnya sih
0: ini kan cek HP ya, ini tak duit, tak hitungi
2: kandung yuto, tak
0: siap ya,
2: ratus nah, gitu aku tak ambil HP ini
0: di cek lo, ini apa itu di cek si, oh, bu pak,
2: kurang-kurang
0: Mas, tak juta ngulung atas
2: yes. Dulu ya, iya
0: dulu?
2: Ya
0: ini si tuku tak kena komplain lo ya wis ngecek lo ya, wis komplain
2: ya, wis
0: barangnya apa tak tambah ya
2: ya, aku tak tuku pulsa sih
0: ya, semoga muka awet
2: ngun ya Mas ya
0: foto-foto yes. Hati ya Mas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: aku gak ngapain
1: Sing barang kok, barangnya sih apa kok? Ora iki langsung tinggo kok. Eh, pas. Ora lagi kok kepiye? Sing ra iso kowe. Padu ning arepe omahe napa? Masyaallah. Itu lho Tat, Marcel mau ada perlu ya malah sampean balik ning ngoper kono. Masyaallah, iku sampean balik ning spiane. Nih, tadi ceritanya gimana?
0: Gini lho Tat. Mas Anto tadi kan beli handphone saya. Harganya juga sudah deal. Minta potongan juga tak kasih diskon.
1: Terus yang masalahnya?
0: Masalahnya katanya enggak bisa memorinya. Dia juga ngecek sendiri, diteliti lama banget. Wes tak coba diteliti yang benar. Dia ngecek sendiri.
1: Perjanjiannya
0: sudah perjanjian. Enggak ada komplain. Saya itu malah salah ada keperluan mah dicegat sama Mas Anto ditabrak juga. Mau komplain handphone-nya mau dikembalikan. Oh dia yang melanggar perjanjiannya tuh kalau nggak boleh komplain nah, kok
1: gimana?
2: Nah handphone bobrok kok dijual loh gue.
0: Bobrok piye?
2: Rasa tinggal kok.
0: Emang gue apa?
1: Ya rusak apa ya mas?
2: Ini MMC-nya itu nggak bisa kan pakai internalnya. Biasanya cuma pakai internal, jadi yang eksternalnya nggak bisa. Karena kan sekarang buat sekolah total butuh memori yang besar.
0: Ya gue telepon orang WA ya iso toh.
1: Tadi jenengan nyampaikannya gimana waktu?
0: Ya kan nyampaikan buat WA bisa, buat telepon bisa. Youtube-an ya bisa.
1: Cacat yang itu nggak diceritakan?
0: Nggak tak ceritakan, Pak.
1: Baik, jadi begini setiap ada cacat dalam barang dan diketahui oleh penjual, maka penjual wajib menceritakan. Kalau dia nggak menceritakan, itu masuk dalam penipuan. Nabi SAW, beliau pernah ke pasar Madinah, lalu beliau melihat ada orang yang menjual gandum. Ternyata bagian basah itu ditaruh di dalam, ditutupi dengan gandum yang kering. Kemudian beliau rogohkan tangannya, kok basah? Beliau tanya, ini kenapa? Kena hujan ya Rasulullah. Lalu kenapa kok nggak ditaruh di luar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Nah, para ulama memahami dari hadis ini, kalau ada orang yang jualan sesuatu, kok barangnya cacat, maka dia wajib untuk cerita. Kalau nggak cerita, itu tergolong sebagai bentuk penipuan. Nah, meskipun tadi ada perjanjian, nanti nggak boleh ada komplain setelah deal, setelah akad. Ini memang dibahas oleh para ulama dalam kajian tentang bebas komplain ya, jual beli bebas komplain, dan itu diperbolehkan, namun dengan ketentuan jika di sana ada cacat, penjual wajib cerita dan didetailkan cacatnya di sini, di sini, di sini. Setelah itu pembeli dikasih kesempatan untuk memeriksa. Kemudian mereka deal, lalu mereka berpisah. Kalau nanti ada komplain, cacat yang baru itu dianggap sebagai cacat yang muncul setelah dibawa oleh pembeli. Nah, tapi kalau kayak gini kan, ini cacat sebelum transaksi ini ada di tempat jenengan, maka seharusnya diceritakan. Kalau terjadi seperti ini, lalu pembeli komplain mau mengembalikan barang, dia punya hak dengan hak khiyar aib, karena di sini kan ada aibnya. Nah, ketika dia punya hak untuk itu, barang dikembalikan, uangnya harus dikembalikan. Transaksinya dibatalkan.
3: Wis nyoto HP-ne, balik duitku.
0: Kurang wis ngene wae, wis api-api anaten iki kondisi ngene tak potong meneh piye, wani piro?
3: Aku mau duitku balik ke wae.
0: Ora apa-apa iki sik kena ya dandani ya.
3: Ora, gah, duitku balik ke wae.
0: Wis ora apa tak diskon meneh.
3: Ora,
1: nek konsumene wis njaluk wae ora balikne wae.
0: Waduh. Oke, cah. Nah, Pak Sito, Sito meh.
3: Woi, serasa?
0: Aduh, luput meneh, cah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh.

ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين

0: كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Orang yang
1: menanti. Lalu follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: dimanapun kaparna budaya Indonesia. Hanya ada di Jarum Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak elemen bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni hari yang kedua di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026, yaitu hari Selasa malam Rabu ya. Dan kita akan mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara renungan renungan malam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Hadi LC MH Hafidhahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman TV. Seperti biasanya sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pagi malam hari ini?
1: Alhamdulillah, syukran lakum ya syafiq.
0: Alhamdulillah, pada perjumpaan malam hari ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab sebab-sebab pertamanya iman, dan kita akan masuk poin membaca Al-Quran dan mentadaburinya merupakan sebab bertambahnya keimanan.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti pembahasan kitab asbab ziyadatul iman wa nuqsanihi, atau sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang dan berkurangnya keimanan tersebut. Dan insya Allah akan dibahas pada malam hari ini tentang salah satu dari sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang, yaitu dengan membaca dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Mariah kita ikuti kajian selengkapnya. Kepada Al-Ustaz Abdurrahman Haji Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falitafadhal mashkuran ma'juran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal mursalin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masyarul muslimin, pemirsa Al-Iman TV rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan itu bisa sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik kepada kita kepada ilmu yang bermanfaat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menambah taufiknya untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Seorang yang belajar agama, maka dia mendapatkan banyak keutamaan. Dia akan mendapatkan keutamaan dan pahala karena niatnya. Seorang akan mendapatkan pahala karena jalan menuju tempat belajar agama. Seorang akan mendapatkan pahala dengan duduknya di majelis ilmu, mendapatkan pahala karena mendengarkan ilmu, begitu pula mendapatkan pahala karena mengamalkan ilmu,

pahala karena mendawakan ilmu dan seterusnya. Jadi ilmu merupakan lahan yang sangat subur untuk kita mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya iman. Kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Pembahasan tentang sebab bertambahnya iman sangat penting untuk dibahas, untuk dipelajari. Terlebih lagi kita berada di zaman banyaknya sawarif, penghalang-penghalang dari keimanan, dari kebenaran. Bahkan kita jumpai dalam kehidupan kita seperti ini dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajul mu'minan yumsi kafira. Ada orang di waktu pagi dia beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Dan wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran. Di waktu sore dalam keadaan beriman, di pagi hari berubah menjadi kafir. Itu terjadi. Oleh karena itu kita harus banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan hati kita di atas keimanan dan keislaman. Dan kita perlu mempelajari sebab-sebab keistiqomahan, sebab-sebab bertambahnya keimanan. Salah satunya adalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, sebuah kitab yang layak untuk kita baca. Poin yang kita bahas adalah bahwa membaca Al-Quran dan mentadaburinya merupakan sebab bertambahnya keimanan. Sudah kita bahas dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang perintah membaca Al-Quran, perintah mentadaburi Al-Quranul Karim. Sekarang kita lanjutkan penjelasan beliau. فَالَّذِي يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَبَّرُ آيَاتِهِ وَيَتَأَمَّلُهَا يَجِدُ فِيهِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ مَا يُقَوِّي إِيمَانَهُ وَيَزِيدُهُ وَيُنَمِّهِ. Kata beliau, orang yang membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan mentadaburi ayat-ayatnya serta menghayatinya. Jadi Al-Quran punya hak. Di antara Al-Quran adalah kita baca, dan pahalanya luar biasa. Di antara Al-Quranul Karim pula adalah perlu kita tadaburi. Dan tadabur itu enggak mungkin kecuali dengan memahami tafsirnya, memahami kandungannya. Enggak mungkin tadabur kecuali dengan memahami tafsir daripada ayat-ayat tersebut. Maka memahami ayat Al-Quran merupakan kunci dari tadabur. Bahkan memahami Al-Quran Karim merupakan kunci seorang bisa membaca Quran dengan nikmat. Membaca Al-Quran dengan menikmati, karena dia paham. Tidak sama orang yang baca dan dia tidak paham dengan orang yang baca dan dia paham. Kata Abdul Razak, orang yang baca Al-Quran Karim dan mentadaburi ayat-ayatnya serta menghayatinya, dia akan mendapati di dalamnya ilmu-ilmu dan pengetahuan yang dapat memperkuat imannya
dan menambah serta mengembangkan keimanannya. Jadi iman itu bisa bertambah, iman itu menjadi lebih kuat dengan membaca Al-Quran dan mentadaburi kandungan ilmu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dzalika annu yajidu fi khitabil Quran malikan lahul mulku kullu. Kenapa membaca Al-Quran dan mentadaburi itu menambah iman? Karena seorang yang membaca Quran dan mentadaburi Al-Quran, dia akan mendapati dalam Al-Quran penjelasan tentang Allah Al-Malik dat yang merajai ala semesta, laul mulku kulluh, zat yang memiliki kerajaan secara sempurna, semua kerajaan miliknya. Jadi seorang kita membaca Quran, dia akan mengetahui, akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik alladhi laul mulku kulluh, zat yang merajai ala semesta, yang semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walaul hamdu kullu, dan pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Azimmatul umur kullu wa biyadihi, tali kekang segala urusan, semua urusan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan langit, urusan bumi, segala sesuatu, segala urusan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Masdar wa minhu, segala urusan itu sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala perkara sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maradduha ilaih, dan tempat kembalinya juga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, segala sesuatu itu ujung-ujungnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbernya dari Allah, kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustawiyan ala arsyihi, yang mana dia Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. La takhfa alaihi khafiyatun fi aqtari mamlakatihi, Allah tinggi di atas arsy-Nya, tinggi di atas seluruh makhluk-Nya, yang tidak ada suatu pun yang samar dari penjuru kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang di langit, semua yang di bumi, antara langit dan antara bumi dan seterusnya, semua itu berada di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, semua diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Aliman bima fi nufusi abidihi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam jiwa dan hati para hamba-Nya. Ketika seorang mengimani bahwasanya Allah mengetahui semua yang ada pada hati para hamba-Nya, maka ini akan membuahkan keimanan. Dia akan berusaha memperbaiki hatinya, memperbaiki jiwanya. Muttali'an ala asrarihim wa ala niyatihim, Allah melihat perbuatan-perbuatan para hamba-Nya yang samar maupun yang terang-terangan. Semua itu diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang samar, yang sir dan terang-terangan, maka ini akan nambah iman. Dia akan berusaha menjaga apa yang dalam lintasan hatinya,
kemudian akan menjaga perbuatan-perbuatannya, kan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghindari perkara-perkara yang tidak baik karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutafarridan bitabiril mamlakah. Allah Subhanahu wa taala Isa dalam mengatur seluruh kerajaannya. Yasma'u wa yara. Dia Allah maha melihat, maha mendengar. Wa yara, dan dia melihat. Allah maha mendengar yang samar, ngapain terang-terangan, bagi Allah sama. Wa yara, dan Allah melihat. Jami'al mubsarat, segala sesuatu tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti wa yamna. Dan dia Allah zat yang maha memberi. Dia memberi apa yang dia kehendaki karena karunia-Nya, dan mencegah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah siapa yang kau beri, dan tidak ada yang dapat memberi siapa yang kau mencegah. Wa yu'ti wa yamna, dia Allah memberi dan dia mencegah. Wa yusib wa yu'aqib, dialah Allah yang memberikan pahala dan dia pula yang memberikan hukuman. Allah memberikan pahala karena karunia-Nya, Allah memberikan hukuman sesuai dengan keadilannya. Wa yukrimu wa yuhi, dan Allah menghinakan siapa yang dikehendaki. Wa yakhluqu wa yarzuqu, dialah Allah yang menciptakan dan dia Allah yang memberikan rezeki. Wa yumitu wa yuhyi, dia Allah mematikan siapa yang dikehendaki, dialah mematikan dan dia yang maha menghidupkan. Wa yuqaddiru wa yaqdi wa yudabbir, dia adalah Allah yang mentakdirkan, yang memutuskan segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Wa yad'u ibadahu wa yadullum ala ma fihi sa'adatu wa falahum, dan dia Allah menyeru para hambanya dan menunjukkan pada mereka segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan mereka dan keuntungan mereka. Wa yuraghibum fi, dan menganjurkan mereka. Wa yuhadziru mimma fiha lakum, dan Allah memberikan peringatan dari apa saja yang akan membuat binasa mereka, yang Allah perintahkan yang mendatangkan kebahagiaan dan keuntungan, yang Allah cegah, yang Allah halangi, yang Allah haramkan, maka dia sebab kebinasaan. Maka diperingatkan oleh Al-Quran. Wa yata'arrafu ilaihim bi asma'ihi wa sifatihi, dan Allah memperkenalkan kepada para hambanya, menunjukkan pada mereka siapa Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Ini pembahasan yang penting, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal namanya, mengenal sifatnya. Ini pembahasan yang penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ilmul a'la al-ilmu bil a'la. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu berkaitan dengan Allah yang Maha Tinggi. Dan Ibnu Qayyim mengatakan man 'arafallaha bi asma'i wa sifati wa af'alihi ahabbahu la mahalatalah. Barang siapa mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa ta'arrafu ilaihim bi asma'i wa sifatihi, maka Allah memperkenalkan kepada para hambanya melalui nama dan sifatnya. Maka ini perlu dibahas, dikaji. Wa yatahabbabu ilaihim bini amihi wa alaihi, dan Allah menanamkan
kecintaan pada mereka.

0: para hambanya. Melalui apa? Melalui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberiannya. Tidak menunjukkan nikmat-nikmatnya, pemberian-pemberian Allah, karunia-karunia Allah, supaya para hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayudzakkiruhum bi ni'amihi 'alaihim. Maka Allah memperingatkan mereka dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa ya'muruhum bima yastawjibuna bi tamamah. Dan Allah memerintahkan mereka para hamba hal-hal yang dapat menyempurnakan kenikmatan. Wa yuhadziru min naqmih. Dan Allah memperingatkan mereka dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudzakkiruhum bima adalahum min al-karamati in ata'u. Dan Allah mengingatkan mereka dengan janji-janji kemuliaan bagi siapa yang taat kepada Allah. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang taat, menyebutkan janji pada mereka. Wa ma adalahum min al-uqubati idza in asaw. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan untuk mereka para hamba berupa hukuman-hukuman apabila mereka bermaksiat. Wa yukhbiruhum bisun'ihi fi awliyaihi wa'da'ihi wa kaifa kanat akibatu ha'ula'i wa ha'ula. Dan Allah mengkabarkan kepada para hambanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada wali-walinya, pada kasih-kasihnya, dan pada musuh-musuhnya. Di dunia ini ada orang-orang yang Allah cintai, mereka orang lelah pada Allah, dan ada orang-orang yang memusuhi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing ada akibat dan balasannya. Bagi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ada akibatnya, ada balasannya. Bagi orang-orang menentang Allah juga ada akibat dan ada balasannya. Masing-masing ada balasannya. Wa yusni ala awliya'i bi sholih amalihim. Dan Allah memuji kepada para kekasihnya dengan sebab-sebab amal mereka yang soleh. Wa ahsani awsafihim. Dan sifat-sifat mereka yang baik. Wa yadhumu ada'ahu bisayyi'i a'malihim. Di samping Allah memuji orang-orang yang saleh dengan amal-amal dan sifat-sifat mereka, Allah juga mencela orang-orang yang memusuhi syariatnya. Wa yadhumu ada Allah mencela musuh-musuhnya. Bisayyi'i a'malihim, karena amal mereka yang buruk. Wa qabihi sifatihim, karena sifat-sifat mereka yang buruk. Wa yadribul amsal, dan Allah membuat perumpamaan. Dalam Al-Qur'an penuh dengan perumpamaan-perumpamaan yang indah. Wa yunawwi'ul adillatul barahin. Allah menyebutkan dalil-dalil dan bukti dengan aneka ragam bentuk. Wa yajibu an syubahi adai asal ajwibah. Dalam Al-Qur'an Allah juga menjawab tentang syubhatnya para musuhnya dengan sebaik-baik jawaban. Wa yusaddiqu shadiq. Allah membenarkan yang jujur. Wa yukadzibul kadzib, dan mendustakan yang dusta. Wa yaqulul haq, dan Allah berbicara yang benar. Wa yahdis sabil, Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yad'u ila daris salam, Allah memberikan petunjuk menuju surga. Wa yudzakki wa yadhkuru awsafaha wa husnaha wa na'imaha. Allah menyeru kepada surga, dan Allah sebutkan sifat-sifat surga, kebaikan-kebaikan surga, nikmat-nikmat surga. Wa yuhadziru min daril bawar, dan Allah meringatkan dari rumah kancuran, yaitu dari hari kiamat. Wa yadhkuru adzaba wa qubha wa alama. Allah ketika menyebutkan tentang hari kiamat yang dahsyat, maka Allah juga sebutkan tentang azab-azabnya. Ketika Allah menyebutkan tentang hari kiamat, tentang neraka, Allah sebutkan azab-azabnya. Allah sebutkan tentang keburukannya dan siksa yang ada dalamnya. Wa yudzakiru ibadahu faqrahum ilaihi. Allah menyebutkan kepada para hambanya akan kebutuhan mereka kepada Allah. Jadi hamba semua butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum fuqara ilallah. Kalian al-faqir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiddatu ajatim ilai min kulli wajin. Dan kebutuhan para hamba kepada Allah yang dasar dari segala arah. Manusia butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasilkan doa pagi petang kepada kita, ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghfir. Ya Allah, zat yang maha hidup yang mengurusi segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan urusan itu padaku sendiri walaupun sekejap mata. Masyarul muslim rahimakumullah. Maka Al-Malim mengatakan Allah menyebutkan kebutuhan para hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahum la ghina lahum annu tarfata ainin. Dan mereka para hamba selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lepas kebutuhannya dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sekejap mata. Selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhkuru ghina'u anhum. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah tidak butuh kepada para hamba. Lahu anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahidin minkum mazada min mulki syai'a. Seandainya manusia dari awal sampai akhir, jinnya, manusianya, semua beriman, kualitas iman seperti orang paling beriman, kata Allah, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Menunjukkan apa? Allah tidak butuh kepada para hambanya. Amal manusia adalah untuk dirinya sendiri. Wa jami'il mawjudat. Jadi Allah menyebutkan maha kayanya Allah dari para hambanya dan maha kayanya Allah dari segala yang ada di dunia ini. Wallahu ghani wa antum fuqara. Allah maha kaya. Manusialah yang fakir kepada Allah. Wa annahul ghani bi nafsi an kulli ma siwa. Allah maha kaya dengan zat-Nya, dengan sendirinya, tidak butuh selainnya. Wa kullu ma siwa faqirun ilaihi bi nafsi. Dan yang lain selain Allah adalah fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yanalu ahadun darratan li khairi fama fuqa illa bi fadli wa rahmati. Dengarkan ucapan ini, perhatikan ucapan ini, ucapan Abdul Razak, kata beliau, tidaklah ada seorang yang mendapatkan kebaikan sekecil apapun atau yang di atas itu kecuali itu karena karunia rahmat Allah. Jadi manusia mendapatkan kebaikan sekecil apapun itu adalah karena karunia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala dzarratan minas sama' fama fuqa illa bi adlihi wa hikmatihi. Dan tidaklah seorang hamba mendapatkan sekecil apapun dari keburukan atau di atasnya kecuali karena keadilan hikmah Allah. Jadi apabila Allah memberikan kepada kita kebaikan, maka itu murni karunia Allah. Tapi jika yang ada adalah ujian, maka itu adalah bagian daripada keadilan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslim rahimakumullah. Ini bagian dari pembahasan sebab-sebab bertambahnya keimanan, yaitu kita pada poin membaca Quran dan mentadaburinya. Dari sini maka kita perlu membaca Al-Quran Al-Karim. Kadang-kadang kita perlu membaca Al-Quran Al-Karim saja, tapi jangan lupa kita juga butuh mentadaburinya. sehingga dengan mentadaburinya maka di situ ada ibadah mentadaburi satu. Yang kedua akan nambah ilmu. Yang ketiga akan nambah iman. Maka kita perlu untuk banyak baca Quran dan perlu mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Dan sekali lagi, mentadaburi Al-Qur'anul Karim tidak akan mungkin kecuali dengan memahami maknanya. Maka kita butuh bahasa Arab, kita butuh membaca tafsir, kita butuh membaca penjelasan para ulama. Maka kita perlu ada waktu untuk baca Quran, tapi jangan lupa pula agar ada waktu kita perlu baca tafsirnya. Dan baca tafsir dengan tadabur maknanya. Apabila ada keimanan kita imani, ada berita kita imani, ada perintah kita yakini perintah Allah dan kita amalkan, ada larangan kita yakini itu larangan Allah dan kita menjauhinya, maka hasil daripada mentadaburi luar biasa. Afala tadabbarul Quran am ala qulubin qul aqfaluha. Tidaklah mereka mentadaburi Al-Qur'an Karim atau pada hati mereka ada gembok. Maka membaca Al-Qur'an adalah nambah iman, begitu pula mentadaburi Al-Qur'an adalah sebab bertambahnya keimanan. Ini dapat kita bahas, insyaallah kita sambung pembahasan ini sama dan lebih lengkap pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan dari kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, yaitu sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya keimanan seseorang. Yang dibahas pada malam hari ini adalah tentang salah satu di antara sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang, yaitu membaca dan mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Dan pembahasan ini masih akan berlanjut pada perjumpaan-perjumpaan berikutnya biiznillahi ta'ala. Dan demikianlah kajian renungan malam pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Kepada Al-Ustaz Abdurrahman Haji SIMH Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Demikian juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, tidak lupa kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti kajian renungan malam pada kesempatan kali ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu, kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Kita tuh harus ngerti karakter setiap bidang. Kalau nggak, kita nggak akan berhasil. Lari 100 meter dengan lari maraton itu sama-sama cabang atletik, sama-sama lari, tapi karakternya beda. Anda gunakan 100 meter di lomba maraton, Anda akan kalah. Sebaliknya, Anda gunakan start lari maraton di lomba lari 100 meter, Anda akan kalah. Anda sama-sama lari. Setiap bidang itu ada aturan mainnya. Begitu juga dengan
7: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Idha'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ya.

0: أن تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
1: Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa ia berkata, pertama turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mimpi yang benar waktu beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau seperti jelasnya cuaca pagi. Sementara itu hati beliau tertarik untuk mengasingkan diri ke Gua Hira. Di situ beliau beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu, beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan secukupnya. Kemudian beliau kembali ke Gua Hira hingga suatu ketika datang kepadanya kebenaran wahyu, yaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya lalu berkata, "Bacalah." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi menceritakan, "Maka aku ditarik dan dipeluknya hingga aku kebayahan. Lalu aku dilepaskan dan disuruh membaca. Malaikat berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Maka aku ditarik dan dipeluknya hingga aku kepayahan. Lalu aku dilepaskannya dan disuruh membaca. 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Maka aku ditarik dan dipeluknya untuk kali yang ketiga. Kemudian aku dilepaskan, seraya ia berkata, 'Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia.' Setelah itu Nabi pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid. Lalu ia berkata, 'Selimuti aku, selimuti aku.' Khadijah menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kata Nabi kepada Khadijah binti Khuwailid, setelah menceritakan semua kejadian yang dialami Nabi, 'Sesungguhnya aku cemas atas diriku.' Khadijah menjawab, 'Jangan takut. Demi Allah, Tuhan tidak akan membinasakan engkau. Engkau selalu menyambung tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran.' Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah itu. Ia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani, maka disalinnya kitab Injil dari bahasa Ibrani seberapa yang

dikehendaki oleh Allah dapat disalin. Usianya kini telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai anak pamanku, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini." Warokoh bertanya kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Nabi menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Warokoh berkata, "Inilah namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Warokoh menjawab, "Iya, betul. Belum ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau yang tidak dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Tidak berapa lama kemudian Warokoh meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Cahaya.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
3: Wow.
2: Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
3: Wow.
2: Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
8: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita. Di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman yang mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya Tuhan, rahmani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kami mengundang para pendengar kembali kita bertemu dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Bersama saya Dika Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Bagi Anda yang ingin merequest merata Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa merequest dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi nama surah atau tema materi nasihat atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi kori atau pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, yang terima kasih ini warahmatullah. Sebelum saya bacakan request yang sudah masuk di sini, saya sudah menyiapkan satu buah merotol pembuka pada kesempatan malam hari ini, ya, yaitu surah At-Takwir dengan qori Syekh Ahmad Al-Ajmi dan juga satu buah info kesehatan. Kita dengarkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
3: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح

0: Info Sehat hari ini.
1: Merawat anak yang rewel ketika sakit. Anak sakit merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib bagi kita sebagai orang tua untuk bersabar dan mensikapinya dengan baik. Salah satu bentuk komunikasi anak kepada orang tuanya ketika sakit adalah sikap atau perilaku rewel, yaitu anak sering menangis, suka membantah, tidak mudah menurut, dan ada-ada saja yang diminta. Sehingga, anak susah diajak untuk makan dan minum obat, serta sulit diajak berkomunikasi. Kondisi seperti ini tentu membuat hati kita sebagai orang tua merasa khawatir, sedih, dan kadang bercampur dengan perasaan jengkel yang bisa memancing emosi atau kemarahan. Namun, emosi bukanlah sebuah sikap yang bijaksana dan solusi tepat untuk menghadapi anak yang rewel. Justru apabila emosi kita terpancing, maka buah hati kita akan menjadi semakin rewel. Tentu seorang anak tidak ada yang bermaksud untuk membuat kita jengkel. Akan tetapi, mungkin itulah cara anak mengekspresikan apa yang dirasakannya dan mengungkapkan keinginannya. Oleh karena itu, ketika anak rewel, yang harus kita hindari adalah menggunakan kekerasan fisik maupun verbal yang berlebihan. Dengan mengetahui penyebab kerewelannya, maka kita dapat bertindak secara tepat untuk menanganinya.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Aziz pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Ibu Tuliman Rahimani Warahimakumullah, itulah dia dua konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah At-Takwir dengan Qurisya Ahmad Al-Hajmi dan juga satu buah info kesehatan yaitu mengatasi anak rewel. Baiklah, Ibu Tuliman, berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau nama mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi nama kori ataupun pematerinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baiklah, Ibu Tuliman Rahimani Warahmatullah, di sini sudah ada beberapa request yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama di sini ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, Surah Nur, dan Surah Al-Jin dengan Qurisya Abdul Qadir Abu Jarir, masya Allah. Setelah kami cek di sini dengan kori tersebut belum tersedia dalam playlist kami, mungkin bisa diganti dengan kori yang lain. Dan untuk request selanjutnya di sini, Mas Lendo ingin diputarkan dua mutiara nasihat, yaitu Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran, masya Allah. Di sini kita akan putarkan terlebih dahulu yang dengan tema Ditipu Dunia, lalu kita jeda beberapa request lainnya, lalu diputarkan yang kedua yaitu Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest kepada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, dari request lainnya, di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan, ingin diputarkan dua buah request ya. Di sini ada surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qurisya Abdul Somad, masya Allah. Dan juga di sini Ibu Yusuf ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan tema Siapakah Manusia Yang Allah Cintai yang disampaikan oleh Al-Ustadz Syafiq Riza Basalama, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah menikah pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Itu request yang masuk. Coba kita periksa kembali. Masya Allah, di sini ada request dari Ibu Budiana di Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi, masya Allah. Dan juga satu buat tema mutiara nasihat dengan judul Siapa Yang Paling Allah Cintai, masya Allah. Nama ini nampaknya sama dengan Ibu Yusuf ya, yaitu Siapakah Manusia Yang Allah Cintai yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama. Insyaallah mungkin bisa diganti, ingin diganti, monggo Ibu Budiana dengan tema yang lainnya. Baiklah, Ibu Tuliman, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, Ibu Tuliman, itulah dia request-request yang masuk pada sesi pertama kali ini. Mungkin langsung saja kita putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ditipu dunia, itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik, cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan salat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan, innallaha indahu ajrun azim. Artinya Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya, sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang, atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir, bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya, dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka, dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ensemble.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral hadirin, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena Allah masih meringankan langkah kaki kita, mempermudah jalan kita, dan Allah masih menggerakkan hati kita sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara panggilan, di antara panggilan-panggilan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka muncullah dalam hatinya nukta-nukta hitam, muncullah dalam hatinya bintik-bintik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukilau qalbuhu. Akan tapi dia ketika meninggalkannya, bertobat dan mohon ampunan kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya menjadi putih bersih, hatinya menjadi hati yang suci kembali. Wa in ada, akan tetapi jika dia mengulangi maksiat tersebut, zida fiha, semakin bertambah bintik-bintik hitam tersebut. Semakin dia melakukan maksiat, semakin bertambah pula bintik-bintik hitam tersebut, dan semakin banyak pula bintik hitam. Kata ta'lu wa qalbahu, sampai hitam pekatlah hatinya, sampai warna hitam itu menguasai hatinya sehingga hatinya menjadi hati yang gelap gulita. Saudaraku kaum muslimin, dari hadis yang mulia ini bisa kita tarik simpulkan atau bisa kita tarik kesimpulan betapa bahayanya maksiat yang kita lakukan, sehingga maksiat itu bisa menggelapkan hati kita. Dan itu tidak heran, tidakkah kita ingat mengapa iblis diusir oleh Allah dan dilaknat oleh Allah? karena dosa dan pembangkangan yang ia lakukan. Mengapa ayah kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa diusir dari surga? Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Mengapa kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah? Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Mengapa Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah? Karena dosa dan pembangkangan yang mereka lakukan. Mengapa umat-umat yang terdahulu dihempaskan oleh Allah? Karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itulah para ulama menulis tentang dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat. Di antara ulama yang sangat meneliti dan terus membahas hal ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya Ad-Da'u Wad-Dawa, beliau memperinci dengan detail bahaya dari perbuatan maksiat. Maka melalui mimbar yang sangat singkat ini, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang bahaya dosa dan maksiat. Yang pertama, ikhwatal iman, khirmanul ilm. Orang yang melakukan dosa akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama selama-lamanya tidak akan pernah bersatu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik, dan pada waktu itu Imam Malik berada di kota Madinah karena Imam Malik memang salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Ketika belajar, maka Imam Malik melihat kecerdasan, kejeniusan dan kepandaian hafalan yang kuat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Melihat fenomena yang sangat menakjubkan tersebut, maka Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah." Wahai Syafi'i, aku melihat bahwa Allah telah menancapkan dalam hatimu itu cahaya, maka jangan sesekali engkau padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan perbuatan maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai Ali bin Abi Thalib, terutama mahasiswa baru, ketahuilah bahwa maksiat tidak akan pernah bersatu kepada ilmu agama. Tinggal pilih ilmu agama apa maksiat, karena ilmu agama selama-lamanya tidak akan bertemu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau, padahal ini Imam Syafi'i merasa hafalannya ada yang kurang, maka beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi', seraya beliau melantunkan sebuah syair, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku tersebut menasihati aku supaya aku meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi annal ilma nur wa fadlu wa nurullahi la yu'tahu asi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan memberimu ilmu. Dalam ayat yang mulia ini, Allah katakan, Allah memberi ilmu, tapi dengan syarat yang pertama, wattaqullah, bertakwalah, Allah akan memberimu ilmu. Maka tidak ada jalan untuk memperoleh ilmu agama kecuali kita harus meninggalkan maksiat. Dan inilah hakikat dari ketakwaan. Sebagaimana yang dikatakan seorang penyair, Khalid dhunuba sohi roha wa kabi roha dhaka tuqa wasna kamasin ala ardi syauki yahdaru mayaro. Tinggalkanlah dosa kecil dan tinggalkanlah dosa besar. Inilah hakikat takwa. Dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas duri, yang dia harus hati-hati ketika berjalan di atasnya. Itulah bahaya pertama dari maksiat, seseorang akan terhalangi dari mendapatkan ilmu agama. Bahaya yang kedua dari maksiat dan dosa adalah khirmanur rizq. Seseorang akan terhalangi dari rizki karena maksiat yang ia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, "Innal abda la yuhramu rizqa bidzan bin yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi untuk mendapatkan rezeki karena maksiat dan dosa yang ia lakukan. Maka jika kita mengalami gagal bisnis, kita merasa bahwa kehidupan kita tidak nyaman, maka bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri makhraj, solusi, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari segi yang ia tidak duga-duga sebelumnya. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik yang kita ambil. Kalau takwa itu menyebabkan mudahnya urusan kita, kalau takwa itu menyebabkan datangnya rezeki, maka kebalikannya, maksiat itu menjadikan kesulitan bagi perkara kita, dan maksiat itu bisa menjadikan tertolaknya rezeki dari diri kita. Kemudian ikhwatal iman, poin yang nomor 3 di antara bahaya maksiat adalah sesungguhnya maksiat itu akan menggelapkan hati dan melemahkan jiwa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan inna lisayyiati sawadan fil wajhi, sesungguhnya dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan di wajah, wa dhulmatan fil qabri wal qalbi, dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan, dan akan menggelapkan hati dan kuburan, wa wahnan fil badani, akan mendatangkan kelemahan jiwa, wa nuqsan fi rizqi, akan memotong dan mengurangi rezeki, wa bughdatan fil qulub, dan akan menyebabkan kebencian di dalam hati. Maka jangan sesekali kita melakukan maksiat. Kemudian poin yang nomor 4 di antara bahaya maksiat adalah innal ma'asi tazra'u amsalaha wa tuwallid ba'dha ba'dha, sesungguhnya maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Tidak ada di muka bumi ini maksiat yang berdiri sendiri. Tidak ada. Tidaklah maksiat terjadi kecuali akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Orang yang sudah berani minuman keras tidak mungkin cukup sampai di minuman keras. Pasti akan terjulur kepada perzinahan, terjulur kepada pencurian. Dan orang yang berzina tidak akan cukup dengan berzina. Dosanya nanti dia membohongi istri, dia akan menelantarkan anaknya dan seterusnya. Karena kemaksiatan tidak pernah berdiri sendiri, akan tetapi kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemudian ikhwatal iman, poin berikutnya di antara bahaya dari kemaksiatan adalah annaha madadun minal insani yumiddu biha aduwahu, sesungguhnya orang yang melakukan maksiat sama dengan dia menyuplai senjata untuk musuhnya. Siapa yang melakukan maksiat sama dengan dia memberikan senjata kepada musuhnya untuk membunuh dirinya. Maka kalau kita melihat banyaknya kaum muslimin yang didolimi, itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sering saya sampaikan di antara perkataan yang masyhur dari Umar bin Khattab sebelum memberangkatkan pasukannya, Umar bin Khattab berkata kepada panglimanya, Umar bin Khattab berkata kepada pasukannya, Umar bin Khattab mengatakan, minta tolonglah kepada Allah untuk mengalahkan jiwa-jiwa kalian sebelum kalian minta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Wallahi yang aku takutkan bukan musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuhmu. Kalau kamu juga melakukan maksiat, maka musuhmu lebih berhak dimenangkan oleh Allah karena senjata mereka lebih banyak, jumlah mereka lebih banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu di antara dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat, maka hendaklah kita membentengi hati kita agar maksiat itu tidak masuk ke hati kita yang akhirnya menggelapkan hati kita. Seandainya maksiat itu tidak punya dampak negatif kecuali satu saja, saya ulangi, seandainya maksiat itu tidak memiliki dampak negatif kecuali satu saja, yaitu menggelapkan hati kita, niscaya itu cukup bagi niscaya itu cukup bagi diri kita untuk bertahan dan menahan diri supaya tidak melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta benda, tidak bermanfaat lagi anak keturunan laki-laki kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Maka barang siapa yang mengotori hatinya, sama dengan dia mengotori satu-satunya modal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati kita adalah tanaman kita. Sebagaimana kalau tanaman itu butuh disiram, demikian juga dengan hati kita. Hati kita butuh suplemen, butuh penyubur sebagaimana tanaman kita. Dan apabila tanaman kita dikelilingi oleh rumput-rumput liar, maka kita harus mencabuti rumput-rumput tersebut. Begitu juga dengan hati kita. Kita harus menghilangkan maksiat-maksiat yang bisa mengotori hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan selamat. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: مناس مناس متيارا نصيحات. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiram al barra walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca. Silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aum muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten salah sewijining dinten ning Hisham bin Hasan. Salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambake pun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, "Ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya." Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, "Ta'asyal asya'a ma'a ummika." Kowe madang bareng karo simbokmu, "Taqirru bihi 'ainuha." Terus iso gawe seneng atine simbokmu. "Ahabbu ilayya," iku luwih tak tresnani, "min hajjatin tatawuan," tinimbang nindakake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
6: سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون

أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut, dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qana'ah dan senantiasa rakus terhadap dunia. Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza daraktum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswif taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu.

dzat ya Rasulullah. Apa itu perusahaan mata wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat-obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak.

0: perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tumbung kelapa, tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera? Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam? Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau uji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang, baru aku mengerti Setelah suratmu datang, baru aku mengerti. Karena selama ini, hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya, dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat meneka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang di sambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperbutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku, agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
3: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita kembali saling mengingatkan tentang masalah agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan di antara salah satu perkara penting yang hendaknya kita saling mengingatkan adalah terkait dengan masalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, maka di dalamnya banyak mengandung kebaikan, di dalamnya banyak mengandung manfaat. Kata-katanya singkat akan tapi maknanya sangat padat. Dan di antara doa tersebut adalah yang senantiasa beliau ucapkan setelah sholat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tiga perkara yang sangat agung, yang apabila seorang hamba memohon kepada Allah kemudian Allah kabulkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki yang baik. Wa rizqan tayyiban. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta amalan yang diterima. Susunan tiga permintaan ini tidaklah begitu saja tanpa makna. Akan tetapi susunan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu, kemudian rezeki yang baik, Lalu amalan yang diterima ini merupakan susunan nabawiyah yang diucapkan, yang keluar dari lisan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan meminta ilmu yang bermanfaat, baru kemudian rezeki yang baik, baru kemudian setelah itu amalan yang diterima? Karena dengan ilmu yang bermanfaat, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan pemahaman para sahabat yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Ilmu yang bermanfaat ini akan menumbuhkan manfaat yang lainnya, yaitu seorang akan tahu dan bisa membedakan antara itu rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik. Apakah itu rezeki yang halal atau itu rezeki yang tidak halal? Apakah itu rezeki yang Allah ridhoi atau rezeki yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi? Artinya dengan ilmu bermanfaat kita akan mengetahui dan bisa membedakan ilmu, membedakan rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta wa amalal mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat, baru rezeki yang baik, lalu amalan yang diterima? Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini seorang akan tahu ajaran Islam, seorang akan tahu kandungan isi Al-Quran, seorang akan tahu kandungan sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang akan tahu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalannya bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, insyaallah amalan seorang hamba akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita menimba ilmu Islam, pentingnya kita mengilmui tentang Islam yang kita peluk ini. Bagaimana hakikat ajaran kita Islam yang indah ini, sehingga akidah kita dibangun di atas ilmu, ibadah kita kita bangun di atas ilmu, muamalah kita kita bangun di atas ilmu, dan seluruh aspek beragama kita ini, bahkan dalam urusan dunia kita ini, berdasarkan ilmu Islam yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Amantu billah wa bima ta'a 'anillah 'ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ta'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang datang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dimaksudkan, diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita belajar lagi bagaimana akidah Islam. Perlu belajar lagi bagaimana tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu lagi kita belajar bagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Yang bisa kita buka Al-Quran, kita bisa buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diukir oleh para ulama Islam rahimahumullahu ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Begitu pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih indahu kutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang di waktu pagi aman perjalanannya, nyaman, kita berangkat kerja aman, ya, tidak panik, tidak takut, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, sehat walafiat, ya, ini nikmat kesehatan, tadi nikmat keamanan. Indahu kutu yaumih, dia memiliki makanan untuk hari itu. Ini nikmat perekonomian. Jadi yang pertama nikmat keamanan, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga nikmat perekonomian. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Kalau seorang mendapatkan tiga macam jenis nikmat tersebut, aman, sehat, perekonomiannya cukup, maka semua macam kenikmatan dunia telah tercukupi padanya. Karena inti nikmat dunia itu ya tiga hal itu. Ya. Yang menarik di sini dalam hadis ini, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nikmat kesehatan, nikmat perekonomian, apa yang disebut pertama kali? Keamanan. Inilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya apa? Keamanan. Ya, stabilitas keamanan negeri. Karena bagaimana mungkin orang akan merasakan lezatnya makanan, lezatnya segarnya minuman, ya, kalau dia dihantui dengan kepanikan, rasa takut. Orang enggak akan merasakan nikmatnya ya makanan kalau dia hidupnya dalam kepanikan, takut.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: يرفع

0: ta'maluna khabir.
1: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah.
4: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin, famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi. Ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi, wa lan tastati'al 'ilma illam tu'allami. Ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al-hullatil hasna'i 'inda at-takallumi. ولا خير في من روح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, Juz 1, halaman 147.
7: Idha'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.

0: سيجزون ما كانوا يعملون.
1: Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di antara Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Kedua nama ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam keadaan digandengkan pada tiga tempat. Yang pertama dalam ayat kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
1: yang artinya Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Yang kedua, dalam awal Surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: yang artinya Alif Lam Mim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dan yang ketiga, dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum,
0: yang artinya, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Quran Surat Taha ayat yang ke-111. Nama Allah Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah, yakni kehidupan bagi Allah, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan cela. Maha suci Rabb kita dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdih."
0: Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Huwa

0: alamin,
1: yang artinya dialah yang hidup kekal, tiada ilah yang berhak disembah melainkan dia, maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Ghafir, ayat yang ke-65. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta, antudillani antal hayyul ladhi la tamutu, wal jinnu wal insu yamutun. Yang artinya, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku bermunajat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan dirimu dari engkau menyesatkan diriku. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Muttafaqun alaih. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah, yaitu Allah berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, poros bagi semua nama, dan kepadanya kembali semua makna nama-nama tersebut. Karena semua sifat Allah intinya kembali kepada dua nama ini. Al-Hayyu mencakup semua sifat zat, Al-Qayyum mencakup sifat perbuatan. Sifat zatiyah seperti pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu dan lain sebagainya kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Sifat perbuatan seperti penciptaan, memberi rizki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, dan selainnya kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya. Sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika Allah diminta, Allah akan memberi, dan jika Allah dimohon, Allah akan mengabulkan, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika dia dimohon, dia akan mengabulkan, dan jika dia diminta, dia akan memberi, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata bahwa dahulu Nabi SAW apabila tertimpa musibah, beliau berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, dan yang terus-menerus mengurusi makhluknya.
2: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

0: وكل شيء عنده بمقدار.
1: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
0: Alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al.
1: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

0: nahar.
1: Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: شديد.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: ide.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tawsha wujuhahum an-nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?

0: الظَّالِمِينَ
1: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
0: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
0: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
0: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
1: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
0: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
1: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
0: Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun.
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
0: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun.
1: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
0: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
0: Wahai

dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

0: maklum.
1: Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimna al-mustaqdimina minkum walaqad 'alimna al-mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
1: Wa

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala

0: Ia, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia, iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia, Allah, berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: In

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi'ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Idh daqalu 'alaihi fa qalu salama qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan

0: يُبَشِّرُونَ
1: Dia Ibrahim berkata, Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
0: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ
1: Mereka menjawab, Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: إلا

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. Salam.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?

0: Raja Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.

0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: لَغْتَوُونَ.
1: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
0: أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.
1: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga, karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
0: Yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: Wa

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?

Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallah.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ya

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

0: Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
1: Wala.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia, karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

0: yushrikun.
1: Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

0: alamin.
1: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Wa

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li'an'umihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya, dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

0: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
1: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanallah.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: ولا مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

0: Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.
1: Wajah.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: Wa

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

0: langit yang tujuh. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.
1: Wa

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: kufura.
1: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Allah.
1: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Anda.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

0: muda.
1: Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Yo.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.
1: Oh,

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

0: Musa.
1: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Walau

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: syuhada.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
0: Wa min

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.
1: وَنُ

0: Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
1: Oh,

0: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
1: Wa ya

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
1: وَلَقَدْ

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: sabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul.

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.
0: Qul

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?
1: Awas!

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: datura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: Dan dia Musa menjawab, sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun.
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunziral ladzina qalu ittakhadzallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: juga.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?
0: Oh, iya.

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: qalaba.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Tuhan.

semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian."

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walaqad sarrafna

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Lalu dia berpaling darinya, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-Zikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Zikr seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku. cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Adzkarus sabah,
7: zikir-zikir di waktu pagi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Rabbana, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. أصبحنا

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismi

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الدنيا
1: ثلاث مرات
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Amin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: ويقول
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
3: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinat arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 marat.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
3: Allah.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Subhanallah wa bihamdih
3: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
3: Wa yaqul
4: astaghfirullah wa atubu ilayh.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: لم يكن

0: sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: في الأرض ولنعلمهم

وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم

أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa radio dan TV Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ketiga di bulan Al-Muharram 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Andi Fahmi LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di Studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Sehat Anda bagaimana?
0: Alhamdulillah baik Ustaz. Pada perjumpaan kali ini, pembahasan yang ingin disampaikan berkenaan dengan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang mudharabah dari kitab Fiqih Muamalah Maliyah.
0: Baik. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman dan juga para pemirsa Iman TV rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang selama ini diasuh oleh beliau yaitu Fiqhul Muamalat Al-Maliyah, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Ustaz Andi Fahmi LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal masykuran ma'juran.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان براب جد الإيمان ورحمة الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini dari kita Fiqih Muamalah Maliyah, di mana pada pembahasan kita pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang mudharabah, di mana sebelumnya telah kita bahas tentang wewenang dari mudharib atau pengelola untuk menggunakan modal yang diberikan oleh bulmal atau oleh investor. Sedikit tambahan pada pembahasan ini, yaitu apakah diperbolehkan bagi pengelola untuk menginvestasikan kembali kepada orang lain, atau di sini mengusupkan atau investasi ya berantai. Jadi mudharib yang mendapatkan amanah untuk mengelola modal dari investor, dia ingin menginvestasikan ke tempat yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan la yajuzul 'amil an yudariba bi mali mudharabah mudharabatan ukhra ma'a syakhsin salis. Tidak diperbolehkan bagi pengelola untuk menginvestasikan kembali kepada pihak yang ketiga jika pemodal yang pertama tidak memberikan izin. Tapi kalau memberikan izin itu diperbolehkan, karena bisa jadi memang diizinkan. Contoh si A pemodal ini memiliki uang untuk diinvestasikan katakanlah 50 juta. Dan yang dikenal oleh A ini hanya si B. Dia percaya kepada si B, ingin uangnya itu di investasikan kepada si B. Tapi karena si B ini melakukan kesibukan atau karena banyaknya pekerjaan tidak bisa mengelola sendiri, lalu ingin diserahkan kepada ya, si C. Nah, kepada si C ini juga akadnya mudharabah. Apakah ini diperbolehkan? Ya, selama mendapatkan izin dari si A, maka tidak mengapa. Mungkin ada pertanyaan juga, kenapa kalau memang disubkan si A tidak langsung ke si C? Ya, sebagaimana faktor yang pertama, karena si A ini percayanya kepada si B. Nanti yang akan memantau bisnis si C ya, si B tadi. Sehingga ini ya, secara fakta pun juga sangat memungkinkan bagi si A itu untuk memberikan izin kepada si B. Tapi tadi semuanya dengan persyaratan harus mendapatkan izin. Kalau memang si A ini mengatakan, saya pokoknya maunya kamu yang menjalankan usaha ini, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ya, kalau memang kamu tidak bisa, ya sudah, kembalikan saja modalnya itu kepada si A. Maka A juga berhak mengatakan demikian. Jadi semuanya tergantung kepada izin atau keridhaan dari si A tadi. Kemudian, apakah diperbolehkan untuk bagi si pengelola menggabungkan modal apabila ada tambahan modal dari si A? Yaitu contoh misalkan si B tadi, si pengelola, dia memiliki beberapa bidang usaha atau beberapa proyek, lalu dia mengajukan kepada si A untuk investasi. Ketika A sudah investasi, membutuhkan modal lain untuk proyek yang lainnya yang juga dilakukan oleh si B tadi. Apakah diperbolehkan untuk meminta kepada A lagi untuk menanamkan modalnya sebagai tambahan? Di sini dijelaskan, ya juzu khatmal mudharabah limalikin wahidin. Diperbolehkan untuk mencampurkan modal mudharabah untuk satu pemilik, selama memang juga diizinkan dan juga yang mengerjakannya tadi adalah ya satu orang. Juga karena butuhnya modal tambahan, khususnya apabila di situ untuk proyeknya itu belum dikerjakan, namun apabila sudah proyek yang pertama itu dikerjakan, maka meskipun pemiliknya sama, itu juga tetap harus dipisah, karena ada proyek satu, ada proyek yang kedua. Kalau memang sama-sama belum dijalankan, maka tidak mengapa. Tapi kalau proyek yang pertama ini sudah berjalan, sudah tinggal mendapatkan hasil, lalu ada proyek yang kedua mendapatkan modal dari orang yang sama, maka ini hendaknya juga dipisah. Karena yang proyek yang pertama itu sudah kelihatan nanti akan ada untungnya. Nah, kalau nanti ternyata usaha yang kedua ini belum jalan, belum menguntungkan, maka nanti akan mempengaruhi keuntungan yang pertama. Ini terjadi ya pengaruh tadi. Makanya kalau memang usahanya belum jalan, insya Allah tidak mengapa. Memang ya secara asal ya lebih baik itu dipisah kalau memang proyeknya berbeda. Lalu apakah diperbolehkan tiba-tiba pemodal tadi menambahkan modal dari miliknya sendiri atau milik orang lain, orang yang ketiga? La yajuzu khaltu malil mudharabah bimalil amil au bimali ghairihi illa bi'idnin min sahibil mal. Tidak diperbolehkan bagi pengelola untuk mencampurkan modal orang lain atau modal dirinya ke sebuah proyek akad mudharabah yang sudah disepakati dengan pemodal yang pertama. Contoh misalkan A tadi memberikan modal sebanyak 50 juta kepada si B untuk bisnis sewa menyewa motor misalkan. Nah, si B ini merasa modalnya itu kurang. Nah, kurang 20 juta katakanlah. Karena kurang, akhirnya dia mengambil uang milik pribadinya untuk distorkan. Atau dia mencari orang yang ketiga untuk menyetorkan modal. Maka di sini tidak diperbolehkan kecuali atas izin dari pemodal yang pertama. Kalau memang kurang, sampaikan kepada pemodal yang pertama, ini kurang 20 juta. Ini kalau tidak ditambahi, bisnisnya itu katakanlah nanggung. Nanti potensi keuntungannya sangat kecil. Karena ini mumpung banyak yang mau membeli atau mau menyewa tadi misalnya, sehingga butuh tambahan, tambahan benda untuk fasilitas ataupun yang lainnya. Maka pemodal yang pertama dia yang paling berhak untuk ditawari terlebih dahulu. Kalau tidak sanggup, misalkan ternyata uang dari pemodal yang pertama itu ya memang tinggal sedikit untuk kesehariannya, wah saya nggak bisa, maka dia harus minta izin, boleh nggak saya cari investor lain, atau boleh nggak saya menanamkan investasi ke bisnis ini. Jadi si B juga sebagai investor, juga sebagai pengelola. Nah, kalau si A tadi ternyata tidak mengizinkan misalkan, maka tidak boleh. Nah, kalau tidak mengizinkan bagaimana akhirnya? Bisa jadi nanti akadnya segera diselesaikan supaya tidak berdampak, atau tetap berjalan dengan modal yang ada tadi, sehingga potensi keuntungannya juga otomatis semakin sedikit. Artinya harus meminta izin dari yang pertama, karena pengelola tadi statusnya adalah sebagai wakil, dan dia tidak boleh melakukan sesuatu kecuali atas izin yang memberikan wakil. Dan yang terjadi pada dunia perbankan, mereka mencampurkan modal yang banyak dari para nasabah. Maka secara umum itu diperbolehkan. Artinya untuk sebuah proyek berasal dari pemodal yang banyak, bahkan di situ uang dari nasabah semuanya dicampur jadi satu. Ya tentu selama mereka menggunakannya secara amanah, selama akad-akad yang ada pada akad mudharabah itu syar'i dan tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan. Karena inti dari poin ini adalah ketika menggabungkan seluruh modal dari para investor atau para nasabah, justru itu malah bisa membuat permodalan semakin banyak, semakin kuat, usahanya bisa semakin besar karena mengumpulkan dari banyak pemodal. Ini juga terjadi pada ya koperasi misalnya, mereka mengumpulkan dana simpanan dari para anggota lalu kemudian dibisniskan, entah itu sebuah proyek, buat toko atau jual beli, nanti bagi hasil. Itu pada prinsipnya diperbolehkan. Para pecinta iman yang dirahmati Allah, kita lanjut pada pasal yang keempat, yaitu ta'addudul mudharib wa rabbil mal fil mudharabah. Bolehkah satu bidang usaha nanti investornya banyak atau pengelolanya juga orang banyak? Jadi tidak hanya melibatkan dua pihak saja atau dua orang saja, tapi masing-masing pihak ini banyak orang di belakangnya. Untuk suatu investasi, apabila pengelolanya itu banyak, ya ini diperbolehkan. Yajuzu ta'addudul amil mudharib, diperbolehkan banyak pengelola dalam akad mudharabah. Contoh misalkan di sini ada pemodal si A tadi memberikan dananya 50 juta kepada B, C, D, E untuk menjalankan usahanya. Di mana B, C, D, E misalnya itu memiliki tugas masing-masing. Ada yang memproduksi, ada yang memasarkan, ada yang packingnya misalkan. Mereka jalankan sendiri usaha tadi, tidak mengangkat karyawan, tapi semuanya berstatus sebagai pengelola. Maka itu diperbolehkan. Begitu pula Rabbul Mal, yaitu investornya banyak, itu juga diperbolehkan. Ada dua atau tiga orang yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan, bilang kepada seorang pengelola untuk menjalankan usaha, maka itu diperbolehkan. Lalu kemudian kita masuk juga pada ketentuan mudharabah yang lainnya, pasal yang kelima, ishtiratu rabbil mal al mudharabah fi makanin muayyanin aw fi sa'atin muayyanatin aw syakhsin muayyanin. Apabila pemodal memberikan syarat pada akad mudharabah bahwasanya bidang usahanya harus di tempat tertentu atau produk tertentu, atau nanti kalau mengambil staf misalkan stafnya pun juga tertentu. Nah, apabila pemodal itu mensyaratkan ini jenis usahanya, apalagi kalau usaha kuliner misalkan, pengelola mensyaratkan ini saya mau investasi selama usahanya itu dibuka di Surabaya misalnya, karena pemodal orang Surabaya dan juga ingin setiap saat itu ngontrol, ngawasi atau melihat bagaimana usahanya, maka ini diperbolehkan memberikan batasan tempat. Atau bisa juga fisil atin mu'ayyanah, yaitu produknya, barangnya itu juga harus tertentu. Kalau memang investasi yang pertama itu di bidang pakaian, dan pokoknya saya maunya pakaian ini, bahkan bisa jadi boleh merek tertentu karena menganggap ini merek yang lagi naik daun, lagi laris-larisnya, sehingga tidak boleh bagi pengelola untuk membelanjakan dengan merek yang lainnya, apalagi dengan produk yang lainnya. Itu tidak diperbolehkan karena tadi sudah disyaratkan, yaitu dengan silah ma'iyanah, produk tertentu atau barang yang tertentu. Begitu pula dengan syakhsin mu'ayyanin, yaitu ketika Rabbul Mal investor itu mensyaratkan pada akad mudharabah tadi nanti hanya pada orang-orang tertentu saja, ini juga diperbolehkan. Kemudian poin berikutnya, al-faslu sadis, dhamanul amil ma'lal mudharib. Apakah diperbolehkan bagi pengelola untuk menjamin harta atau modal investor? Artinya apapun yang terjadi, nanti pengelola akan memberikan keuntungan kepada investor. Di sini pengelola sudah merasa yakin bahwasanya usahanya ini akan lancar, sehingga untuk meyakinkan investor, pengelola mengatakan nanti dari uang yang engkau setorkan misalkan 100 juta setiap bulan akan mendapatkan keuntungan. Di samping nanti diberikan janji pokoknya uang 100 juta ini tidak akan pernah berkurang. Bagaimanapun hasil usahanya, bagaimanapun kondisinya nanti, entah untung atau rugi, engkau itu pemodal pasti akan mendapatkan uang kembali atau modal kembali. Maka di sini pengelola memberikan jaminan kepada investor untuk mendapatkan keuntungan. Maka dalam kasus ini hukumnya tidak diperbolehkan. La yajuz ala dhamana 'alal 'amil fi malil mudharabah idza lam yata'adda. Pengelola tidak berkewajiban menanggung risiko dalam modal yang dijalankannya selama dia tidak bertindak yang semena-mena. Selama dia itu menaati aturan, bekerja sesuai dengan SOP-nya, maka tidak berkewajiban untuk memberikan jaminan. Justru ketika dia memberikan jaminan, itu yang tidak diperbolehkan karena berpotensi adanya riba dengan memberikan pinjaman sekian untuk modal dan mendapatkan keuntungan yang pasti. Itu tidak diperbolehkan. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama, merupakan ijma yang dinukilkan oleh Al-Baji, Ibnu Rushdi, dan juga Al-Ghazali. Lalu bagaimana apabila pengelola itu yang memang ternyata tidak mematuhi aturan dari pemilik modal? Maka dalam kondisi seperti ini, pengelola berkewajiban untuk menanggung risiko, berkewajiban untuk mengembalikan seluruh modalnya. Kalau memang terbukti tidak menjalankan kesepakatan. Contoh tadi misalkan pemodal memberikan sejumlah uang, katakanlah 50 juta kepada si B untuk dikelola. Dan si A tadi mensyaratkan ini untuk bisnis pakaian. Ternyata oleh si B, uang itu ada dibelikan pakaian, ada yang dibelikan makanan, yaitu kuliner, karena melihat ini ada makanan yang lagi viral misalnya, atau makanan yang memang lagi dibutuhkan oleh masyarakat atau komunitas tertentu, sehingga ini B ini melihat adanya peluang bisnis yang kelihatannya prospeknya itu bagus, sehingga uang dari si A tadi yang seharusnya digunakan untuk investasi pakaian ternyata tidak digunakan. Ya ternyata pakaiannya juga nggak laku, kulinernya pun juga ternyata tidak laku, sudah beli bahan yang banyak, harganya jatuh atau tidak laku, ternyata dagangan orang lain lebih laris, otomatis di sini mengalami kerugian. Yang digunakan sebagai modal tadi adalah milik si A. Maka dalam kondisi seperti ini si B tadi berkewajiban untuk menanggung resiko, membayar ganti rugi, mengembalikan modal, karena dia sendiri yang telah menyelisihi akad yang sudah disepakati. Atau misalnya si pemodal tadi memberikan syarat kepada pengelola, ini nanti kalau dalam jual beli semuanya harus cash, tidak boleh ada yang utang, tidak boleh ada yang bayarnya mengangsur. Lalu ternyata si B ini melihat, loh ini kasihan si Fulan tidak mampu, atau ini kayaknya akan banyak yang membeli apabila dibolehkan kredit. Padahal pemilik modal sudah mensyaratkan nggak boleh nanti dalam pembayaran secara kredit, maunya semuanya harus cash. Dan qadarullah ternyata para pembeli yang membayar dengan cara angsuran tadi, dengan cara kredit, banyak yang ya kredit macet, tidak ada, atau banyak yang tidak mampu membayar atau melunasi. Berarti kan di sini ada keuntungan yang tertunda, bahkan bisa jadi tidak jadi untung karena pembeli tadi ternyata entah kabur atau benar-benar tidak mampu membayar. Nah, di sini dia teledor, dia telah menyelisih perjanjian, sehingga dia berkewajiban untuk menanggung segala resiko yang ada. Kalau waktu yang sudah disepakati dengan si A itu sudah datang, artinya awalnya disepakati bisnisnya ini dijalankan selama 2 tahun. Tapi selama 2 tahun ini terjadi tadi pelanggaran aturan, maka ketika sudah mau berakhir kesepakatan, si B tadi harus mengembalikan modalnya dan juga potensi keuntungan, meskipun secara fakta si B tadi itu rugi karena banyak yang tidak bayar. Tapi kerugiannya ini kan disebabkan karena dia tidak menjalankan kesepakatan bersama. Lalu bagaimana kalau yang siap menanggung adalah pemilik modal? Terus pokoknya kalaupun rugi enggak masalah, nanti saya yang nanggung. La yajuzu ishtiratu rabbil mal dhamana ra'sil mal 'alal 'amil, tidak diperbolehkan persyaratan dari pemodal kepada pengelola, nanti kalau terjadi resiko biar saya saja yang menanggung, biar pemilik modal saja yang menanggung, kamu tidak usah ikut menanggung. Artinya meskipun nanti usahanya rugi, kamu tetap saya berikan keuntungan sebagaimana potensi keuntungan yang sudah diketahui bersama. Sehingga kalau orang itu atau pengelola mendapatkan keuntungan yang pasti, ya bisa jadi nanti masuknya sebagai karyawan. Artinya kalau memang si A tadi itu benar-benar ingin membantu si B, karena si A ini ingin memberikan motivasi kepada si B supaya mau bekerja. Kalau sebelumnya dinasihati untuk bekerja dengan alasan gak punya modal, lalu si A ini memberikan modal, lalu si B ini juga ya khawatir nanti kalau menjalankan modal milik orang lain, maka ada kemungkinan tidak untung. Bahkan kalau dia sebagai pengelola tadi investasinya atau usahanya tidak jalan, dia sudah kehilangan waktu dan juga tidak mendapatkan uang, padahal dia ingin bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Lalu si A mengatakan, sudah nanti pokoknya kalau terjadi kerugian kamu gak ikut menanggung, bahkan tetap kita anggap usahanya itu untung, nanti diambilkan dari uang si A yang lain digunakan untuk gaji atau pembagian hasil kepada si B. Maka ini secara akad mudharabah tidak sah. Tapi kalau memang akadnya mau diganti, itu diperbolehkan. Diganti menjadi apa? Ya menjadi ijarah. Artinya si A ini mengangkat si B sebagai pegawainya, hanya menjalankan usaha, tidak peduli apakah nanti usahanya untung atau rugi, yang penting si B ini mendapatkan gaji yang pasti. Maka itu diperbolehkan dengan akad yang berbeda. Lalu kemudian bagaimana dengan adanya bank, dhamanul bank lil mukhatir al-khasarah, yaitu bank memberikan jaminan apabila terjadi ya kerugian. Karena uang yang diinvestasikan, ditabung, dititipkan kepada pihak bank, bank tadi kan juga akan menyalurkan kembali, menginvestasikan kembali kepada pihak yang lainnya. Namun di sini pihak bank terkadang sudah memberikan jaminan kepada nasabah, nanti ketika uang yang diinvestasikan kepada pihak lain oleh bank tadi, apapun hasilnya, si bank ini tetap memberikan jaminan kepada si nasabah pertama tadi. Karena bagi nasabah itu ketika menitipkan uang di bank, ya tidak boleh berkurang, boleh bertambah, atau minimal harus balik dengan nominal yang sama. Jadi inilah masalah yang ada pada masyarakat kaum muslimin ketika mereka menabung uang di bank, yang memang tujuannya adalah untuk keamanan. Mereka berharap mendapatkan tambahan bagi hasil, ataupun yang umum adalah mendapatkan riba, mendapatkan bunga, karena mereka sudah menitipkan atau menabungkan uang mereka ke bank. Akadnya kalau memang dia tidak mau rugi, ya seharusnya cukup dia menitipkan saja, tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menanggung kerugian, karena akadnya adalah titip atau meminjamkan uang kepada bank. Karena akadnya adalah meminjamkan, maka dia tidak ikut menanggung risiko kalau memang uangnya hilang misalnya. Nah, kebanyakan bank tadi, supaya banyak nasabah yang tertarik dengan programnya atau minimal mau menitipkan atau menabungkan, meminjamkan uangnya ke bank yang nanti akan diinvestasikan, maka bank memberikan jaminan nanti yang akan mengganti rugi kepada para nasabah. Ya, para nasabah nggak usah terlalu khawatir, berapapun keuntungan yang diperoleh atau bahkan mungkin merasakan kerugian, tetap akan memberikan keuntungan bagi hasil yang pasti kepada para nasabah. Seandainya para nasabah menyadari hal ini dan juga siap dan sanggup untuk ikut berbagi rugi, maka itu jauh lebih baik, dan itulah yang paling sesuai dengan syariat. Selama pengelola tadi tidak melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan atau malah meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan, maka kerugian itu ditanggung bersama. Tidak boleh hanya dipastikan salah satu saja yang menanggung. Terus kemudian pada poin berikutnya, bagaimana akad mudharabah itu bisa selesai. Yang pertama akan bisa selesai kalau memang waktunya sudah selesai. Contoh misalkan ya sejak awal disepakati nanti akad kerjasama mudharabah ini hanya berlaku selama 1 tahun atau selama 1 musim atau pada proyek tertentu, kayak kurban misalkan atau catering proyek tertentu, maka itu diperbolehkan. Dan ketika waktunya sudah sampai, otomatis akadnya menjadi selesai. Namun bisa juga selesainya itu karena ada akad yang tidak sesuai dengan syariat, maka di sini difasakh, dibatalkan akad mudharabahnya. Ketika akad mudharabah itu dibatalkan, maka segala modal itu dikembalikan kepada para pemodal. Apabila sudah berwujud pada aset, maka asetnya harus dinilai, dijual atau dinilai saja, lalu kemudian dikembalikan kepada pemilik modal tadi. Lalu apabila pengelola sudah menjalankan usahanya, sudah berjalan, tapi ternyata diketahui bahwasanya ada akad yang tidak sesuai dengan syar'i yang harus dibatalkan investasinya tadi, maka dalam kondisi seperti ini pengelola berhak untuk mendapatkan bagi hasil yang ya standar pada umumnya, karena dia sudah mulai mengerjakan dalam proses mengerjakan usahanya, bahkan mungkin sudah membuahkan hasil. Ketika akadnya harus dibatalkan, dia tetap berhak untuk mendapatkan bagian dari investasi tersebut. Lalu pada pembagian berikutnya yaitu ketika salah satu pihak itu meninggal dunia. Apabila para pemodal itu meninggal dunia, khususnya ketika usahanya itu belum berjalan, sudah menitipkan mentransfer uang 50 juta, qadarullah pemodalnya ini meninggal dunia, padahal tadi sudah disepakati akan menjalankan sebuah usaha, maka otomatis mudharabahnya menjadi batal. Tidak boleh pengelola tadi bilang kepada anak dari pemilik modal, dulu ayahmu atau bahkan mungkin kemarin ayahmu sebelum meninggal dunia sudah menginvestasikan 50 juta untuk usaha. Karena orang tuamu sudah meninggal dunia, ini langsung saya gantikan kepada anaknya. Maka kalau seperti ini tidak boleh. Karena anaknya tadi ya berhak untuk melanjutkan atau tidak, sesuai dengan pertimbangan dan kemaslahatan. Artinya itu tidak secara otomatis akan berpindah kepada sang anak akad dari kerjasamanya tadi, karena pemilik modal itu sudah berbeda. Lalu bagaimana kalau usahanya itu sudah berjalan, lalu pemodalnya meninggal dunia? Maka di sini ada beberapa keadaan. Apabila pengelola, mohon maaf, apabila pemodal meninggal dunia setelah usahanya itu berjalan, ada mengatakan otomatis juga menjadi batal akad mudharabahnya, karena salah satu pihak itu sudah tidak ada dan tidak mungkin diajak musyawarah misalkan, dan juga kepemilikan tadi sudah berpindah, sehingga di situ tidak diperbolehkan untuk melanjutkan. Namun pendapat yang kedua, selama atau ketika usahanya itu sudah berjalan lalu kemudian pemodal meninggal dunia, tidak secara otomatis mudharabahnya itu menjadi rusak, tetap dikatakan itu bisa dilanjutkan khususnya untuk menyelesaikan proyeknya. Karena ada kalanya sebuah proyek itu kalau diputus di tengah jalan ya akan merusak, bahkan menimbulkan madarat yang lebih besar. Nah, ketika terjadi potensi seperti ini, maka hendaknya tidak ditarik terlebih dahulu sampai menunggu ya stabil. Adapun setelah itu boleh diminta oleh ahli warisnya.

0: musyawarahkan dengan baik antara kedua belah pihak. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: pecinta sepak bola, bagi penonton atau yang mendukung klub tertentu atau negara tertentu. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi poin yang pertama, ketika kita mendukung tim olahraga dalam Piala Dunia misalnya, ya sekedar melihat, sekedar tahu, atau sekedar melihat cuplikan, maka secara umum tidak mengapa. Akan menjadi muskilah apabila sampai begadang, rela untuk bangun dini hari hanya melihat pertandingan sepak bola dari awal sampai akhir, lalu kemudian justru malah ngantuk ketika sholat subuh, malah tidak berjamaah. Maka ini bukan sekedar melakukan sesuatu yang mubah, tapi melakukan sesuatu yang bisa meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya, bisa jadi malah menimbulkan dosa, apalagi ditambah dengan judinya. Sedangkan judi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ini termasuk unsur horornya. Termasuk di dalamnya adalah maisir atau perjudian, dan ini dilarang dalam syariat fastanibu, maka tinggalkanlah. Karena ini terdapat ya permusuhan. Kalau mengatakan saya tidak bermusuhan, tetap itu hukumnya tidak diperbolehkan. Yaitu taruhan, judi, itu tidak diperbolehkan. Ini jelas-jelasnya, apalagi kalau tadi ditambahi dengan hal yang bisa melalaikan dari kewajiban utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami khususnya bagi yang bertanya maupun yang lainnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dikirim melalui live chat di YouTube. Pertanyaannya adalah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika ana memiliki uang dingin, investasi apa yang antum sarankan? Itu saja, silahkan.
0: Apabila memiliki uang dingin, tadi artinya uang yang memang ini nganggur ya, artinya insya Allah aman untuk penggunaan sehari-hari. Investasi apa yang cocok? Ya ini sesuai dengan ya keinginan masing-masing orang. Dari

0: yang ada, lihat potensi kerugiannya seperti apa. Karena ketika kita berinvestasi ataupun ketika usaha apa saja, maka yang dilihat tidak hanya sekedar potensi keuntungan, tapi juga potensi kerugian. Dan pada umumnya, jenis usaha yang berpotensi keuntungan besar juga akan berisiko yang besar. Dan yang tidak kalah adalah, yang tidak kalah penting adalah perhatikan kepada siapa Anda menginvestasikan. Orangnya itu amanah atau tidak. Kadang dari sisi usahanya sudah bagus, potensi keuntungan juga sudah bagus, kemungkinan resiko kerugian juga sedikit, tapi orangnya ternyata tidak amanah, maka ini juga ada problem. Artinya kalau memang itu uang dingin, bisa dites terlebih dahulu, diinvestasikan ke satu bidang usaha. Kalau memang lancar, selama itu sesuai dengan syar'i, mungkin bisa ditambahkan. Kadang investasi bodong atau investasi yang terdapat penipuannya atau trading-trading yang ada secara online, mungkin awalnya ketika kita menginvestasikan, kita mendapatkan keuntungan, dijanjikan keuntungan pasti, mendapatkan keuntungan-keuntungan, lalu kemudian dipancing lagi agar investasi yang lebih besar lagi. Ketika investasi dengan modal yang lebih besar lagi, ternyata malah ditipu. Maka di sini yang paling penting adalah mencari orang yang dikenalnya, benar-benar dikenal, adalah orang yang amanah. Lalu juga dilihat potensi kerugiannya yang paling sedikit. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, dan semoga jawaban tadi dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukum just tip yang mana barang itu nantinya dikirim ke saya bukan akad bertemu langsung? Ya, dan saya tambahkan di sini, apabila hukumnya boleh, maka sistem pembayaran yang disarankan bagaimana? Apakah dibayar sebelum barang diterima atau setelah barang diterima? Demikian pertanyaannya Ustaz, silahkan.
0: Berkaitan dengan just tip, ya memang tidak bisa dihukumi secara langsung, harus melihat bagaimana akad yang ada di lapangan. Ketika seorang membuka just tip misalkan, dia ingin statusnya sebagai apa? Apakah sebagai wakil atau dia itu bertindak sebagai penjual kepada orang yang memesan barang tersebut kepadanya? Kalau dia itu statusnya just tip adalah sebagai wakil, maka dia tidak boleh untuk mengambil keuntungan kecuali yang sudah disepakati. Artinya kalau dia sebagai wakil, nanti tolong belikan misalkan, saya transfer uang terlebih dahulu dengan keuntungan sekian, maka ini tidak mengapa. Kalau misalkan just tip itu dia sebagai penjual, sedangkan barangnya belum dimiliki, dia belum memiliki barang, kemudian sudah memberikan informasi atau mengiklankan barang, siapa yang menginginkan barang ini nanti bisa beli kepada saya, pembayarannya di depan atau pembayarannya di belakang, nah ini juga akan membedakan hukumnya. Kalau dia membuka PO atau just tip, lalu kemudian di situ dengan pembayaran di belakang, berarti dia sudah menjual barang, barang yang belum dimiliki, dan sudah melakukan akad. Sedangkan akad di sini uangnya belum ada, barangnya belum ada, ini yang akan menjadi problem. Artinya problemnya itu apabila pembayarannya itu dilakukan di belakang, baik itu murni di belakang ataupun sudah DP di awal, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan supaya boleh, bagaimana sedangkan dia barangnya tidak atau belum memilikinya, supaya diperbolehkan, dia bisa menjualnya dengan cara jual beli salam, meskipun ini salam hal, itu salam dalam tempo yang cepat. Caranya, ketika dia katakanlah sedang umroh menerima just tip, ingin membelikan tumbler misalkan atau jam tangan, dia menginformasikan siapa yang mau titip, tapi dengan akad salam, yaitu pembeli harus membayar lunas di depan, tentu setelah yang membuka just tip tadi menaikkan harganya. Misalkan tumbler yang aslinya 100 ribu, dia menjual 150 ribu misalnya. Tapi dengan syarat dia harus, atau pembeli tadi harus melunasi terlebih dahulu. Apabila seperti ini, maka diperbolehkan. Justru yang diperbolehkan harus dibayar di depan, kalau memang penjualnya tadi belum memiliki barangnya, supaya tidak terkena pada larangan bai'ul kali bil kali, yaitu jual beli utang dengan utang. Itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami untuk semuanya. Dan pertanyaan berkaitan dengan just tip tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan pada kesempatan perjumpaan kali ini. Dan seperti biasanya Ustaz, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam dari pembahasan tadi ataupun nasihat untuk para pendengar dan pemirsa sekalian. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Islam telah memberikan aturan-aturan, batasan-batasan dan juga syariat-syariat yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan di antara bentuk akad yang diperbolehkan adalah mudharabah, di mana di sini mempertemukan antara pemilik modal, orang yang memiliki uang dingin tadi, orang yang memiliki uang tapi tidak mampu untuk menjalankan usaha, bisa diberikan kepada orang yang ingin berusaha tapi tidak memiliki modal. Disinilah bagaimana Islam ini sangat memperhatikan muamalah, sangat memperhatikan sosial, bahkan juga menganjurkan kepada kaum muslimin untuk ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan, sehingga terwujudlah masyarakat kaum muslimin yang bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Karena kita tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, justru kita harus bekerja sama dengan orang lain. Wallahu ta'ala alam.
1: Baiklah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, hanya sampai di sini perjumpaan kita di program acara Mutiara Subuh. Dan insyaallah pembahasan fiqhul muamalat al-maliyah insyaallah akan dilanjutkan pada perjumpaan berikutnya. Dan kepada Ustaz Andi Fahmi LCMHI Hafidhullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di Studio Al-Iman TV, atas kajian yang telah disampaikan dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau ilmu yang bermanfaat, ya, kesehatan, sehingga bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Afari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Mutiara Subuh di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Semoga apa yang telah kita dapatkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia hingga di hari akhirat kelak. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun.
1: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
4: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
5: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar, apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
6: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah? Emang bisa?
6: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
6: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
6: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081 38 24 kali 846, atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan. Sudah deh, semangat tabung untuk ke tanah suci.
5: Oke, pulang kerja langsung daftar.
6: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel, aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
7: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Semenit manfaat.
9: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufr kama yakraha an yuqdhafa fi an-nar." Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
8: Semenit manfaat.
10: Ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mencintai perintah-perintah Allah. Kita harus mencintai apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama juga menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, di antara kewajiban seorang muslim, seorang mukmin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, di samping harus mengilmuinya, mengetahui apa saja perintah, maka harus mencintai. Mencintai apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dia itu sudah mampu mengerjakan atau belum mampu. Tapi yang penting dia harus mencintainya terlebih dahulu. Dilarang seseorang membenci apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya harus mencintainya dan harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
8: Semenit manfaat.
10: Meninggalkan sesuatu akan bernilai ibadah harus disertai dengan niat atau al-qasd, yaitu keinginan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tentu maksudnya di sini adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Maka kita harus ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, harus ikhlas. Loh kok ikhlas? Tadi perbuatan iya, ikhlas jelas. Tapi sekarang kita meninggalkan sesuatu kok ikhlas? Maka jawabannya iya juga. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika orang yang biasa melakukan mabuk, minum-minuman keras. Ada orang yang setiap hari pasti menghabiskan satu botol miras untuk mabuk. Hari pertama, kedua, atau sudah berlangsung selama beberapa tahun. Suatu ketika, dia ingin beli miras lagi, tapi nggak punya uang. Berarti dia nggak jadi beli miras. Berarti dia meninggalkan mabuk. Nggak jadi mabuk, padahal sudah direncanakan. Apakah ketika dia meninggalkan mabuk tadi mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Karena dia nggak ada keinginan untuk meninggalkan. Karena dia terpaksa meninggalkan mabuk. Karena memang nggak ada uang. Nggak ada yang ngasih minum-minuman keras. Coba kalau ada, dia pasti mabuk. Maka dia meninggalkannya tadi tidak mendapatkan pahala.
6: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
6: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
12: Sebuah kisah nyata sahabat Nabi yang mulia yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini. Sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para Raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada Raja-Raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang. Dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun, dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap, dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya, agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak, Rasulullah SAW memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, biarkan dia mendekat kepadaku. Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku. Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku. Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, dia di Yathrib. Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Bazan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Bazan kepada beliau seraya berkata, raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Bazan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah baiat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, "Aku menawarkan sesuatu kepadamu." Kemudian Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar berkata, "Masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat." Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri, "Mana mungkin. Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu." Kaisar berkata, "Aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya." Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, "Demi Allah, Seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut. Sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya, Tawud itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin, tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Kamu kenapa tuh? Kok kelihatan gelisah? Kepikiran apa toh?
1: Gini ya, aku bingung. Teman-temanku udah sukses, kaya, hidup bebas. Sementara aku ketinggalan. Kadang aku mikir, buat apa semua nilai-nilai agama ini? Apa memang perlu seserius itu?
0: Aldo, kalau agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan kalau akhlakmu hilang, dengan apa kamu mau untung dalam hidup?
1: Tapi ya, orang yang kaya dan bebas itu kelihatannya bahagia.
0: Bahagia itu bukan tampak dari luar, nak, tapi dari hati yang bersih dan hidup yang diridhoi Allah. Kekayaan bisa dibeli, tapi ketenangan hanya dimiliki oleh orang yang menjaga agama dan akhlaknya.
1: Iya, ayah. Kalau aku lepas dari agama dan akhlak, aku cuma tinggal nama.
2: Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, jika agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan jika dirimu kehilangan akhlak mulia, dengan apa lagi kamu bisa mendapatkan laba? Al-Fawaqih Asy-Syahiyah, halaman 209.
3: Renungan Suara Al-Iman. Pak, enak ya kalau lagi kosong? Mau main HP bisa, tiduran juga bisa, ngopi bisa lama, mau ngapain aja, bebas.
4: Iya, tapi kamu tahu nggak, Di? Waktu kosong itu bisa jadi jebakan kalau nggak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat.
3: Bisa gitu ya, Pak? Terus, Pak Amin biasanya ngapain kalau nggak ada kerjaan?
4: Saya usahakan sibuk dengan zikir, karena mengingat Allah itu cara paling baik menyibukkan diri, menenangkan hati, dan membuat waktu kita nggak sia-sia.
3: Iya juga ya, kadang saya ngerasa kosong banget, padahal online terus setiap hari.
4: Coba deh, mulai hari ini, isi waktu luangmu dengan menyebut nama Allah, rasakan sendiri bedanya.
2: Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, senantiasa melazimkan zikir kepada Allah merupakan cara paling baik seorang hamba dalam menyibukkan dirinya. Majmu' al-Fatawa, bab 101, halaman 660.
3: Renungan Suara Al-Iman.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah karunia Allah, Allah berikan kepada kita berupa kehidupan yang berbahagia. Kita hidup di zaman dunia melimpah. Datang dunia kepada kita bagikan banjir yang susah untuk dibendung. Kenikmatan dunia hari demi hari semakin bertambah. Lihatlah, semakin padat jalanan di kota-kota besar. Banyaknya mobil-mobil mewah berkeliaran yang itu tidak pernah kita saksikan 30-40 tahun yang lalu. Tetapi sekarang, luar biasa. Dunia semakin menampakkan keindahannya. Dunia semakin menampakkan perhiasannya, sehingga betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hijau, dunia ini manis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini silih berganti. Maka perhatikanlah bagaimana kita beramal. Takutlah kita kepada dunia, takutlah kita kepada wanita. Nasihat yang seperti ini perlu dinasihatkan kepada diri kita. Karena memang godaannya dunia itu luar biasa. Datang silih berganti bagikan gelombang lautan. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Telah melalaikan kamu bermegah-megahan sampai kamu mampir di kubur. Zurtumul maqabir, kamu mampir di kubur, karena kubur bukanlah tempat kita selamanya, itu hanya tempat persinggahan. Setelah kita dikubur, kita akan melanjutkan ke alam akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala agar menyampaikan kepada kita, janganlah kalian bermegah-megahan yang sebab itu melalaikan kalian dari akhirat. Dengan apa orang bermegah-megahan? Umumnya orang bermegah-megahan dengan banyaknya anak. Orang bermegah-megahan dengan banyaknya harta. Bahkan sebagian orang bermegah-megahan dengan banyaknya istri. Merasa banyak istri dia berbangga. Jangan, akan melalaikan kamu bermegah-megahan. Manusia sering mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Tidak ada hartamu, wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memang manusia sering mengatakan, ini hartaku, tidak ada hartamu, kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala, itulah yang akan menyertai kita di alam kubur, itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan. Ya. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai, mau buat apa? Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih hina lagi menghadapi dunia dan segala isinya. Menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia. Ya. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, ditemuinya Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi Sallam bertanya, apa yang menyebabkan kalian waktu seperti ini keluar? Dijawab oleh keduanya, demi yang telah mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, tidak ada yang membuatku keluar dari rumah ini kecuali lapar ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, begitu juga aku, tidaklah aku keluar kecuali karena aku lapar. Lalu ketiganya pun berangkat menemui sahabat Ansar yang didapati hanya istrinya. Kemudian Nabi bertanya, di mana si fulan? Dia sedang pergi mencari air untuk kami. Tak berapa lama kemudian datanglah
sahabat Ansor. Oh, sangat gembiranya sahabat Ansor melihat Nabi Abu Bakar dan Umar mendatangi rumahnya. Tidak ada orang yang paling hebat tamunya pada hari ini kecuali tamuku, katanya. Maka sahabat ini pun segera memetik anggur, memetik kurma, kemudian menghidangkannya kepada Nabi dan kepada para sahabatnya. Kenapa engkau tidak pilih saja yang matang, kata Nabi? Tidak, aku ingin agar engkau yang memilih dengan penglihatanmu sendiri. Kemudian sahabat tadi pun pergi membawa pisau. Maka Nabi SAW mengingatkan, hati-hati dari kambing betina. Ini jangan memotong kambing betina. Kemudian sahabat tadi pun akhirnya memotong kambing, dan Nabi pun makan kambing. Nabi SAW menikmati makan kurma, makan kambing, kemudian kenyang. Apa kata Nabi SAW setelah itu? Latus'aluna yawma idin anin na'im. Sesungguhnya akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang seperti ini. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Mensikapi dunia agar kita tidak bermewah-mewahan. Kita tidak dilarang menjadi orang kaya. Kita tidak dilarang untuk memiliki banyak harta. Asal dua syaratnya. Orang boleh menjadi orang kaya dengan dua syaratnya. Syarat yang pertama, hendaknya dia mencarinya dari jalan yang halal. Dia mencari harta dengan cara yang halal. Syarat yang kedua, dia hendaknya membayar zakatnya, mengeluarkan di jalan Allah. Tidak apa-apa jadi orang yang kaya, yang berlimpah, tapi hartanya senantiasa digunakan untuk akhirat. Harta itu menjadi tercela kalau harta untuk harta, dunia untuk dunia, itu yang jadi tercela. Adapun kalau dunia untuk akhirat, itu tidak lagi tercela. Bahkan ada kalanya akan memperberat timbangan kebaikan. Lihatlah pahala-pahala orang yang sedekah. Bahwasanya seorang mukmin akan di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Bagaimana kita bisa bersedekah kalau kita jadi orang miskin? Kalaupun sedekah, ala kadarnya. Padahal di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat adalah وَرَجُّلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَى لَتَعْلَمُ سِمَالُهُ مَتُنْفِكُ يَمِينُهُ. Adalah orang yang bersedekah dengan satu sedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka dia akan dinaungi nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bolehnya kita menjadi orang yang kaya. Akan tetapi, orang yang kaya hanya untuk bermegah dengan rumah, orang yang kaya hanya bermewah dengan kendaraan, kita enggak kagum, kita enggak ngiri yang seperti itu. Yang kita iri, yang kita kagum adalah orang yang kaya tetapi dia berani untuk bersedekah. Dia orang yang kaya, dia rela mengorbankan hartanya untuk membela agama. Maka orang kaya seperti itu kita acungkan jempol. Engkau orang yang hebat. Karena dunia ini diberikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang berilmu dan berharta. Dia menghabiskan hartanya sesuai dengan ilmunya. Dia tahu hak-haknya. Dia menyambung silaturahim dengan hartanya yang banyak. Maka ini adalah sebaik-baik kedudukan. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Maka dia bercita-cita. Sekiranya saya kaya, saya akan dermawan juga seperti yang dia. Maka keduanya ini dengan niatnya, pahalanya sama. Pahalanya sama. Tetapi kedudukan jelas pada yang pertama. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, orang yang diberi harta tetapi tidak diberi ilmu. Hartanya banyak, kekayaannya melimpah, tetapi dia jahil. Dia gunakan hartanya sesuai dengan kejahilannya. Dia gunakan untuk berfoya-foya, gunakan untuk berbuat maksiat. Maka dia sejelek-jelek kedudukan. Orang yang paling jelek di dunia, orang kaya dan bodoh. Menggunakan hartanya sesuai dengan kebodohannya. Kemudian yang keempat adalah orang yang dia miskin, bodoh pula. Harta enggak punya, ilmu enggak punya. Ini yang keempat. Akan tetapi dia punya keinginan. Dia punya keinginan. Kalau saya punya harta, saya pun akan berfoya-foya seperti yang ketiga ini. Maka ini yang ketiga dan keempat dosanya sama. Dosanya saja yang sama. Tapi kedudukan jelas yang paling rendah dia. Inilah dunia. Kalau kita tidak bisa mensikapinya, hanya akan menyebabkan kerendahan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya jadilah seperti Nabi Sulaiman. Yang kaya raya,
tetapi dia dermawan. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya tetapi dia rela mengorbankan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Jadilah orang seperti Utsman bin Affan. Karena kalau disuruh pilih, mana yang lebih kita sukai? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Tentu kita akan memilih jadi orang kaya yang bersyukur. Karena orang yang kaya bersyukur kebaikannya buat dirinya dan kebaikannya menyeluruh buat yang lainnya. Tetapi kalau orang miskin tapi sabar, kebaikannya hanya untuk dia saja. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kaya dan bersyukur, sehingga kebaikan kita bisa kita rasakan dan bisa dirasakan oleh saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.